0: Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan

0: dan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
3: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinespace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
4: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
5: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
6: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
3: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
8: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
9: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
3: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
10: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
11: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
12: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi, dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali. Pendengar, baru saja telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: mendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur melalui Pro 3 RRI. Dan dari RRI Bone, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: tim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
1: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
2: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Dan selanjutnya
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
4: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Raja, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
3: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
3: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
1: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Pendengar, demikian telah kita ikuti siaran langsung pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2026 melalui Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Pendengar kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan telah kita ikuti upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tepat hari ini 1 Oktober 2026. Dan saat ini kami hadirkan lagu-lagu Bugis Makassar untuk menemani Anda hingga jelang pukul 10 WITA nanti.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

Pendengar, dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya tadi sekaligus juga mengakhiri tugas saya untuk menemani Anda di hari Kamis 1 Oktober 2026. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan saya Sri Ulfa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 91 FM. Selanjutnya, kami masih ada program-program menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
1: Safwana ke, kasihan Eli, sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti ya.

0: Selamat pagi sayang. Sayang sudah siap belum? Biar abang jemput. Sekalian abang mau ke kantor, tugas jaga pagi.
1: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya. Abang hati-hati ya di jalan.
0: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi, Bogoro.
1: Eli, selamat pagi, Eli.
0: Pagi, ada Eli. Kok mau kemana?
3: Saya mau ke sekolah, toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini, kah?
0: Iya, tapi kenapa kok ke sekolah baru tidak pakai sepatu, Eli? Nanti ibu guru marah.
3: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja, toh, ibu.
1: Iya, Eli. Sudah, kamu ke sekolah sekarang ya, Eli. Nanti kamu terlambat.
3: Oke, ibu.
1: Ih, Yang. Kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok saya yang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya, betul, Bang. Tapi di sini tuh hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya? Kasihan juga ya. Apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
1: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
1: Nah pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo siapa yang bisa jawab?
2: Saya bu, saya, ibu saya.
1: Oke, tenang ya anak-anak. Tadi ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
3: Oke ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
1: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
3: Wah, terima kasih ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
1: Ayo anak-anak duduk yang rapi. Ayo.
2: Bye ibu guru.
0: Oke, tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang?
3: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang. Sepatu baru, Mama.
4: Eli, kok kenapa teriak-teriak begitu? Sepatu apa itu?
3: Mama, lihat ini. Saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
4: Eli, Mama puanak. Syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Ibran Bate di program yang kami hadirkan khusus untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Kabupaten Bone untuk berbincang-bincang seputar bagaimana sepak terjang mereka mengelola usaha, jatuh bangunnya mereka, serta yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka bisa survive di tengah persaingan yang semakin ketat. Pendengar, kita seringkali berpikir bahwa untuk memulai sebuah usaha itu dibutuhkan modal yang besar, tempat yang luas, representatif, atau bahkan produk yang luar biasa. Padahal kondisinya tidak selalu seperti itu ternyata. Kadang sesuatu yang sederhana, yang dekat dengan keseharian kita justru bisa menjadi pintu menuju sebuah peluang yang luar biasa. Jajanan sederhana misalnya dari sebuah dapur yang kecil, lalu kemudian dapur yang sederhana bisa muncul keberanian untuk mencoba, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan salah satu cerita yang berangkat dari sebuah hal yang sederhana menjadi hal yang sangat prospektif. Kita akan bincang tentang bagaimana sebuah jajanan sederhana yang diolah menjadi peluang usaha. Bagaimana proses memulainya, bagaimana menghadapi tantangan dan juga persaingan pastinya. Itu yang akan kita bahas dalam program Sapa UMKM untuk edisi 1 Oktober 2026 hari ini. Bersama Mahyudin Rahman, salah satu pengusaha muda, founder dari Picang. Seperti apa itu ceritanya, kita langsung dengarkan bersama. Kami membuka line interaktif di 0851-9151-8901 untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami. Juga kami sharekan saya langsung di hari ini di channel YouTube RRI Bone. Selamat siang Mahyudin.
1: Selamat siang Kak.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mahyudin, ya, Kak. Saya bukan kali pertama mengundang dan berbincang-bincang dengan pengusaha muda yang berangkat dari penganan sederhana seperti pisang begitu ya. Kalau tidak salah ada mungkin 12 pengusaha pisang yang saya undang. Saya pengen tahu nanti ini apa yang membedakan jajanan pisang goreng yang lainnya dengan picang ini. Nanti akan kita bahas ya. Tapi saya mau dengarkan cerita awalnya. Apa yang membuat Anda tertarik gitu ya untuk memulai usaha yang mengangkat penganan pisang ini?
1: Nah, kalau sebenarnya Kak, ini kan awal mulanya saya ke Bali. Di Bali itu kan saya kemarin kerja dan kemudian saya sama istri jalan-jalan cari makanan dan kebetulan lihat pisang goreng. Nah, di dalam pikiran saya pertama, kok pisang goreng biasa yang notabenenya yang di Bone umum, pisang goreng biasa
0: sederhana
1: ya? Yang di rumah-rumah pasti ada, kok bisa laku di apa, di antre masyarakat gitu. Nah, saya berpikir, wah, ini bisa jadi peluang gitu Kak.
0: Oke. Oh, jadi ada yang menginspirasi sebenarnya
1: ada,
0: di Bali waktu itu ya.
1: Oke.
0: Lalu kemudian setelah kembali ke Bone akhirnya memutuskan untuk

0: membuka usaha itu ya.
1: Saya putuskan satu berapa bulan, kurang lebih 3 bulan untuk R&D bahan dan segala macamnya, Kak.
0: Dan tanpa pikir panjang semua mulai begitu,
1: langsung
0: ya.
1: Langsung memulai,
0: Kak. Berkolaborasi dengan istri waktu itu.
1: Iya.
0: Oke. Masih ingat enggak sih Mahyudin modal awalnya berapa waktu itu?
1: Sejutaan kalau enggak
0: salah. Sejutaan. Iya. Oke. Sejutaan. Itu alokasinya kemana saja?
1: Itu lebih ke bahan sih, Kak, karena untuk kan awal mulanya ini picang di Tachipi.
0: Tachipi. Oke. Okay.
1: Kenapa 1 juta itu karena kita beli bahan dulu. Yang selebihnya yang kayak gerobaknya kan ada di misalkan di rumah bekas-bekas begitu, kita buat sederhana saja.
0: Oke. Oh, jadi awalnya memang mulai di awalnya itu adalah memanfaatkan apa yang ada dulu.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Memanfaatkan apa yang ada. Selagi intinya kan niatnya jualan dulu. Jualan dulu sembari nanti kalau ketika kumpul modal baru pelan-pelan di renov sedikit.
0: Jadi memperkenalkan dulu lah ya,
1: iya,
0: ke pelanggan,
1: betul,
0: begitu. Betul, ya. Ada loh orang yang namanya Picang,
1: iya,
0: ini ya.
1: Picang.
0: Oke. Terus penamaan Picang sendiri, adakah makna filosofis di dalamnya? Saya sih udah ketahuan bahwa Picang itu sebenarnya berasal dari kata pisang, begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi ada makna apa yang ingin
1: sebenarnya
0: Anda sampaikan?
1: Ini
0: dari?
1: Kan Picang dibentuk di akhir tahun 2018, Kak.
0: Udah lama berarti ya?
1: Iya, sebenarnya.
0: Sebelum pandemi berarti?
1: Sebelum pandemi.
0: Oke.
1: Ini enggak, kalau soal nama sebenarnya plesetan sih, Kak. Lebih ke kayak supaya anak-anak lebih gampang pengucapannya, kayak anak kecil.
0: Yang cadel-cadel bisa tahu gitu ya.
1: Jadi dia kelihatan kayak kedengaran lucu begitu, Kak.
0: Sederhana tapi sebenarnya maknanya cukup dalam ya. Jadi Picang itu sebenarnya dari kata pisang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Cuma apa, lucu-lucuan aja sih, Kak.
0: Oke.
1: Belum ada apa, nggak ada ini apa, arti
0: makna filosofi dalamnya nggak ada ya. Oke. Nah, jadi 2018 ternyata ya sampai
1: 18.
0: Sekarang.
1: Itu tidak, Kak. 18 itu ke 19 itu cuma sekitar 1 tahun.
0: Oke.
1: Cuma tutup.
0: Break dulu. Lalu mulai comeback lagi kapan?
1: Pertang bulan 1 ini.
0: 2026 ini.
1: 2026 ini.
0: Oke.
1: Kembali.
0: Apa kisah di balik cerita breaknya Picang dari 2019 sampai 2025 akhir?
1: 2019 setelah vakum, maksudnya tidak jualan, kan kembali kerja kantoran. Kerja kantoran, kerja usaha ayam geprek, banyak sih, Kak.
0: Mulai banyak usaha.
1: Banyak. Kerja kantoran, usaha lagi, kantoran lagi, sampai mentok ke Bali, baru dapat inspirasi lagi. Tapi sebelumnya ada niat buat bangun lagi. Cuma ada kata-kata orang selalu bilang, pisang goreng, kenapa kamu jual pisang goreng? Maksudnya ini pisang goreng, ada semua aja pisang gorengnya orang. Iya, Kak Tom. Cuma kayaknya di waktu itu, di 2023-2024 itu tidak jadi. Ya, sempat kepikiran mau bangun kembali Picang, cuma dengan konsep pisang goreng, karena kan saya lihat di apa, daerah mana itu, Andi Malak kah siapa,
0: ada yang seperti
1: ada yang rame itu, saya lihat, wah, peluang juga ini. Cuma agak karena down waktu itu, karena belum siap mungkin secara
0: mental
1: waktu itu, jadi lanjut kerja lagi gitu.
0: Oke. Dan akhirnya di Januari 2026 mulai 26. Memberanikan diri.
1: Iya.
0: Apa yang kemudian meyakinkan Anda bahwa sepertinya saya sudah waktunya mencoba untuk membangun bisnis Picang ini?
1: Sebenarnya, Kak, sebelum balik dari Bali, kerja dari Bali, balik 3 bulan sebelum pulang itu, saya diskusi sama istri bahwa ketika kita semisal pulang dari Bali, sudah tidak kerja lagi di Bali, usaha yang harus dilakukan yang ini.
0: Oke, pisang ya.
1: Iya, pisang
0: ya.
1: Ini. Ya, itu sih, Kak,
0: pertimbangannya mungkin bahan bakunya mudah diperoleh.
1: Mudah. Dan kemudian sebelum bahan baku, pisang itu saya rasa, Kak, mulai dari anak kecil sampai orang tua pun
0: Suka semua. Jadi segmentenya lebih luas gitu ya. Oke.
1: Makanya saya pilih itu sih, Kak, kalau
0: Anda menangkap itu ya.
1: Iya. Lebih itu sih,
0: Kak. Oke. Nah, apa yang kemudian menjadi poin penting di awal bangkitnya kembali Picang setelah break? Apa ini kan Kemudian di 2025-2026 ada perkembangan UMKM yang signifikan, iya, di situ, masif sekali. Anak muda kemudian sudah berkecimpung di dunia FNB dan segala macam. Adakah kemudian itu juga menjadi pertimbangan bahwa kayaknya kita perlu deh berwirausaha, karena ternyata memang teman-teman yang lain juga sudah mulai banyak berwirausaha gitu.
1: Sebenarnya kan enggak, apa di, saya tidak pernah berpikir seperti itu, Kak.
0: Oh, okay.
1: Bukan karena banyak ini.
0: Bukan karena latah begitu ya. Ya,
1: karena kan sebenarnya di 2018 waktu itu di tempat saya bisa dibilang saya yang pertama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya baru pertama. Jadi mungkin karena di waktu itu pernah buat usaha, jadi mungkin rindu lagi buat usaha begitu, Kak. Jadi bukan karena motivasi ini jualan ini banyak jualan, tidak sih, Kak.
0: Oke, okay. Tapi Anda terbantu nggak sih dengan kondisi kita yang sekarang serba digital begitu ya? Apa sebab viral? Saya bahkan dengar kalau Picang ini juga dikenal publik melalui media sosialnya, nah, begitu ya? Apakah Anda terbantu dengan itu?
1: Sebenarnya itu sih, Kak, yang faktor yang buat Picang ini naik. Bedanya di 2018 itu sama yang sekarang.
0: Sekarang ya?
1: Itu, okay, kan kalau di 2018 mungkin saya mungkin belum update lah. Mungkin belum terlalu apa berpikir bahwa ini penting. Nah, di 2026 ini kan kita pahami semua bahwa TikTok khususnya itu luar biasa jangkauannya. Nah, kebetulan yang berpikir untuk kelola bagian media sosialnya istri saya sih, Kak.
0: Okay.
1: Dia yang viewer semua, yang atur semua.
0: Jadi ada pendelegasian wewenang begitu,
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Anda fokus ke bisnisnya, kemudian istri fokus ke marketingnya, ya, ke pemasarannya. Baiklah. Lalu bisa diceritakan nggak sih, Mahyudin, seperti apa produk yang Anda jual itu?
1: Picang itu produknya sebenarnya pisang goreng biasa sih, Kak. Pisang goreng crispy yang biasa, cuma dikasih topping.
0: Okay.
1: Topping-topping seperti coklat yang seperti biasanya. Cuma yang saya dapat yang di waktu itu mungkin semua orang banyak, cuma yang waktu itu saya lihat pertama di Bali itu dia gunakan palm sugar. Nah, itu yang buat saya menarik. Wah, pisang dikasih
0: palm sugar
1: gitu. Oh ya, itu. Nah, saya kesisipkan dengan kebiasaan orang Bone, sambal.
0: Okay.
1: Tetap.
0: Iya, itu kan juga menjadi kekhasannya orang orang
1: Bugis lah,
0: begitu. Orang Sulsel sebenarnya.
1: Iya, Sulsel.
0: Oke. Dan itu juga ada ya di original.
1: Iya, tetap.
0: Sayang saya sekali pemirsa dan juga pendengar, kita tidak bisa menyaksikan langsung karena Bapak Ondrin tidak membawanya begitu produknya begitu ya.
1: Jam 5.
0: Jadi sayang sekali, mestinya juga meskipun jam 5 kan bisa dimasak lebih awal demi RRI mestinya kan ya. Baik, tapi itu variannya, range harganya berapa saja?
1: Dari kalau kita sih jualnya mulai dari 10.000, Kak, yang original. Yang polos.
0: Ya, dengan sambal tadi.
1: Tidak.
0: Oh, pisang to.
1: Kita pisang to, okay, karena kan saya lihat ada yang suka polos to,
0: okay,
1: sama ada yang sambal, jadi kita kasih beberapa varian,
0: okay,
1: pilihan, Kak.
0: Yang paling mahal berapa?
1: Paling mahal itu 25.
0: Okay,
1: tapi itu yang versi large-nya itu, Kak.
0: Oke, yang porsinya banyak
1: ya, gitu ya. Kalau standarnya 15 sih yang pakai glass itu, Kak, varian-varian rasa.
0: Itu satu porsi itu ada berapa potong pisang?
1: Potong itu tergantung dari pisangnya, tapi dari 10 sampai 12, Kak. Tergantung dari potong-potongan pisangnya.
0: Ya. Dan itu Anda kerja sendiri?
1: Betul, Kak, masih kerja sendiri.
0: Keren ya. Dan sudah melalui proses ini ya, observasi yang panjang,
1: betul,
0: begitu,
1: betul,
0: ya,
1: betul,
0: untuk mendapatkan cita rasa yang khas dari picang,
1: betul,
0: ini,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau berdasarkan tanggapan kemudian review dari pelanggan, feedback apa yang selama ini Anda peroleh gitu dari mereka?
1: Untuk saat ini, Kak, pelanggan cuma pesan satu, pertahankan rasa.
0: Oh, rasa begitu ya.
1: Okay. Saat ini belum.
0: Jadi
1: belum,
0: rasanya sudah teruji begitu ya. Okay.
1: Cuma itu kan butuh proses tidak langsung dari bulan 1 itu, saya masih belajar.
0: Oke, okay. Jadi selalu ini ya, selalu ada perbaikan begitu ya dari waktu ke waktu.
1: Iya, betul. Karena saya rasa
0: termasuk mendengarkan pendapat
1: kurang ini, kurang ini. Tetap saya terima semua masukan semua customer.
0: Oke. Okay. Total berarti sekarang Oktober berarti sudah 9 bulan terakhir
1: Picang berdiri.
0: Oke, okay, dan dan progresnya gimana? Alhamdulillah makin kesini makin membaik
1: makin
0: begitu.
1: Membaik. Cuma okay. Kalau di Boneka di kota baru jalan 2 bulan.
0: Oh, jadi dua outlet ya?
1: Ya, Tachipi.
0: Tachipi dan di kota.
1: Di kota.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya 3. Kope.
0: Kope juga ada.
1: Ya, cuma karena kendala di apa? Karyawan. Jadi saya untuk saat
0: tapi
1: ini.
0: Tapi Anda sendiri fokusnya kemana?
1: Ke kota.
0: Ke kota. Keren. Iya.
1: Karena lebih luas jangkauannya.
0: Oke. Iya. Lebih prospektif begitu ya, lebih betul. Banyak pelanggannya. Ya, di Tachipi sendiri masyarakat seperti apa? Orang-orang Tachipi suka jajan nggak sih sebenarnya?
1: Suka sih kak. Suka sekali malah.
0: Jadi mereka sudah tidak pikir lagi bahwa mending kita ambil pisangnya di kebun aja, iya. Karena Tachipi kan di banyak kebun ya. Ngapain sih beli pisang gitu, kita bahasanya itu enggak ya, justru mereka lebih senang belanja gitu ya, lebih praktis. Gitu.
1: Makanya kalau ada orang-orang Tachipi misalkan mau beli Tachipi, saya bilang pisangnya biar bawa ke sini saya goreng. Iya. Daripada repot beli minyak dan segala macam.
0: Oke. Nah, mengenai bahan baku, Mahyudin, seperti apa Anda mempersiapkannya? Pisang itu kan tidak selamanya ada.
1: Iya betul.
0: Ada tempo-tempo kemudian pisang langka atau betul, tiba-tiba betul. Mahal begitu ya.
1: Seperti saat ini kak, pisang sekarang itu sangat langka dan mahal.
0: Oke. Okay. Nah itu bagaimana mensiasatinya?
1: Saya langsung pertama saya cari pemasoknya. Pemasok. Kan ada dibilang kalau di Bone itu ada yang dari batangnya.
0: Iya.
1: Nah kalau tapi di batangnya itu ada lagi yang beli. Okay. Nah saya cari yang di situnya.
0: Oke.
1: Iya, saya sampai keliling beberapa desa untuk cari itu kan.
0: Ada ini nggak sih ada standar SOP pisang yang menjadi khasnya picang tidak?
1: Ada kak. Kalau kita makanya kita pertahankan rasa, makanya saya cari pisang yang betul-betul di tengah-tengah lah.
0: Nggak terlalu matang.
1: Tidak terlalu matang.
0: Tapi nggak mentah gitu.
1: Nggak
0: ya?
1: Mentah.
0: Oke. Dan itu Anda sudah hafal betul ya.
1: Hafal.
0: Sudah ekspor gitu ya.
1: Lumayan lah.
0: Oke. Okay. Iyalah sudah tahunan gitu ya berkecimpung dengan pisang.
1: Sampai saat ini saya tahu nama-nama pisang.
0: Termasuk kemudian mungkin juga tingkat kematangannya ya. Jadi ketika digoreng tidak terlalu matang, tidak gosong gitu itu Anda sudah tahu ya.
1: Sudah hafal dari apa? Kan pisang itu dari kita mainnya di panasnya. Panasnya minyak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita tahu ini berapa menit ini dari warna juga gitu kan. Kita harus tahu semua itu.
0: Oke. Okay. Oh jadi picang itu outletnya ada dua.
1: Ada dua.
0: Satu di Tachipi, kemudian satu di kota.
1: Iya kota.
0: Kalau di sini lokasinya di?
1: Di parkiran Alphamidi Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani.
1: Iya. BCA. Samping BCA.
0: Oke, iya. Nah, itu Anda punya sendiri gerainya ya.
1: Iya.
0: Akhirnya seiring perkembangan bisa buat outlet sendiri.
1: Buat outlet sendiri, buat gerobak lah sih kalau lebih inunya.
0: Omset awalnya itu berapa sih sebenarnya?
1: Kalau di kota?
0: Di kota. Kita di kota aja ngomongnya.
1: Paling di range 800-an, Kak.
0: Oke, sehari.
1: Sehari.
0: Keren loh itu. Jadi itu berapa porsi itu biasanya larisnya? 200-100 porsi.
1: Belum. 50 paling mentok 100-an lah.
0: Keren loh itu Mahyudin. Jadi ternyata
1: sih,
0: juga orang-orang suka makan pisang.
1: Saya juga sebenarnya kaget kak. Saya tidak pernah berekspektasi lebih soal pisang sih kak.
0: Betul, di antara sekian jajanan orang lagi musim dimsum,
1: apal dan yang viral-viral itu betul.
0: Gitu. Dan
1: saya datang dengan kearifan lokal
0: dan diterima oleh publik gitu.
1: Dan ternyata diterima kak.
0: Berarti ada yang spesial dengan picang ini ya. Yeah. Keren. Saya penasaran loh.
1: Bolehlah. Nanti saya kirim ke sini kak.
0: Iya nanti sore ya. Harus
1: sore
0: pulang lagi.
1: Oh udah. Tidak nanti kasih nomor nanti di.
0: Oke ini menarik sekali ya. Tapi yang paling best sellernya apa? Signaturenya apa?
1: Coklat keju. Okay. Pasti. Di mana-mana apapun jualan yang coklat dan keju pasti coklat keju. Okay, kemudian sambal.
0: Oke.
1: Pasti karena orang Bone.
0: Gua suka sambal ya.
1: Dan kemudian palem sugar kak. Itu sih tiga.
0: Oke. Okay. Saya pengen coba palem sugarnya palem nanti sugar ya. Itu. Kayaknya enak nih.
1: Lumayan bagus itu sekarang.
0: Okay. Enak pasti ya. Dan ternyata gini ya. Ternyata sangat prospektif ya sejauh ini ya.
1: Alhamdulillah kak. Alhamdulillah.
0: Itu target marketnya umum atau anak-anak muda yang paling banyak pesan atau seperti apa?
1: Makanya kak sebelum saya memulai, saya berpikir bahwa pisang goreng ini target pasarnya dari anak kecil sampai orang tua.
0: Oh, okay.
1: Makanya
0: dan itu
1: pikir,
0: betul ya.
1: Dan betul.
0: Betul. Jadi pelanggannya variatif.
1: Variatif.
0: Ya?
1: Enggak segmented sekali yang kayak semisal yang jajanan-jajanan Korea dan segala macamnya itu kan.
0: Ini
1: itu.
0: Lebih umum.
1: Ini lebih umum.
0: Dan itu yang menjadi poin plus gitu
1: plus.
0: Ya.
1: Dari makanya saya berpikir ternyata membuat usaha itu jangan cari viralnya, tapi cari apa yang orang suka.
0: Betul.
1: Semua orang suka.
0: Betul, betul.
1: Itu sih yang ternyata saya.
0: Dan ternyata memang kalau kita lihat lagi bahwa pisang goreng yang versi originalnya, pisang goreng yang versi sambal itu untuk segmented sih dewasa. Yang coklat keju teenager atau remaja begitu ya. Jadi semakin umum gitu, semakin global begitu ya.
1: Tapi kalau di Picang sendiri ada segmennya, ada beberapa sih Kak. Misalkan coklat keju itu lebih ke masih muda. Orang tua itu sukanya palem.
0: Oh iya betul. Aduh, saya jadi tersinggung ini ya. Mentang-mentang sukanya palem gitu.
1: Bukan. Maksudnya selama ini yang saya lihat dari customer.
0: Iya. Emang benar.
1: Emang benar. Dia bilang lebih amannya palem.
0: Iya.
1: Gula merah.
0: Betul.
1: Gula merah.
0: Gula merah bubuk begitu ya.
1: Gula merah bubuk.
0: Baiklah. Nah, tantangan apa yang Mah Yudin dapatkan dan hadapi dalam rentang waktu 10 bulan terakhir?
1: Kalau untuk saat ini Kak, paling antrian sih Kak.
0: Antrian ya.
1: Kadang kita belum kita semaksimal mungkin tapi masih mencoba untuk membenahi lah. Cuma masih adalah cuma kan kita bawa konsep panas Kak.
0: Oh,
1: maksudnya langsung digoreng. Betul. Bukan kayak seperti gorengan yang lain disimpan dingin kemudian jual. Saya tidak. Saya masih konsisten
0: order
1: buat.
0: Jadi fresh begitu
1: fresh.
0: Ya
1: Kak. Itu sih yang begitu. Picang yang bawa untuk saat ini Kak. Makanya kalau untuk orang-orang yang mau buru-buru
0: enggak disarankan. Sebaiknya
1: baik, maksudnya kalau mau buru-buru kecuali yang baru-baru, misalkan baru-baru saya goreng nih Kak. Saya simpan ada beberapa porsi, kemudian hanya berapa yang antri, dia datang, tidak apa-apa. Tapi kalau yang belum sementara, yang langsung kan ada beberapa orang yang gitu Kak, yang mau buru-buru, itu saya tidak bisa Kak.
0: Oke. Wah ini menarik ya. Jadi memang ternyata kita menikmati picang itu dalam kondisi yang hangat gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang menjadi solusinya adalah ordernya by WhatsApp, online ya.
1: Jadi untuk lebih
0: lebih amannya waktu, begitu ya. Dan SDM ada berapa orang?
1: Untuk saat ini kami masih 3 sih Kak.
0: 3 ya.
1: 3 ya.
0: Jadi dan itu alhamdulillah masih bisa dihandle lah begitu ya. Kalau orang mungkin nunggu dikit ya, maklum lah ya.
1: Saya bilang tidak apa-apalah nunggu kan. Sudah terbiasa menunggu kayak martabak terumbu kan.
0: Betul.
1: Nunggu masa pisang goreng tidak mau menunggu.
0: Nah itu kalau nongkrong atau buat lapaknya di halaman usaha lain itu kena cas juga atau bagaimana?
1: Iya Kak, kita di situ bayarnya per bulan.
0: Iya, dengan per pemilik bulan. Lahan
1: dengan gitu pemilik ya? yang terkait kayak Alphamidi begitu.
0: Dan biaya personal paling besar itu kemana?
1: Pisang sih Kak.
0: Bahan baku ya. Bahan baku. Kalau karyawannya seperti misalnya Nyonya ini, apakah juga digaji secara profesional atau seperti apa?
1: Kami tetap digaji. Untuk saat ini kami tetap digaji.
0: Jadi 3 orang kaya itu ada porsi tetap gajinya porsi begitu gajinya, ya.
1: Kami tetap begitu Kak. Supaya lebih amannya.
0: Iya betul. Karena takutnya nanti bermasalah ya. Jadi harus profesional. Lalu tadi kendala yang paling penting adalah antrian gitu ya. Kemudian juga mungkin kendala bahan baku yang juga mungkin ini ya.
1: Semakin lama semakin naik harganya.
0: Betul. Bahkan kemudian tak terjangkau gitu ya. Lalu kendala SDM apakah juga tidak menjadi persoalan karena yang sekarang menjadi penting juga adalah kita kesulitan sekali untuk mempertahankan pekerja.
1: Betul.
0: Yang sesuai dengan keinginan kita begitu ya.
1: Kan ada beberapa usaha yang saya jalani, faktornya paling itu kan karyawan atau teman yang mau kerja. Nah sedangkan di UMKM seperti saya ini itu sih paling kendala itu di karyawan. Itu sih yang paling karena orang di Bone mungkin saya tidak sebagian mungkin ya memilih kerjaan saya lihat. Mm-hmm. Karena saya sebagai pemilik buat loker bertanya ini kerjanya apa? Menggoreng, woy. Maaf.
0: Oh.
1: Iya, gitu, banyak ya? Masih banyak yang berpikir bahwa menggoreng ini.
0: Padahal kan sebenarnya kita sekarang tidak dalam situasi harus memilih-milih ya, karena kan sekarang pekerjaan yang sulit ya di indis ekonomi ini gitu ekonomi ya. Oke. Baiklah, pendengar juga pemirsa, kami rehat sejenak, kami akan segera kembali menerima telepon dan juga partisipasi Anda di 0851 9151 8901. Tetap bersama kami di Sapa UMKM.

0: pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Sapa UMKM RRI Bone. Kita masih bersama dengan founder dari Picang, Mahyudin Rahman. Jadi ada hal yang menarik yang bisa kita petik gitu ya dari perjalanan brand Picang ini, bahwa semuanya tidak berjalan dengan mulus begitu ya. Artinya pernah jatuh bangun begitu, tapi kemudian bangkit lagi dan ternyata prospeknya sangat sangat baik begitu ya. Coba kita sapa dulu pendengar yang berikut. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Upi di Lapri, silakan Upi.
1: Assalamualaikum Kak Mahyudin.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Ya, selamat ya. Begini pengembaraan. Artinya saya punya ayah memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kisah Mahyudin tadi. Artinya kan awalnya cuma menggunakan dulu artinya apa yang ada. Ternyata artinya ini bukan satu strategi saya bagus nih Puang, karena kebanyakan yang terjadi masyarakat itu Puang duluan artinya dibikin artinya fasilitasnya dibanding usahanya. Jadi dilihat dulu bagaimana progres usahanya, apakah lancar atau bagaimana, atau menjanjikan baru
0: invest yang besar-besar gitu ya.
1: Contohnya ya, kebanyakan orang itu contohnya bikin sebuah kan, misalnya usaha FMB semacam ini, dulu bikin gerobaknya, bikin tempatnya dan sebagainya, tidak tahu dulu bagaimana apakah laku barangnya atau gimana. Banyak saya dapat ini seperti di level sendiri Puangnya sudah jor-joran bikin tempat yang bagus, setimbang tempat yang bagus,
0: ternyata
1: tidak laku barangnya, anunya, jualannya. Bagus sekali ini terapkan di para
0: padahal emang gak ada modal ya, sebenarnya
1: yang mau di FMB-nya karena jangan dulu setelahnya bikin tempatnya atau fasilitas yang mewah, setelahnya gunakan dulu fasilitas yang ada, contohnya dari dapur dulu dibikin nunya, karena nanti sudah laku bikin outletnya. Berikutnya saya bertanyakan yang digunakan di sini Kak Mahyudin, artinya pisang yang apa yang bagaimana jenisnya, apakah pisang cere kah atau pisang
0: kepok
1: apa pisang ngambol atau timanis sih atau pisang gepok atau dibilang timanurung yang mana biasanya digunakan untuk bahan baku anunya pisang ini. Khusus saya kepada penyautnya melihat juga artinya ada di daerah Bone Barat, ada di Kope. Kalau boleh usulnya mungkin bisa cari pembelian lebih strategis. Artinya mungkin contohnya saya suka langsung ya seperti di pertigaan Lapri itu mungkin punya strategis sekali tempat dikatakan pergerakan kendaraan dari Makassar biasanya mau ke langsung ke Bone Kota atau ada yang ke Sopeng semacam itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Upi di Lapri sudah ngobrol-ngobrol dengan kita dan mengapresiasi gitu ya, bahwa ternyata memang satu poin yang diapresiasi oleh pendengar kita, bahwa Anda tidak jor-joran di awal begitu ya. Satu juta itu saya pikir worth it lah ya untuk memulai sebuah usaha, tidak kemudian tiba-tiba membeli mesin penggorengan, mesin pemeras minyak dan segala macam, tapi semuanya bertahap begitu ya. Oke, pertimbangannya apa?
2: Pertama modal sih kan.
0: Ya jadi emang lagi belum
2: cukup gitu ya. Cuma karena niatnya sudah fix, makanya saya gas sekencang-kencangnya. Tapi yang saya gunakan misalkan di rumah punyanya mama kompor yang ada itu wajan ada betulan kak wajan jepitan ada,
0: dan syukurnya tuh disupport sama keluarga
2: alhamdulillah kak semua bisnis disupport, makanya sambil sekarang masih dipakai.
0: keren oke dan insya Allah nanti akan diganti berlipat ganda.
2: Amin.
0: Mengenai jenis pisangnya, ada nggak sih spesifikasi khusus pisang yang digunakan di Picang ini?
2: Kalau di Picang kak pasti kami pakainya pisang kepok atau manurung yang tadi kakaknya bilang.
0: Uti manurung.
2: Ya, uti bali lah namanya. Uti bali atau uti manurung.
0: Jadi enggak boleh pakai pisang orang lain.
2: Enggak boleh.
0: Kalau kemudian tiba-tiba di luar sana uti manurung hilang?
2: Wah, itu saya juga belum.
0: Karena mungkin pelanggannya pisang memang taunya bahwa kita menggunakan pisang tersebut gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, karena mungkin secara tekstur beda, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan kalau semisal utinisi, enggak tahu apa bahasa Indonesianya itu, utinisi, dia terlalu manis, Kak.
0: Oh.
2: Utinisi okay. yang dibuat kayak pisang hijau.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ya kan dia terlalu teksturnya berserat dan manis.
0: Jadi enggak pas gitu.
2: Menyerap ya, minyak dengan, juga Kak kalau itu. Jadi lebih pasnya mungkin ini kalau menurutku.
0: Oke, okay, utima nurung iya. gitu ya.
2: Karena sempat pisang coba pop. agak beda.
0: Oke, okay, ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau kita flashback lagi di awal ya, Yud, apa yang kemudian membuat Anda berani memulai sebuah usaha di tengah kondisi di mana ternyata ada banyak kisah-kisah kegagalan yang Anda rasakan begitu ya.
2: Yeah.
0: Lalu kemudian Anda bangkit lagi. Tidakkah kemudian Anda takut bahwa nanti jangan-jangan pisang juga bakal sama dengan usaha-usaha sebelumnya?
2: Apa yang saya pikir, Kak? Kan saya masih tergolong masih muda. Sejauh ini saya hanya mencoba terus. Mencoba sampai saya dapat feel-nya dan dapatnya. Kan saya pemahami selama kita mau bergerak pasti kita dapat.
0: Oke.
2: Okay. Seperti pisang ini saya bilang, saya yakin dari awal mungkin, Kak. Saya lihat dari Bali, saya bilang tadi, saya kembali ulangi, saya yakin dari Bali bahwa ini bakalan berhasil, insya Allah.
0: Masya Allah, amin. Dan Anda sedang berjuang untuk
2: dan
0: itu.
2: Saya berjuang, saya mau perjuangkan ini, Kak. Itu sih,
0: okay.
2: Lebih ke itunya, Kak.
0: Baik. Pendengar juga pemirsa mungkin tidak banyak yang tahu bahwa seorang Mahyudin Rahmat ini adalah seorang sarjana
2: komputer
0: begitu ya. Di sebuah perguruan tinggi di Makassar dan akhirnya terjun di dunia FNB begitu ya. Nah, itulah rahasia kehidupan begitu ya. Kita enggak apa-apa, tapi jangan salah. Sebelum ini juga banyak sekali usaha-usaha yang sudah digeluti termasuk di clothing begitu ya.
2: Clothing
0: line dan kemudian juga kerja kantoran bahkan pernah. Di Bali juga
2: aktif
0: di segala macam dan ini memang menjadi semacam kondisi yang membuat dia tangguh ya menghadapi. Jadi kalau sudah menemukan kendala, saya sudah pernah menemukan ini sebelumnya ya,
2: betul,
0: begitu
2: betul,
0: ya. Oke. Nah, kemudian peran istri seperti apa sih dalam membangun usaha dan menemani Anda ketika jatuh, ketika terpuruk dalam menjalani sebuah usaha?
2: Lebih ke ini, Kak. Istri itu
0: tolong dibaik-baikin karena ini sedang direkam
2: ya.
0: Soalnya.
2: Oh, iya.
0: Biar makin dramatis gitu ya.
2: Sebenarnya cikal bakalnya kembalinya pisang ini bisa saya bilang 90% dari istri.
0: Oh, okay.
2: Support semua dari istri.
0: Masya Allah.
2: Ya. Saya cuma melanjutkan yang apa? Melanjutkan apa ya? Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Melanjutkan niat awalnya pisang sih sebenarnya.
0: Iya,
2: Kak.
0: Iya.
2: Makanya, tapi niat awalnya yang bahwa yakin istri saya, Kak.
0: Okay.
2: Dia yang sibuk branding ke sini, dia pikir ke TikTok, dia live ke TikTok.
0: Pokoknya semangat gitu.
2: Semangat
0: ya.
2: Dia.
0: Okay.
2: Di antara banyaknya usaha saya, ini yang paling dia semangat sih, Kak.
0: Baik. Semoga berkah gitu ya.
2: Amin.
0: Soalnya kalau katanya ada ridho istri,
2: amin.
0: Insya Allah akan memudahkan langkah suami,
2: begitu
0: ya.
2: Betul.
0: Baiklah. Nah, mengenai pelanggan, begitu ya. Selama ini. Ada nggak sih pelanggan-pelanggan yang komplain atau tidak puas dengan pelayanan, mungkin saja terlalu lama ngantri atau seperti apa, dan bagaimana kemudian cara Anda untuk memastikan bahwa Anda bisa menghandle komplain itu dengan baik dan tidak membuat pelanggan merasa diabaikan.
2: Kalau untuk sejauh ini sih, Kak, pertama-pertama paling itu sih, Kak, yang malas ngantri lama sampai balik. Cuma untuk saat ini saya untuk menaktisinya itu saya mention dari awal, Kak. Saya tanya, enggak apa-apa jika menunggu. Supaya saya tanya memang nih. Supaya kalau dia memang siap dia menunggu, tapi kalau dia tidak siap enggak. Kan kemarin-kemarin belum saya karena mungkin terlalu hektik. Terlalu sibuk jadi enggak bisa saya ajak cerita satu-satu, Kak. Tapi saat ini saya tanya memang nih, saya tanya istri kan dia bagian front di depan. Saya tanya ketika ada orang customer mau beli dan kemudian pesan pesanan banyak, hanya memang Miki bilang ini banyak pesanan.
0: Betul, majiki
2: menunggu.
0: Iya, keren, misalkan ya. Jadi komunikasi juga penting begitu ya. Baik, selamat siang. Selamat siang. Oke. Silakan di 0851915189. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Upi kembali.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada pertanyaan yang tadi. Artinya kan ini sesuai dengan yang kita rasakan sebagai masyarakat ini. Artinya bagaimana Kak Mahyudin menyiasati bila tiba-tiba terjadi kenaikan harga misalnya di beberapa komponen seperti ini harga LPG atau LPG
0: harga itu minyak. Katanya
1: kita bicara mahalnya ya. Bisa langkah. Ya, begitu juga begitunya Diano di iya harga minyak goreng. Terus kan tiba-tiba harga minyak goreng melambung naik. Bagaimana Mas Yudin ini menyiasatinya? Apakah ada kenaikan harga atau gimana?
0: Okay. Ya. Siap. Baiklah. Ini juga menarik nih. Jadi semua dikupas gitu tuntas ya. Mengenai sekarang kan juga kadang-kadang kita dihadapi oleh masalah kelangkaan LPG kemarin begitu ya. Lalu kadang-kadang juga minyak tiba-tiba mahal. Itu seperti apa menyiasatinya?
2: Sebelumnya kalau untuk gas kan gas tidak terlalu berpengaruh sekali di HPP Kak. Kita berbicara HPP nih.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau untuk saya kan pertanyaannya untuk menyiasati ketika bahan baku naik. Nah, kalau saya kalau kami di Picang ini sebelum kita jualan HPP-nya kita up. Kita taksir aja ini. Harga tertinggi. Semisal jadi kemungkinan terjadi semisal seperti sekarang ini harga naik jadi HPP-nya kita aman.
0: Oke.
2: Nah, untuk saat ini masih aman. Untuk saat ini masih aman. Untuk kalau di Picang begitu sih Kak, lebih ke kita berpikir berapa langkah untuk kemungkinan terjadi. Yang seperti tepung dan segala macamnya kita ambil range harga yang paling tinggi. Paling tinggi kemudian kita masukkan di situ dan ketika seperti terjadi ini kita masih aman. Kecuali sudah melampaui baru kita kasih naik. Tapi untuk saat ini masih aman sih.
0: Oke. Artinya kan enggak bisa tidak perlu menaikkan tapi kemudian mengurangi porsinya.
2: Iya, semisal mungkin, ada cara beberapa begitu.
0: Yang tadinya mungkin 15 potong jadi 13/12 begitu ya. Anda dan tim yang lain upgrade skill enggak sih terkait dengan bisnis ini kan juga sekarang banyak tuh kelas-kelas mentor-mentor begitu ya. Anda ikut juga atau seperti apa atau belajar otodidak dengan menggunakan platform sosial media atau apa gitu?
2: Kalau saya untuk saat ini ke belajar dari usaha yang lalu.
0: Oke.
2: Iya betul Kak.
0: Itu pengalaman yang berharga sekali gitu ya.
2: Betul Kak. Untuk saat ini belum ada saya ikuti kayak forum
0: atau kelas-kelas lain.
2: Cuma kelas yang lebih berhubungan ke saya pernah.
0: Oke.
2: Seperti sosial media begitu saya ikuti untuk kebutuhan.
0: Oke.
2: Kebutuhan usaha. Kalau untuk yang marketing belum. Belum. Cuma itu saya pelajari di usaha saya. Karena saya pikir untuk saat ini, minta maaf teman-teman yang itu, usaha yang maksudnya belajar itu di usaha karena kan kita yang tahu.
0: Iya.
2: Untuk saat ini pemahaman saya begitu Kak.
0: Oke, baiklah. Betul. Nah, 10 bulan berjalan gitu ya, 9 bulan lah ya. Ada rencana apa ke depannya? Kalau sekarang kan mungkin masih fokus ke Picang begitu ya. Tapi ada rencana enggak sih ke depannya bakal tambah minuman misalnya biar sekalian gitu?
2: Untuk saat ini Kak, untuk minuman belum. Okay. Cuma untuk cabangnya ada.
0: Cabang lagi ya, Mas. Gimana lagi nih selanjutnya rencananya?
2: Rencana sih ada 4 di kota.
0: Ada 4.
2: Supaya teman-teman yang
0: berbagai penjuru itu bisa mendapatkan itu
2: terlalu jauh datang. Betul. Kan banyak masukannya bawah ini jauh. Makanya saya rencana ke depannya ini kita di Picang ini mau membangun titik-titik strategis di wilayah kota.
0: Baiklah. Tanpa Anda ketahui sebenarnya RRI Bone itu adalah pelanggannya Picang loh.
2: Oh iya Kak.
0: Iya. Jadi beberapa kali gitu ya teman-teman RRI Bone beli tetap sepanjang Anda sih. Dan mereka reviewnya bagus.
2: Oh alhamdulillah.
0: Mereka suka gitu. Kalinya enak gitu. Yeah. Jadi ini juga mungkin yang membuat kita jadi penasaran pengen mendengarkan kisah dari ownernya itu seperti apa gitu. Karena katanya enak begitu ya. Tapi saya belum.
2: Oh belum.
0: Saya mendengarkan ini demi Allah ya. Saya mendengarkan cerita dari teman-teman ya. Teman-teman reporter dan penyiar yang sudah membeli beberapa kali Picang di Ahmad Yani. Katanya enak gitu ya.
2: Amin.
0: Tapi saya belum mencobanya ya. Tolong ibu owner ya. Baiklah. Nah, kita tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita, Dek Mahyudin. Apa yang kemudian bisa Anda share ke anak-anak muda yang lain gitu ya, yang juga ingin merintis usaha yang sama begitu. Saya tahu mungkin Anda merasa juga, ah saya kan juga belum pantas menggurui Kak, karena juga masih sering gagal. Tapi Anda sudah sejauh ini luar biasa loh perjalanannya. 10 tahun alhamdulillah, maaf 10 bulan. Alhamdulillah sudah luar biasa. Dan brandnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat berkat tangan dingin sang istri untuk meng-up ini di sosial media. Apa pesan yang ingin Anda share ke anak muda di luar sana?
2: Kalau saya kan belum compatible secara bisnis sih Kak.
0: Menurut cuma Anda itu
2: menurut
0: ya?
2: Menurut saya. Untuk teman-teman yang mau memulai, pasti niat dulu Kak. Dan jangan pernah takut. Gas aja.
0: Oke.
2: Kalau soal itu urusan belakang. Soal soal apa ya, takut gagal. Susah kalau begitu Kak. Intinya gas sekencang-kencangnya.
0: Itu aja Kak. Baiklah. Jadi jangan takut gagal begitu ya.
2: Jangan takut gagal.
0: Kalau tadi misalnya Anda di awal sudah sampaikan bahwa modalnya terbatas, kita bisa kan memaksimalkan.
2: Ada semua solusi Kak.
0: Betul.
2: Betul.
0: Wajan yang tidak ada, kita bisa ambil wajan ibu di rumah, di dapur gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, kita ada support luar biasa.
2: Intinya niat sih Kak sebenarnya.
0: Betul.
2: Niat dan bergerak gitu.
0: Betul,
2: intinya.
0: Betul. Kalau Anda lihat sekarang ini seperti apa sih bisnis itu menjanjikan kah? Karena kan sedangkan juga sekarang daya beli masyarakat turun dalam 2-3 bulan terakhir. Tapi kalau menurut Anda, Pican baik aja gitu.
2: Untuk saat ini alhamdulillah Pican baik-baik saja.
0: Asik gitu ya.
2: Jadi saya tidak tahu kalau yang bisnis-bisnis teman-teman yang lain.
0: Tapi kalau Pican
2: alhamdulillah
0: aman ya?
2: Masih aman.
0: Jadi dalam 3 bulan terakhir tidak ada penurunan omset begitu?
2: Masih aman.
0: Aman ya, masih stabil ya?
2: Masih stabil.
0: Keren loh. Artinya di tengah kondisi masyarakat yang serba kekurangan, mereka masih bisa beli pisang goreng begitu ya, terutama merek Pican gitu ya. Asik sekali. Baik, bagi teman-teman pendengar juga pemirsa yang mau beli begitu ya, mereka bisa ke Ahmad Yani di depan di depan Swalayan Waralaba di Ahmad Yani begitu ya. Di depan Bank BCA.
2: Dekat samping BCA, Bank BCA.
0: Samping Bank BCA. BCA gitu ya. Oke, di Ahmad Yani. Berarti kalau kita dari arah MT Haryono sebelah kiri.
2: Kanan.
0: Kanan justru.
2: Kanan.
0: Oke. Oke, kanan. Nah, nomor telepon atau Instagramnya ada enggak sih? Instagramnya apa?
2: Pican. Pican underscore.
0: Oke, Pican underscore ya. Nanti bisa dikepoin situ ya. Pican underscore. Jadi yang mau beli, yang mau pesan langsung, dan lebih aman pesannya baik
2: lebih online,
0: online sih,
2: supaya
0: saja
2: tidak terlalu lama menunggu.
0: Betul.
2: Nanti kalau etika sudah selesai baru di chat.
0: Oke, ya, betul.
2: Minimalisir waktulah.
0: Iya, betul. Sekarang kan memang situnya seperti itu ya. Range-nya kan juga lumayan murah ya, 10.000 sampai 25.000.
2: Terjangkau lah Kak. 10.000 sampai 15.000 lah.
0: Oke.
2: 25.
0: Dan konsisten, belum ada lagi tambahan-tambahan varian baru gitu.
2: Belum sih Kak. Untuk saat ini sudah masih sampai
0: fokus ke situ ya.
2: Itu aja.
0: Jadi apa, lebih fokus membenahi manajemen dulu gitu ya, ketimbang menambah varian ya. Baik.
2: Baru.
0: Tapi ada rencana untuk menambah outlet ya?
2: Ada, ada pasti enggak ada.
0: Udah banyak duitnya kayaknya nih.
2: Belum selesai.
0: Baiklah, terima kasih Wahyudin, senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda. Terima kasih juga Ibu Owner. Saya tunggu picangnya.
2: Amin, nanti saya kirim Kak.
0: Variannya harus full gitu ya,
2: supaya
0: saya juga bisa merasakan langsung seperti kata teman-teman. Baiklah pendengar juga pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan satu hal yang mungkin bisa kita petik dari perbincangan hari ini, bahwa kita perlu komitmen gitu ya dalam menjalani sebuah usaha, dan semangat yang luar biasa serta support system yang baik begitu ya. Jadi kita harus berada di kondisi di mana ada kesamaan persepsi, jadi kita itu enak gitu menjalani sebuah usahanya. Mungkin dari sebuah penganan sederhana pisang, tapi kemudian bisa berkembang dan memiliki peluang yang luar biasa. Saya Imran Bate pamit. Semoga perbincangan kita dengan Mahyudin Rahman, founder Pican ini, memberikan inspirasi untuk kita semua, sekaligus juga memberikan gambaran bahwa anak muda harus terus berusaha untuk bisa mendapatkan impian mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane

0: Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Asalap.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang.

0: dengan hasil ini.
1: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan mulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
0: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
1: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Kita berdoa kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarnolah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

0: Itu masker tengah. Masuk
1: gol. Luar biasa. Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila, Generasi Hebat Indonesia Kuat. Di mana Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momen untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus informasi, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi. Itu menguatkan nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui pembelajaran di ruang kelas, tapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini masih menjadi pedoman bagi generasi muda di tengah perubahan zaman dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi bagian dari karakter generasi muda saat ini, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami akan menyoroti juga mengenai Kemkomdigi yang melakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif. Di mana ruang digital saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, namun di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai konten negatif, mulai dari penipuan, perjudian daring, hingga informasi palsu dan konten yang berpotensi merugikan pengguna. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap ruang digital, termasuk melalui pemantauan dan penindakan terhadap konten yang melanggar aturan. Dan di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Bagaimana pengawasan ruang digital ini dilakukan dan sejauh mana masyarakat dapat ikut mencegah penyebaran konten negatif? Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda podcast Salam Pancasila dengan topik Diplomasi Indonesia, Kesetaraan dan Kekeluargaan Bangsa-Bangsa di Dunia bersama dengan narasumber Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugroseno. Nanti dapat Anda simak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kembali sore nanti di kami sore pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen dengan topik Skandal Lapas Mewah Cibinong. Ini bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dengan Sugiyat Santoso. Dan kami juga akan terus hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah pada hari ini, pada jeda siang dan juga sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tanggapan ataupun informasi juga dapat Anda berikan dan dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 RRI ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang nanti akan dihadirkan oleh Indonesia Menyapa Siang.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami hadirkan segmen video potensi daerah, sekolah menjadi penggerak pengelolaan sampah melalui proses kolase bersama reporter Rohmanuddin, RRI Banten.
3: Sekolah di Kota Cilegon menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah melalui program kolase.
4: Sampah masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan lingkungan di perkotaan, termasuk di Kota Cilegon, Banten. Namun, persoalan sampah kini mulai didekati dengan cara berbeda, bukan hanya dengan mengandalkan pengelolaan di tempat pembuangan akhir, tetapi dimulai dari sumbernya. Salah satunya melalui program kolaborasi ekonomi sirkular, kelola sampah di sekolah atau kolase. Program ini dijalankan melalui kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Chandra Asri Group, dan Yayasan Bakti Barito. Sejak 2023, kolase telah diterapkan di 20 sekolah. Program ini kemudian diperluas hingga menjangkau 120 sekolah di Kota Cilegon. Melalui program ini, para pelajar dan guru didorong untuk memulai pengelolaan sampah dari lingkungan sekolah, salah satunya dengan membiasakan pemilihan sampah sejak dari sumbernya. Sampah yang telah dipilah kemudian dihubungkan dengan bank sampah untuk dikumpulkan dan dikelola lebih lanjut agar memiliki nilai manfaat. Pengelolaan ini juga didukung dengan fasilitas drop box, sampah terpilah, dan alat pres sampah. Sepanjang pelaksanaannya pada 2025, program kolase di 20 sekolah berhasil mengelola sekitar 35 ton sampah bersama mitra bank sampah. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperluas program kolase ke lebih banyak sekolah di Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robin Sar menyebut, sekolah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Melalui kolase, pelajar, guru, dan warga sekolah tidak hanya diberikan pemahaman tentang sampah, tetapi juga diajak membangun kebiasaan baru dalam memilah dan mengelola sampah. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter dan kebiasaan sejak dini.
5: Paradigma yang harus kita ubah. Jadi memang penanaman itu harus dari anak-anak muda. Jadi alhamdulillah dalam kelas ini kita menyasar kepada anak-anak tingkat SD, SMP agar menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik perihal pengelolaan sampah, tidak buang sampah sembarangan.
4: Sementara itu, Direktur Legal Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group, Edi Rifai, menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Dengan menjangkau 120 sekolah, kolase diharapkan dapat memperluas praktik pemilihan sampah kepada lebih banyak warga sekolah. Potensi ini tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya sampah yang berakhir di tempat pembuangan, lebih dari itu, pemilahan sampah dapat menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular ketika material yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dikelola, dan dimanfaatkan kembali.
5: Telah berkembang menjadi 35 dan alhamdulillah sekarang ini kita launching batch ketiga, yaitu 120 sekolah yang disampaikan oleh Pak Wali. Nah, peranan kami adalah memfasilitasi terkait dengan program ini, kemudian juga memberikan edukasi dan juga memberikan beberapa fasilitas dalam memastikan bahwa kolase ini berjalan dengan baik.
3: Melalui program kolase ini bukan hanya mengurangi jumlah sampah, namun juga menjadi penggerak ekonomi sirkular dalam memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi nilai ekonomis. Demikian dari Kota Cilegon, Banten, saya Rohmanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bengkulu untuk melihat masyarakat Bengkulu yang tetap melestarikan penggunaan batu giling atau ulekan tradisional meskipun teknologi dapur semakin maju. Karena diyakini mampu menghadirkan cita rasa dan aroma bumbu yang lebih khas dibandingkan blender modern. Proses pembuatan yang dimulai dari pemahatan kasar batu gunung secara manual, lalu dihaluskan dengan mesin gerinda hingga berbentuk rapi dan bulat yang biasanya memakan waktu seharian penuh. Bersama Vina Della Pusvita.
6: Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di desa Tanjung Heran, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak puluhan tahun lalu, desa ini dikenal sebagai sentra pengrajin batu giling. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pembuatannya, mari kita lihat.
7: Di tengah perkembangan teknologi peralatan dapur, sebagian masyarakat Bengkulu masih setia menggunakan ulekan atau batu cobek, yang lazim disebut batu giling oleh masyarakat Bengkulu. Mereka percaya bahwa hasil gilingan bumbu dengan cara tradisional memberikan aroma dan cita rasa yang khas. Setelah batu diambil dari gunung, proses pertama yang dilakukan adalah pemahatan. Bentuk kasar dibuat secara manual, tahap ini membutuhkan tenaga dan kesabaran. Batu kemudian dibawa pulang untuk dihaluskan. Dengan mesin gerinda, batu perlahan dibentuk hingga permukaannya rapi dan bulat. Proses ini biasanya memakan waktu sehari penuh dari kasar hingga menjadi batu giling yang siap pakai. Rozi adalah salah seorang pengrajin batu giling yang masih tekun mengolah batu alam secara tradisional.
8: Kasar dulu dibor. Nah, dibor itu baru didatarkan, baru dibulatkan pakai jangkar kan. Dibikin kasarnya dulu. Nah, itu baru dihaluskan pakai mesin. Kalau kesulitannya itu cuma ngambilnya itulah. Waktu ngambilnya cari kembang itu, cari batu gilingnya itu. Kalau pembuatannya memang ada juga kendalanya. Kadang tuh kita di itu apa namanya bor, ada juga pengalaman tuh. Waktu hari hujan tuh kita nanggung. Waktu hari hujan nanggung gitu.
7: Meski menghadapi banyak tantangan dan risiko, ia tetap mempertahankan cara kerja manual karena ingin menjaga kualitas serta keaslian hasil buatannya. Di tangan ibu-ibu, batu giling kembali berfungsi. Meski blender modern banyak digunakan, banyak tetap setia memakai batu giling. Rasanya lebih nikmat, lebih alami, dan lebih khas. Dari pegunungan hingga dapur, batu giling Tanjung Heran menjadi bukti warisan budaya yang terus bertahan.
6: Demikian liputan batu giling yang ada di Desa Tanjung Heran, Kabupaten Bengkulu Tengah, kerajinan yang terus eksis di era modern. Saya Pia Dela Puspita, RRI Bengkulu untuk RRI Net.

0: Nanti kami akan hadirkan kembali segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Nahkoda KM Virgo Transport 8 Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa. Ditpol Air Kolpor Airut Bahar Kampolri langsung melakukan penahanan terhadap Arif yang kini ditempatkan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri Kombespol Kukuh Prabowo mengatakan penyidikan masih berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Polisi belum mengungkap konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan. Rincian kasus akan disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan segmen video potensi daerah kembali. Ada jejak manis madu ternak di hamparan akasia Kabupaten Siak bersama reporter Santi Yunas.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya akan mengajak Anda di salah satu budidaya ternak madu yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti bersama.
3: Ratusan kotak lebah apis mellifera berjejer di antara barisan akasia di salah satu kawasan hutan tanaman industri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berbeda dari peternakan lebah pada umumnya, lebah di lokasi ini mengumpulkan nektar bukan dari bunga, melainkan dari kelenjar nektar pada bagian daun akasia. Lebah pekerja membawa nektar ke dalam sarang dan mengolahnya hingga menjadi madu. Peternak lebah Bambang Sugeng saat ditemui menyebut kelompok Madu Legit Nusantara telah mengelola peternakan sejak tahun 2020. Dari sekitar 850 kotak yang dikelola, 126 kotak diantaranya ditempatkan di kawasan hutan akasia ini. Dari seluruh kotak yang dikelola, peternakan ini rata-rata menghasilkan 500 kg madu setiap bulan. Madu kemudian dijual kepada Kulak dengan harga borongan sekitar Rp32.000 per kilogram.
4: Hambatan paling utama satu adalah makanan. Ternak akasia ini apabila semakin besar, makanannya akan semakin berkurang. Artinya nektar itu akan berkurang. Jadi kalau umpamanya udah mulai besar, kita harus pindah. Kedua, polen atau yang namanya polen tadi. Karena polen itu musim didapat ketika adanya bunga. Ketika bunga nggak ada, mau tidak mau kita harus mencari lokasi yang banyak bunga untuk meletakkan lebah kita. Jadi
3: pengusaha madu Citot Tatar Kusnoto mengatakan peternak memilih beralih dari lebah sialang ke jenis mellifera karena dinilai lebih sederhana dalam pengelolaan dan memberikan hasil yang lebih terukur. Menurutnya, budidaya mellifera memungkinkan peternak memperkirakan hasil produksi setiap bulan dari satu titik peternakan. Kondisi tersebut berbeda dengan lebah sialang yang cenderung sulit diprediksi karena lebah dapat berpindah-pindah lokasi.
5: Jadi kenapa beralih dari sialang ke mellifera? Dari berbagai banyak alasan, ini relatif lebih simple, hasilnya lebih terkontrol, setiap bulan bisa kita prediksi kira-kira berapa hasil dari peternakan di satu titik ini. Tapi kalau sialang, kita tak tahu lebahnya besok di sini, besoknya lagi kita nggak tahu ada di mana.
3: Dari tengah barisan akasia di Siak, madu-madu hasil panen perlahan meninggalkan kawasan peternakan. Setiap botol membawa hasil kerja lebah dan peternak sebelum melanjutkan perjalanan mengikuti pesanan konsumen. Tak hanya dinikmati di tanah Melayu Riau, madu ini juga menjangkau berbagai daerah di luar provinsi, memperkenalkan hasil peternakan lebah dari hamparan akasia Siak.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, tadi kita sudah melihat bagaimana proses budidaya ternak madu di wilayah Siak. Anda tertarik untuk mengikuti atau beternak budidaya madu? Silakan langsung kunjungi di wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sumatera Utara, ada komoditas kakao hingga kerajinan tangan menjadi bagian dari potensi Tapanuli Selatan yang terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Bersama Mutiara Hairunisa Lubis.
6: Potensi kakao hingga kerajinan tangan terus dikembangkan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomis sekaligus mengembangkan UMKM di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut liputan yang satu ini.
7: Kekayaan alam Tapanuli Selatan tak hanya menghasilkan komoditas perkebunan, tapi juga membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya kakao. Senior Supervisor Small Medium Enterprise atau SME Enterprise Development di PT Agincourt Resources, Nurlailah, mengatakan hasil perkebunan dari wilayah sayur matinggi kini diolah menjadi martabak coklat melalui rumah produksi di Kecamatan Batang Toru. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Mei 2026 ini dikembangkan dengan menggandeng petani kakao lokal. Kehadiran rumah produksi membuka peluang agar kakao tidak hanya dijual keluar daerah sebagai bahan baku, tapi dapat diolah langsung menjadi produk coklat. Nurlailah mengatakan potensi kakao Tapanuli Selatan menjadi salah satu alasan pengembangan produk tersebut.
8: Kita memproduksi coklat karena kita melihat ada potensi yang sebenarnya luar biasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu produk kakao Tapanuli Selatan. Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan.
7: Nurlailah mengatakan, melalui proses dari biji hingga menjadi coklat atau bean to bar, produk lokal ini diharapkan menjadi salah satu produk khas Tapanuli Selatan. Pemasarannya juga mulai berkembang. Selain Batang Toru, martabak coklat dipasarkan di Sipirok, Padang Sirimpuan, dan Sibolga, serta sudah memasuki pasar Medan melalui gerai oleh-oleh di Bandara Kuala Namu dan di Pekan Raya Sumatera Utara. Nurlailah mengatakan potensi lokal yang dikembangkan juga hadir melalui tangan para perajin. Batik Tapanuli Selatan, tas berbahan ulos dan batik, hingga ekoprint menjadi produk yang dikerjakan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas Martabe. Batik cap Tapanuli Selatan mengangkat kekayaan alam dan budaya setempat melalui beragam motif. Sementara ekoprint memanfaatkan pewarna alami dari tanin dedaunan dan bunga. Di balik produk tersebut terdapat peran ibu-ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Khusus kelompok batik, sekitar 15 perempuan terlibat sebagai perajin.
9: Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian sekarang membatik dan juga punya keahlian untuk menjahit produk batiknya menjadi turunannya seperti dompet, tas, dan lain-lain. Umumnya sih kerajinan ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga.
7: Pendampingan dilakukan secara bertahap. Batik mulai didampingi sejak 2019, kerajinan tas dikembangkan pada 2023, sementara ekoprint mulai dikembangkan pada akhir 2024. Saat ini sekitar 60 UMKM berada dalam pembinaan tambang emas Martabe. Sebanyak 53 diantaranya bergerak di bidang kuliner dengan kurang lebih 80 jenis produk. Produk unggulannya tidak hanya martabe coklat, ada juga golden snack berupa beragam keripik produksi UMKM yang dikembangkan dengan tambahan edible gold atau serbuk emas yang dapat dikonsumsi.
6: Dari kakao hingga produk kerajinan tangan, potensi lokal Tapanuli Selatan terus dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi sebagai upaya mengembangkan kekayaan daerahnya. Demikian liputan potensi daerah dari saya, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 1 Oktober. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait KPK mendalami istri tersangka ex-sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto terkait penelusuran aset yang diduga berasal dari korupsi izin RPTKA di Kemnaker. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
10: Iya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa istri tersangka Heri Sudarmanto yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, yaitu Ria Sudiastuti, di mana memang Ria diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi berupa pemerasan terkait rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa istri dari Heri Sudarmanto hadir dan dirinya didalami terkait dengan aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat suaminya, dan saat ini memang Heri Sudarmanto merupakan tersangka dalam kasus atau pengembangan di RPTK Kemenaker. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
11: saksi hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, di mana penyidik meminta keterangan terhadap saksi selaku istri dari saudara HS berkenaan dengan aset-aset yang diduga terkait dengan penyidikan perkara ini.
10: Dan penyidik sendiri memang telah melakukan penggeledahan di kediaman Heri serta menyita sejumlah barang bukti termasuk kendaraan, dokumen, serta aset berupa tanah. Dan Heri sendiri diduga menerima uang sedikitnya 12 miliar rupiah terkait pengurusan RPTKA, di mana dugaan penerimaan tersebut diduga berlangsung sejak dirinya menduduki jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan hingga pensiun. Dan KPK menduga aliran uang tersebut berasal dari agen-agen yang mengurus RPTKA, dan penyidik sendiri memang masih mendalami pola penerimaan, penggunaan dana, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena juga kami akan menghadirkan informasi terupdate lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI Bom. Memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tadi pun memang calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana nanti. Dan komitmen tersebut memang disampaikan Komjen Suyudi setelah dirinya mendapat persetujuan DPR RI secara aklamasi untuk menjadi Kapolri melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI pada pagi tadi. Dan tadi pun Suyudi mengajak seluruh insan Bayangkara untuk bergandengan tangan dalam menjalankan tugas kepolisian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Terima kasih secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Kemudian
1: dan di dengar bahwa juga tadi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, Komisi 3 DPR RI, serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dirinya untuk menjadi Kapolri. Ia pun secara khusus mengapresiasi dukungan Bayangkara di seluruh Indonesia yang selama ini memang turut mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Suyudi juga meminta dukungan masyarakat Kapolri dan ia pun berharap amanah tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi juga Suyudi mengajak agar insan media untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan juga jernih. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan kebutuhan nyata penyintas. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan pendekatan fleksibel dan bertahap diterapkan agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju pemulihan. Ia menjelaskan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, BNPB menyiapkan dua opsi skema tempat tinggal sementara sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu pemberian dana tunggu hunian atau fasilitas bangunan huntara. Berita mancanegara, Badan Imigrasi Jepang merevisi pedoman pemberian izin tinggal permanen bagi warga negara asing dengan menambahkan persyaratan pendapatan di atas rata-rata rumah tangga Jepang dan kemampuan bahasa Jepang tertentu. Pedoman itu akan mulai berlaku pada April 2027. Pemohon diwajibkan menunjukkan kemampuan berbahasa Jepang pada tingkat

cepat tertinggal dan kesulitan mengimbangi permainan Singapura yang agresif. Perlahan namun pasti, Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan. Melalui kemenangan itu, kuadran putra Indonesia keluar sebagai juara grup B dan melaju ke babak semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
1: diinterview
2: di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional di tahun 2027. Ia menjelaskan keputusan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai pengembangan industri olahraga harus memberikan manfaat nyata melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengusung konsep polisi bersama masyarakat dalam visi dan misinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Ia mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari arah transformasi Polri untuk memperkuat profesionalisme aparat, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah kota Lok Semawe memperkuat persatuan, pelayanan publik, dan ketahanan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Bersama reporter Anita Diana. Anita.
2: Terima kasih Ana, pendengar RRI Pro 3 Jakarta. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe, Aharis Esos MSI, mengajak seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN untuk terus mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Aharis kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Wali Kota Lok Semawe pagi tadi. Aharis mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan ideologi negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Pancasila terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa, serta menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Mungkin dengan amanah daripada Pancasila juga yang lima sila itu, kita bisa lihat bahwa sila per sila itu adalah untuk mempersatukan, mensejahterakan, dan memberi keadilan kepada rakyat kita semua. Mari kita bergandeng tangan, bersatu, berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Karena terbukti bahwa Pancasila itu mampu mensejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua. InsyaAllah ke depan kita selalu dalam bingkai NKRI.
2: Ia menambahkan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari. Penanamannya dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan sekolah, pembinaan ASN, hingga pelaksanaan upacara resmi pemerintahan. Menghadapi tantangan era digital, pemerintah Kota Lok Semawe melalui Diskominfo juga terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan. Menutup keterangannya, Aharis mengajak seluruh elemen masyarakat Lok Semawe untuk terus bergandeng tangan memperkuat persatuan dan menjaga kondusivitas daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program bedah rumah bagi 300 unit rumah warga terdampak gempa di wilayah Manggarai. Bersama reporter Mario Alberto. Mario.
4: Ya, terima kasih Hana dan pendengar RRI. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program bedah rumah bagi 300 unit hunian warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Justinus M. Nanga, kepada RRI. Dari jumlah tersebut, 200 unit akan berada di Kecamatan Wairii, di Desa Bangkajong, Desa Woromendo, dan Desa Golocador. Sementara 100 unit lainnya berada di Kecamatan Cibal, di Desa Golo, Desa Beamese, dan juga Desa Ladur. Ia menjelaskan, bantuan dari Kementerian PKP ini merupakan program terpisah dari skema penanganan yang dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Rumah yang telah menerima bantuan dari kementerian atau lembaga lain tidak akan dimasukkan kembali dalam usulan BNPB guna mencegah tumpang tindih pemberian bantuan. Berikut pernyataan Kepala Dinas PKPV Manggarai kepada RRI.
5: Untuk penanganan rumah terdampak bencana, ini ada intervensi dari Kementerian PKP, 300 unit rumah dalam bentuk bedah rumah yang menyasar ke dua kecamatan, Kecamatan Cibal dan Kecamatan Wairii. Di Kecamatan Wairii ada tiga desa, di Desa Bangkajong, Desa Golomendo, dan Desa Golocador. Sedangkan di Kecamatan Cibal juga ada tiga desa, Desa Golo, Desa Bemese, dan Desa Ladur. Kecamatan Wairii itu ada 200 unit, dari total 300 unit. Tadi 200 unit di Kecamatan Wairii dan 100 unitnya di Kecamatan Cibal.
4: Dan juga pendengar, saat ini selain program bedah rumah tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai juga menerima dukungan pembangunan hunian tetap dari Yayasan Buddha Suci sebanyak 150 unit rumah baru yang diperuntukkan bagi warga di Kecamatan Wairii. Saat ini tim sedang melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk tingkat kerusakan rumah menjadi salah satu dasar penentuan besaran stimulan yang akan disalurkan, yakni sebesar 20 juta per unit. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan sesuai kerusakan yang ditemukan. Apabila biaya perbaikan melebihi nilai bantuan, masyarakat diharapkan melengkapi kekurangannya secara swadaya. Standar rumah baru yang akan dibangun berukuran 6x6 meter dengan tipe 36. Sementara untuk program bedah rumah, bentuk perbaikannya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan masing-masing bangunan. Program ini menjadi salah satu upaya pemulihan pasca bencana di samping skema bantuan dari BNPB serta dukungan pembangunan hunian tetap dari pihak lainnya. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cakupan pelayanan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai hingga akhir September telah mencapai lebih dari 50%, melampaui target nasional. Bersama Ayunia Anindiyati. Ayunia.
6: Ya, dari Kabupaten Sinjai, dari Dinas Kesehatan mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG per 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai, Hilmia, menyebut cakupan CKG masih akan bertambah karena pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan Hilmia, untuk cakupan CKG tertinggi yakni beberapa puskesmas, diantaranya Puskesmas Tengah Lembang, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong. Berikut disampaikan Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai.
7: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tahun, kalau Sinjai itu tertanggal 27 September itu sudah di 50,08%. Sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai yeah. Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung. Kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG, itu juga sementara berlangsung. Jadi capaiannya akan bertambah terus.
6: Meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas juga masih berada di bawah target nasional. Dan menurutnya kendala utama di 4 puskesmas tersebut yaitu Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre diantaranya penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG terutama di Posyandu. Namun dikatakan Hilmia, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terimput. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah meminta sekolah untuk tidak memberi ruang terhadap tindakan LGBT hingga paparan konten kekerasan. Bersama reporter Muhammad Sofian. Sofian.
8: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Satuan Pendidikan bersama pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan narkoba, paparan seks bebas, konten kekerasan di media sosial, serta fenomena LGBT di lingkungan sekolah. Menurutnya persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui pengawasan dan komunikasi antara sekolah, pemerintah daerah, orang tua, serta pihak terkait. Berikut kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah. Ya, pendengar, Firmansyah menambahkan sekolah juga perlu mewaspadai paparan konten kekerasan melalui media sosial yang dapat memengaruhi perilaku peserta didik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait dalam mendeteksi potensi keterpaparan pelajar terhadap berbagai konten yang berisiko. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena pengaruh lingkungan dan media sosial dapat membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peserta didik perlu dilakukan secara bersama dengan tetap membangun komunikasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan pihak terkait. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 87 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dengan didominasi kasus keimigrasian. Bersama reporter Delita. Delita.
9: Baik Hana, PLH BP3MI Kalimantan Utara, Sarnik menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya, mereka berasal dari depo tahanan Imigresen Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
10: Dalam hal menggunakan anggaran IPA BP3 ini Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya, nah itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
9: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng mendorong generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan zaman. Bersama reporter Rizka Desiantra. Rizka.
11: Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Iputu Gede Parme mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi juga harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30 SPKI pada 1965 sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada 2026, peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan pelaksanaan upacara di tingkat setiap daerah pada hari ini. Ketua DPD KNPI Buleleng Iputu Gede Parme juga menekankan bahwa nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan pemuda, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Parme juga mendorong organisasi kepemudaan di Buleleng tidak berhenti pada kegiatan seremonial dalam memperingati momentum kebangsaan, penguatan karakter, kepedulian sosial, serta keterlibatan pemuda dalam berbagai persoalan masyarakat dinilai menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila sekaligus upaya menjaga persatuan generasi muda. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara yang akan mulai dibangun pada akhir tahun ini memiliki kapasitas cukup besar, yakni sebanyak 2.500 siswa. Bersama Aisyah Dini. Aisyah.
12: Baik, Hana dan juga pendengar. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat tahap 3 terus dimatangkan. Program yang berlokasi di Kecamatan Ketahun ini masuk dalam proyek strategis pemerintah pusat dengan nilai anggaran sekitar Rp350 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pekerjaan fisik dimulai pada akhir bulan November 2026 dengan masa pelaksanaan pembangunan selama 12 bulan. Sementara untuk penerimaan siswa ditargetkan pada tahun ajaran 2028 mendatang. Jika berjalan sesuai dengan target, infrastruktur sekolah diharapkan sudah dapat dipersiapkan untuk mendukung operasional program pada tahap berikutnya. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat.
13: Dicatatkan untuk oleh fisik pembangunan yang tergenaga dan proses rela dan sebagainya penyiapan lapangan DET pada rela itu dicatatkan sesuai schedule itu di akhir tahun perkiraan di akhir November ataupun di awal Desember.
12: Dan pendengar, dengan nilai proyek sebesar Rp350 miliar, sekolah rakyat diketahui menjadi salah satu proyek pendidikan berskala besar di Kabupaten Bengkulu Utara. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan desil 1 hingga desil 5. Dengan tiga jenjang sekolah, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Dan itu untuk kapasitasnya juga cukup besar, yakni mencapai 2.500 siswa. Dengan mengusung konsep pendidikan berbasis asrama, sekolah rakyat diharapkan memberikan lingkungan belajar yang lebih terintegrasi sekaligus mendukung pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus penyakit ISPA di Kabupaten Kutai Barat saat ini mencapai 1.500 kasus sejak terjadinya kabut asap dan karhutla. Bersama reporter Mikael Karolus Chang. Mikael.
14: Baik, Hana. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kutai Barat mencapai 1.500 kasus sejak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda wilayah tersebut pada Juni 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kubar, Barnabas, mengatakan peningkatan kasus terlihat dalam beberapa bulan terakhir dengan jumlah tertinggi tercatat pada bulan Agustus. Disebutkan data Dinas Kesehatan Kubar mencatat ada 194 kasus ISPA pada bulan Juni. Jumlah tersebut meningkat menjadi 415 kasus pada bulan Juli dan kembali naik menjadi 478 kasus pada bulan Agustus. Memasuki bulan September, tercatat 417 kasus hingga periode pendataan terakhir. Meski mengalami penurunan dibanding Agustus, angka tersebut tetap menjadi bagian dari total kasus yang cukup besar selama periode karhutla.
15: kalau kita lihat di data ini, justru dia agak menurun di September ini sampai dengan minggu terakhir. Di bulan Juni itu 194, kemudian di bulan Juli 415, di Agustus itu 478, kemudian di September ini 417. Jadi total keseluruhan sampai dengan bulan September ini 1504. Ini adalah kasus yang didata dan yang datang ke puskesmas untuk berobat. Mungkin juga ada yang dari kegiatan posyandu ataupun kegiatan puskesmas keliling.
16: Menurutnya angka yang tercatat saat ini belum menggambarkan seluruh masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan. Sebagian warga kemungkinan memilih menangani keluhan secara mandiri tanpa mendatangi fasilitas kesehatan. Kondisi itu membuat jumlah kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan Kubar perlu dipahami sebagai data pelayanan yang masuk, bukan keseluruhan kasus gangguan kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat selama periode kabut asap. Dari Kutai Barat, Mikael Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
18: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Trisakti untuk mengolah limbah sabut dan tempurung kelapa menjadi briket arang serta pupuk organik. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
19: Terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang merancang kerjasama strategis bersama Universitas Trisakti guna mengoptimalkan potensi limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Inovasi pengolahan limbah organik ini ditargetkan mampu menembus pasar ekspor internasional sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyatakan hasil riset akademisi tersebut memproyeksikan pemanfaatan limbah sabut dan tempurung kelapa menjadi briket arang serta pupuk organik. Pemerintah daerah menyiapkan dua lokasi pembangunan fasilitas pengolahan guna menampung volume pasokan bahan baku secara optimal. Adapun kedua lokasi tersebut yaitu memperluas jangkauan penyebaran, yaitu di lokasi pertama dipusatkan di dekat kawasan tempat pembuangan akhir Bangkono, serta titik kedua yaitu disiapkan di wilayah selatan Pandeglang.
20: Kemarin hasil survei, saya melihat potensi per hari itu butuh 10 ton. Jadi untuk diolah menjadi minimal ya, 10 ton itu minimal, cuma untuk briket dan yang lainnya.
19: Pemerintah daerah optimis proyek hilirisasi limbah kelapa berorientasi ekspor ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Komoditas briket berkualitas tinggi tersebut direncanakan akan diekspor langsung menuju negara tujuan seperti Jepang dan Korea. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kota Sabang siap dioperasikan dalam tahun ini. Bersama Diah Novritaria. Diah.
21: Ya, baik. Dari Sabang, sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang mulai menyiapkan operasional usaha setelah sejumlah kelengkapan lembaga dan juga fasilitas dinyatakan siap. Persiapan tersebut dilakukan itu dengan menyesuaikan rencana usaha berdasarkan potensi dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Gampung Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan menyebut gedung koperasi itu saat ini telah selesai dan juga telah dilengkapi satu unit truk operasional serta peralatan gerai. Dari sisi kepengurusan, itu juga sudah sangat siap, 5 pengurus dan 3 pengawas juga disebut telah sangat matang persiapannya untuk menjalankan operasional koperasi. Dan juga untuk kebutuhan lainnya, pihak KDMP Kota Barat juga akan menonjolkan beberapa potensi gampong ataupun juga potensi yang ada di desa tersebut, serta mengutamakan seperti sembako, kemudian juga gas LPG untuk warga setempat.
2: Mungkin juga ke depan kita akan untuk yang kita bilang seperti untuk perikanan lah, mungkin seperti itu. Karena kan kita juga bakal nanti mungkin ada cold storage ya. Nah, itu bisa jadi juga untuk kita nanti pengembangan untuk perikanan.
21: KDMP Gampong Kuta Barat itu memang sudah mulai memetakan potensi usaha yang dapat dikembangkan sesuai kondisi wilayah mereka. Selain sektor perikanan, juga salah satunya yang akan dikembangkan itu adalah dari sektor pariwisata yang ada di desa tersebut. Sementara itu, selain dari Gampong Kota Barat, itu KDMP Desa Imele, ataupun desa ini yang berada di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, itu ketuanya Muhammad Nadirin mengatakan bahwa kepengurusan dan legalitas koperasi itu saat ini juga telah lengkap. Sementara jumlah anggota terus bertambah dan saat ini KDMP Imele itu telah memiliki 59 anggota yang bergabung dalam koperasi mereka. Serta untuk menyusun, mereka juga sudah menyusun beberapa rencana usaha itu dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota dan potensi yang ada di desa tersebut. Pengurus KDMP Imele, Muhammad Nadirin, serta pengurus lainnya itu juga telah menghimpun simpanan anggota yang saat ini masih disimpan dan belum digunakan untuk kegiatan usaha. Pengurus KDMP di sejumlah gampong lainnya di Kota Sabang itu juga berharap operasional koperasi dapat segera berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di pulau paling ujung barat Indonesia ini. Dari Sabang, Diah Novritaria yang melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat di wilayah Gorontalo menyebut peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selengkapnya bersama reporter Rusdi Aneta.
3: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tokoh masyarakat Ahmad Daimaloa kepada RRI hari ini mengungkapkan Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
22: Mana yang boleh kita angkat dalam momen ini? Yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia yang menjemuk di tengah berbagai perbedaan suku, agama, serta budaya di negara kita.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak terlepas dari sejarah kelam peristiwa 30 September tahun 1965 yang menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mampu melewati berbagai tantangan dan tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia.
23: Momentum 30 September ya, tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas. Ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya, di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara.
3: Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus memperkuat rasa nasionalisme serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara, namun diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Selengkapnya bersama reporter Hargio Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
4: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
1: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
5: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dan mempertahankan negara ini.
1: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan dalam menjaga pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Bersama reporter Tatik Wijaya.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi menilai Pancasila masih menjadi ideologi yang penting untuk dipertahankan karena terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, mengatakan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober harus dimaknai sebagai momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Namun Amidi mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga pemahaman generasi muda. Ia menilai penggunaan smartphone yang semakin luas membuat berbagai paham dan ideologi dapat masuk dengan mudah apabila tidak disertai kemampuan menyaring informasi.
24: Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia.
7: Sementara pengamat sosial Bahrain Nurdin mengatakan tantangan aktualisasi Pancasila saat ini semakin kompleks karena interaksi masyarakat tidak hanya berlangsung di ruang nyata tetapi juga di media sosial. Ia menilai ruang digital menjadi salah satu tempat penting untuk menguji sejauh mana masyarakat benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ia mencontohkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, nilai ketuhanan seharusnya tercermin dalam perilaku masyarakat ketika berinteraksi di media sosial. Mengaku sebagai orang yang beragama, lanjut Bahrain, seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, cacian, perundungan, maupun penyebaran fitnah di ruang digital.
25: Karakter yang kita bangun, kemudian itu harus kita terapkan di cara-cara kita berkomunikasi di media sosial, gitu loh.
7: Begitu juga dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Bahrain Nurdin mengingatkan agar media sosial tidak menjadi ruang untuk memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun kelompok. Menurut Bahrain, dunia maya pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, etika dan nilai moral tidak boleh ditinggalkan hanya karena seseorang berinteraksi melalui layar. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Sosial Kemensos memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui program perlindungan sosial Perlinsos Digital. Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar untuk memperbarui data dan mendukung penyaluran bantuan sosial mulai awal tahun depan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Perlinsos Digital membuka akses pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Bersama Rudi Hartono.
3: Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu Delusidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
4: Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, terutama masyarakat Rotendao, mari kita menjaga agar tercipta suasana yang baik antar sesama anak bangsa dalam rangka untuk kita juga menuju kepada Indonesia emas pada tahun 2045.
3: Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu, menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
5: Harapan saya untuk warga Rotendao, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah bahwasanya kita merebut kemerdekaan ini tidak gampang. Dan semoga dengan adanya peringatan ini, kita bisa ambil nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dari beranda selatan NKRI Pulau Rote, Rudi Hartono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta menekankan semangat persatuan dan keberagaman dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bersama reporter Noviana Gebi.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pagi tadi. Dalam kegiatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tersebut, Pramono menekankan pentingnya semangat persatuan dan keberagaman. Menurutnya, Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pramono menyatakan, Pancasila memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang beragam. Dalam konteks Jakarta, nilai tersebut tercermin dari karakter ibu kota sebagai ruang bersama bagi berbagai elemen masyarakat.
7: Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dan bagi Jakarta, Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapapun. Sehingga dengan demikian, seperti kita ketahui bersama, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jakarta terbuka bagi siapa saja, dan Jakarta juga tentunya merawat dan menjaga keberagaman ini berdasarkan Pancasila.
6: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum untuk semakin memperkokoh persatuan dan keberagaman di Jakarta.
8: Mudah-mudahan semangat ya Kesaktian Pancasila memperkokoh persatuan ya keberagaman di DKI Jakarta untuk menyongsong 5 abad DKI Jakarta. Saya kira ini sangat penting karena spirit dari Kesaktian Pancasila harus menjadi inspirasi, harus menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat dan warga di DKI Jakarta.
6: Selain itu, Pramono juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas. Pramono meminta ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif saja, tetapi juga menunjukkan integritas, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati, menjadi pemersatu, serta berpihak pada keadilan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menyebut perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Bersama reporter Juma Muhammad.
9: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lembong Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
10: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
9: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
11: Dengan nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, berjauh dan baik sama teman.
9: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
12: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG berada di zona merah pada level 6020,69. Indeks terkoreksi 50,442 poin atau 0,83%. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauannya? Fathiah, seperti apa pantauannya? Baik, nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG berada di zona merah pada level 6020,69. Indeks terkoreksi 50,442 poin atau 0,83%. Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter kami, Fathiah Nur Zalfa. Anda juga terus dapat memantau terkait harga indeks saham dan gabungan ini di pada pagi hari di pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lalu juga dapat menantikan kembali update-nya di jeda siang hari dan juga sore hari di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga kami akan hadirkan seperti apa informasi terkini, pantauan terkini terkait indeks harga saham dan gabungan. Disebutkan juga kalau IHSG dibuka menguat tipis, mengalami penguatan awalnya pada pembukaan perdagangan Kamis 1 Oktober. Lantas seperti apa informasinya di jeda siang hari ini? Sudah tersambung bersama reporter kami kembali, Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauannya?
13: Iya, pendengar dan Hana, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah. IHSG terkoreksi 50,44 poin atau 0,83% ke level 6020,696. IHSG dibuka di level 6062,89. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6095,23 sebelum turun ke level terendah 6018,79. Nilai transaksi perdagangan mencapai 5,094 triliun rupiah dengan volume perdagangan 20,253 miliar saham. Transaksi tersebut berlangsung sebanyak 877.145 kali. Tekanan jual mendominasi perdagangan, sebanyak 433 saham melemah, sementara 219 saham menguat, dan 134 saham bergerak stagnan. Pelemahan IHSG terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global. Investor juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi arah kebijakan The Fed. Tim Bilarmas Investindo Sekuritas menilai tekanan terhadap IHSG masih berpotensi berlanjut. Kondisi tersebut dipengaruhi volatilitas global dan situasi pasar domestik yang masih belum stabil. Tim Bilarmas menyebut level 6.000 masih menjadi area yang perlu diperhatikan investor, terutama di tengah potensi koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Dari data Amerika Serikat, pelaku pasar mencermati data personal consumption expenditures atau PCE yang menjadi salah satu indikator inflasi perhatian The Fed. Kenaikan inflasi bulanan membuat investor masih menunggu data tambahan sebelum memperkirakan arah suku bunga berikutnya. Sementara dari dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang akan dilanjutkan dengan perluas pada 2027. Di antaranya perluasan insentif PPH 21 dan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Gotong Royong, Aan Ariska melaporkan.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
2: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
1: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Bandara Sultan Hasanuddin perkuat promosi budaya melalui spot tourism. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadal.
3: Bandara Sultan Hasanuddin selama ini dikenal sebagai pintu gerbang transportasi. Namun saat ini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sudah bertransformasi sebagai spot tourism yang memiliki potensi menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Peran bandara dalam memperkenalkan budaya lokal selama ini mendukung dengan cara mempromosikan seni dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ruli Arta, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, saat menghadiri kegiatan RRI Obrolan Budaya kemarin. Ia mengatakan langkah konkret yang telah dilakukan pihak bandara dengan menghadirkan Museum Goes to Airport sebagai bukti nyata hadirnya etalase budaya di dalam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dikatakan kolaborasi terus dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk mendapatkan akses dalam mendapatkan informasi tentang budaya.
4: Alhamdulillah kolaborasinya cukup baik. Kami berkolaborasi juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi di mana beliau cukup mengakomodir program-program tersebut sehingga kami diberikan akses untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi secara directly ke para dinas-dinas kabupaten-kabupaten terkait sehingga dengan mudah kita bisa mengkolaborasikan program-program yang ada untuk bisa ada di bandara.
3: Ruli Arta menambahkan kolaborasi terus dimaksimalkan dengan pihak manapun untuk mampu merepresentasikan budaya Sulawesi Selatan melekat dalam bandara sebagai spot tourism. Sementara itu di lokasi yang sama, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros menyebutkan harapan dan keinginan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan memperkenalkan bahasa daerah sebagai identitas budaya.
5: Kami sangat setuju, Bu, mengenai peran bandara dalam mempromosikan sebenarnya budaya kita. Banyak budaya kita yang saat ini mungkin cenderung sudah tergerus oleh dunia modern. Ya, banyak. Yang paling menonjol selama ini kami menilai adalah dari segi bahasa. Bahasa daerah kita sudah mulai terkuras dengan perkembangan modern teknologi yang masuk sekarang ini. Nah, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, kami mengolah ini bagaimana literasi bahasa daerah kita tidak punah, sehingga kami
3: Andi Wandi Patabai menginginkan kolaborasi antara pemerhati budaya dan pengelola bandara.

0: Rabu 30 September 2026. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang sebelumnya dilakukan secara intensif hingga larut malam. Juru bicara Banggar DPRD Makassar, Rais Suryadi Arsyad, mengatakan dokumen perubahan APBD telah diverifikasi dan dinilai sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah serta KUAPPAS tahun 2026. Banggar juga memberikan sejumlah catatan diantaranya perlunya penguatan pengawasan dan pengendalian keuangan antar pemerintah daerah serta penyesuaian belanja secara selektif agar pelayanan publik tetap berjalan dan penyerapan anggaran dapat memaksimalkan hingga akhir tahun. Dalam APBD perubahan 2006, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 4,56 triliun rupiah lebih, sedangkan belanja daerah mencapai 5,26 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 699,8 miliar rupiah yang ditutup melalui pembelian daerah dengan nilai yang sama.
1: Telah berkesesuaian dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah, rancangan KUPA, dan rancangan perubahan PKS tahun 2026. Dari hasil pembahasan Banggar dengan TAPD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut. A. Untuk efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi capaian target dan realisasi keuangan dan kinerja perangkat daerah pada pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2026 agar dilakukan pengendalian dan pengawasan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.
0: Rapat paripurna kemudian menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Makassar Supratman turut mendatangani keputusan tersebut. Selanjutnya dokumen akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan instansi terkait.
2: Pemkab Sinjai memperkuat koordinasi antar OPD untuk mempermudah proses investasi dan perizinan usaha. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Sejumlah investor mulai menjajaki potensi investasi di Kabupaten Sinjai. Kondisi ini mendorong Pemkab memastikan setiap OPD memiliki langkah yang sama dalam memberikan kemudahan berusaha. Sekda Sinjai Andi Jefrento Asapa memimpin rakor investasi dan perizinan berusaha pada Rabu 30 September 2026 menyebut koordinasi lintas OPD diperlukan agar proses investasi dan perizinan berjalan lebih mudah, terarah, dan tetap sesuai aturan.
4: Kami undang semua teman-teman OPD yang terkait untuk semua satu persepsi bagaimana memberi kemudahan dalam melakukan investasi di Kabupaten Sinjai dan perizinan berusaha tanpa mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi di Kabupaten Sinjai. Termasuk juga tadi kesiapan lahan-lahan yang diperuntukkan bagi kawasan pembangunan industri atau KPI itu juga harus kita sepakati bersama-sama sesuai dengan ada tercantum dalam perda RDRW kita yang terbaru ini. Itu semua kami coba konsolidasikan dengan teman-teman OPD supaya mereka satu persepsi dan satu langkah.
3: Sejumlah OPD turut dilibatkan, diantaranya DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan SDM, serta Dinas Perhubungan. Sinergi lintas OPD ini diharapkan memberikan kejelasan langkah bagi investor, sekaligus memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.
2: Polda Sulsel membantah penganiayaan bandar narkoba hingga meninggal dunia. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
5: Seorang bandar narkoba meninggal di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar saat sedang menjalani penanganan medis setelah dilumpuhkan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam penangkapan di Kabupaten Bulukumba. Tersangka inisial lelaki R melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan badik hingga melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga, kemudian terjatuh dari platform dan kepalanya sempat terbentur. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Sugeng Sudarso, di Mapolda mengungkapkan tersangka R merupakan residivis sekaligus daftar pencarian orang Polres Bantaeng atas kasus narkoba. Dalam kasus narkotika yang ditangani di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan, tersangka R terlibat dalam jaringan peredaran sabu dengan barang bukti sekitar 150 gram. Tersangka telah diberikan tembakan peringatan agar menyerah, namun tetap mengancam polisi menggunakan badik sehingga dilumpuhkan di bagian kedua kakinya. Tersangka R dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani penanganan medis dan kondisinya sempat membaik. Namun esok harinya atau 27 September 2026, tersangka R mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Kombes Pol Sugeng Sudarso membantah ada pemaksaan keluarga almarhum untuk menolak dilakukan otopsi jenazahnya oleh pihak kepolisian.
6: Dari kejadian itu memang kemarin sempat beredar di Bantaeng seolah-olah orang tuanya itu ditekan supaya menandatangani

0: menandatangani penolakan otopsi. Padahal kami atas perintah Bapak Kapolda semua harus berjalan sebagaimana ketentuan scientific crime investigation. Kita maunya membuktikan dia meninggal karena apa. Tetapi orang tuanya tetap menolak. Pak, dalam bahasa Indonesianya, Pak, kami minta dikembalikan dia dimakamkan dalam kondisi utuh seperti sedia kala. Di situ akhirnya berinisiatif, oke kalau gitu, karena beberapa keluarganya masih mempertimbangkan, akhirnya keluarga tetap memutuskan jangan diotopsi. Kami ke sana membawa pernyataan yang dibuat oleh kami bahwa dia memang keluarga tidak mempermasalahkan dan tidak mau dilakukan otopsi. Itu ditandatangani pun tanpa ada paksaan dan dia masih ngobrol seperti biasa.
1: Menurut Kombes Pol Sugeng Sudarso, meninggalnya tersangka bandar narkoba R murni akibat luka tembak saat dilumpuhkan dan luka benturan saat terjatuh dari platform rumah warga, bukan karena tindakan penganiayaan saat perawatan. Sementara Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penangkapan kemudian meninggal dunia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone cegah perkawinan melalui edukasi masyarakat. Berikut reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone terus berupaya mencegah perkawinan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banuang, Kecamatan Awam Pone, Kabupaten Bone, menyasar masyarakat dan remaja. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Bone, Agung Rahmadi, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai risiko perkawinan pada usia anak, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dikatakan, keterlibatan pemerintah desa membantu memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk menggelar kegiatan serupa di seluruh wilayah. Menurut Agung, perkawinan pada usia anak memiliki berbagai risiko, salah satunya terhadap kesehatan reproduksi. Olehnya itu, kehamilan dan persalinan pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu maupun bayi.
5: Memberikan edukasi kepada masyarakat setempat dan remaja yang ada di desa itu tentang bahaya dan risiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur itu memang banyak risikonya, termasuk dari segi kesehatan maupun segi ekonomi itu sendiri. Ini juga dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu juga mencegah terjadinya kelahiran stunting, dan mencegah juga terjadinya kematian anak dan ibu saat melahirkan.
4: Agung menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat, sekaligus membantu menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Bone, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone, tahun 2025 lalu sebanyak 47 anak mendapat dispensasi nikah, 17 diantaranya hamil di luar nikah, dan 30 lainnya orang tua ingin menikahkan anak.
3: Mendikti Saintek apresiasi UNM jadi tuan rumah forum SPIPTN Indonesia. Aan Ariska melaporkan.
6: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yulianto mengapresiasi UNM yang telah menjadi tuan rumah forum Satuan Pengawas Internal PTN Indonesia. Brian Yulianto mengapresiasi forum tersebut karena memberikan ruang bagi para pengawas internal perguruan tinggi untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Brian menekankan perhatian terhadap perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan mahasiswa, lulusan, penelitian, dan inovasi, tetapi juga bagaimana institusi dikelola secara tertib, terbuka, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, fungsi pengawasan harus diarahkan pada upaya pencegahan agar potensi persoalan dapat dikenal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
7: Saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar yang telah menjadi tuan rumah pertemuan yang sangat penting ini. Saya juga mengapresiasi forum SPI PTN se-Indonesia yang memfasilitasi rekan-rekan pengawas internal perguruan tinggi untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama-sama.
6: Brian menambahkan, pentingnya dukungan pimpinan perguruan tinggi terhadap SPI, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun akses terhadap data yang diperlukan. Dengan dukungan tersebut, SPI diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan, tetapi dari perubahan yang terjadi setelah rekomendasi diberikan.
3: Uskup Umat Katolik untuk TNI Polri tekankan semangat toleransi saat berkunjung di Kodam 14 Hasanuddin, dilaporkan Sarifuddin.
1: Kodam 14 Hasanuddin kedatangan kunjungan Uskup Umat Katolik TNI dan Polri, Profesor Ignatius Kardinal Soeharyo bersama rombongan di markas Kodam 14 Hasanuddin kemarin. Kehadiran Uskup Umat Katolik di Makodam Hasanuddin disambut jajar komando prajurit TNI Kodam 14 Hasanuddin di depan utama markas Kodam 14 Hasanuddin. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko kemudian menyambut Uskup Ignatius lalu menaiki skuter listrik menuju Balai Pertemuan Hasanuddin. Dalam sambutannya, Pandam Majen TNI Bangun Nawoko di hadapan Uskup Umat Katolik menyampaikan peran Kodam 14 Hasanuddin dalam memelihara keamanan wilayah, memperkuat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama, melaksanakan operasi kemanusiaan dan mendukung penuh program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Pandam Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan, kedatangan Uskup Umat Katolik sangat berkesan terhadap penyambutan keramahan prajurit Kodam 14 Hasanuddin. Uskup juga mengapresiasi terhadap peran TNI khususnya Kodam 14 Hasanuddin yang selalu terpanggil untuk membantu kesulitan rakyat di sekitarnya.
8: Ya, makna daripada kedatangan uskup ini secara keseluruhan
9: terutama bagi umat Katolik yang berada di Kodam 14 Hasanuddin ini sangat berguna karena pemimpin tertinggi untuk agama Katolik di Indonesia berkenan untuk mengunjungi. Dan bagi Kodam, inilah wujud dari semangat toleransi di depan keberagaman.
1: Menurut Majen TNI Bangun Nawoko, kedatangan uskup bermakna untuk yang beragama Katolik, prajurit Kodam 14 Hasanuddin, dan pada umumnya umat beragama di Indonesia untuk semangat toleransi. Uskup Ignatius memberkati prajurit Katolik Kodam 14 Hasanuddin.
3: NPCI Sulsel targetkan partisipasi penuh kabupaten dan kota dalam Praporprov Sulawesi Selatan 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
10: Menjelang pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPAGPROV Sulawesi Selatan, sejumlah daerah yang menjadi peserta dalam ajang multi olahraga disabilitas tersebut masih terbentur dalam hal persiapan akibat keterbatasan anggaran. Hal tersebut menjadi masalah vital yang bisa menyebabkan gagalnya daerah untuk tampil dalam ajang PPAGPROV mendatang. Ketua NPCI Sulsel, Kandacong, saat dihubungi RRI menyampaikan harapannya terkait keikutsertaan kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Ia berharap daerah-daerah yang sebelumnya berpartisipasi dalam ajang PPAGPROV lalu dapat kembali ikut serta pada ajang tahun ini, meskipun dihadapkan pada kendala pembiayaan. Menurutnya, meskipun terdapat beberapa hambatan dan kendala keuangan di sejumlah daerah yang membuat pelaksanaannya tidak mudah, pihaknya tetap mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
11: Kalau merujuk ke pelaksanaan PPAGPROV yang lalu, ada sekitar 20 daerah kabupaten kota. Namun untuk tahun ini, pelaksanaan PPAGPROV kali ini kita berharap minimal daerah yang sedia semula ikut bisa ikut kembali karena memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaan berperang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kendala-kendala tersebut sehingga kemungkinan ada memang beberapa daerah juga dalam pembiaya. Namun, meskipun begitu kita tetap mendorong daerah-daerah untuk terus berupaya sampai semaksimal mungkin bisa ikut serta dalam kegiatan ini.
10: Kandacong meminta pemerintah baik di kabupaten dan kota hingga ke tingkat provinsi untuk dapat memberikan dukungan penuh serta perhatian kepada para atlet penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Sehingga ajang PPAGPROV tahun ini dapat berjalan dengan sukses yang kemudian melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjadi ajang pembuktian bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berkarya di bidang olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapa Tau dibenahi total senilai 5,4 miliar. Berikut laporan Suryani Arifin.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapa Tau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga permajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
13: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola. Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat, karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnya, karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan
12: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteratan Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Monesiang ini.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kita bersua kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya langsung saja mengajak Anda untuk meramaikan acara sore ini dengan menelpon kami untuk request lagu-lagu yang ada di playlist dan juga kirim-kirim salam pastinya. Kami sampaikan bahwa kebersamaan kita ya hanya sampai di pukul 16 saja ya. Karena nanti di pukul 16 kita akan bergabung bersama Beranda Asta Cita Nasional yang menghadirkan RRI Bandung dengan topik Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak, lalu RRI Bovendigul Kekerasan Seksual Pada Anak, lalu RRI Sibolga Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual, dan RRI Cirebon Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama. Nanti di pukul 16 bersama host Dede Firdaus ya. Dan kita review dulu ya lagu-lagu yang siap untuk mengalun di sore ini. Ada Bulan Ranting Cemara Elvi Sukesi, kemudian Eri Susan Gerimis Melanda Hati, lalu Evita Malas Selalu Rindu, lalu Isda Juga Rindu, lalu Ikke Nurjana Cinta dan Dilema, Ice Trisnawati Madu Merah, Lesti Egois, Nasar Gejolak Asmara, Selvia Mamati Rasa, Nini Karlina Dulu Sumbang Rindu Aku Rindu Kamu, kemudian Pernikahan Dini Cita Citata, lalu Rido Roma Penyakit Cinta, dan Rita Sugiarto Kembalilah. Rita Sugiarto Goyah ya. Baiklah, kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore program.
1: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Iya, silakan Bang Alwi.
1: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, apa judulnya?
1: Iya, kirim salamnya buat Faida di Wajo sementara dia ketinggalan dia. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat.
0: Amin.
1: Ada juga Haji Novi,
0: iya.
1: Ada Jusma bersama tersayangnya, ada sahabat kompi, ketua Deku Asri Dulu-Ulu, banyak selamat sore, Asri. Juga anggota sejati itu yang saya ribuan ikut Pak Nurdin, selamat sore juga Pak Nurdin. Semuanya ada pendengarnya, ada ribuan di program Pro Dandut, Dandut adalah kita, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Ade Imran, semoga sehat selalu dengan keluarga ya, Ade. Dan dimurahkan rezekinya agar cepat naik di muka umroh.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwi menjadi penelpon pertama kita dan memilih lagu dari Elvy Sukaesih, Bulan Ranting Cemara. Selanjutnya silakan di 0851-9151-8901. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh silakan. Waktu kita tidak banyak, hanya sampai di pukul 16 pendengar. Jadi kami silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0851-9151-8901. Baik, saya masih nantikan partisipasi Anda semua. Semoga saja hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan untuk Anda semua. Apapun yang terjadi, tetap harus selalu bersyukur ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
0: Rimba di Mara.
1: Rimba di Mara, silakan. Mau dengar lagu apa?
0: Lagunya Lesti.
1: Lesti Egois ya.
0: Iya, Egois. Iya.
1: Boleh kirim salam silakan.
0: Salamnya untuk Pak Alwi, selamat sore. Dan sehat selalu untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita lanjut tugas.
1: Pasti lanjut tugasnya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain boleh. Saya masih nantikan telepon Anda untuk melengkapi segmen pertama ini. Jadi setiap segmen kita menerima 3 penelpon ya, dan artinya 3 lagu yang akan kami putar. Kita langsung sapa saja yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pak Dangdut dan Rakitan di.
1: Iya, Irfan di Bunda, silakan mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana, boleh kirim salam silakan.
2: Hari yang terjadi di kota Rohor, saya kasih kemas kembali di mata. Hari juga seri yang tiara, hari juga ulang dari Lukumba, Mama Yimi, terus semuanya perjalanan dari Bontam, perkecuali. Untuk Andi Merang,
1: Mama
2: Aki Patrik, mantap, saya kasih kemas kembali di mata tinggi.
1: Siap, terima kasih.
2: Ya, siap, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Entah kenapa ya, kalau mendengar lagu dangdut itu bawaannya pengen goyang aja gitu. Meskipun lagu-lagunya melo, mendayu-dayu, bahkan menawarkan banyak kesedihan, tapi entah kenapa itu aransemennya mengundang kita untuk bergoyang. Itulah hebatnya lagu dangdut yang tidak dimiliki oleh lagu-lagu lain dengan genre yang berbeda. Baik, kita review lagi ya pendengar ya, lagu-lagu yang siap mengalun dan bisa Anda pilih di 0851 915 1 8901. Kami sampaikan bahwa kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini hanya sampai di pukul 16 ya, bukan di pukul 17. Ada lagu dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati, Evita Mala Selalu Rindu, Isda Rindu, Madu Merah Ice Trisnawati, Nasar Gejolak Asmara, Sylvia Mamati Rasa, Nini Karina Dulu Sumbah Rindu Aku Rindu Kamu, Pernikahan Dini Cita-Cita Ta, Rido Penyakit Cinta, dan Rita Sugiarto Goyah. Kami nantikan telepon Anda sekali lagi di 0851 915 1 8901. Tadi sudah bergabung di segmen pertama ada Bang Alwi, lalu juga ada Bang Irfan dan juga Bang Rimba ya. Nah, siapakah gerangan berikut yang sudah bergabung? Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, Jontor menelpon ya, dari RI, kita. Biarkan kami yang menyapa Anda lebih dulu, baru Anda jawab ya.
3: Ya.
2: Oke. Baik, Jontor mau request lagu apa?
3: Penyakit Cinta.
2: Penyakit Cinta dari Rido Roma. Ya. Boleh kirim salam silakan.
3: Untuk Kang Kasan, Kang Sotiri Riboni dan Sobat Kompi.
2: Iya.
3: Sama Pandi Imran lanjut tugas.
2: Oke, ini saya lanjutkan.
3: Enggak ada suaranya, jadi biasanya.
2: Oh, oke. Selalu ada suara kalau diangkat, pasti ada suara kok.
3: Kemarin enggak ada kok, sebentar ya.
2: Tapi setelah itu ada kan?
3: Ya.
2: Oke.
3: Oke, terima kasih ya. Selamat.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Baiklah, satu penelpon sudah kita terima di segmen kedua ini, ada Jontor. Jadi, kenapa tadi saya ngomong biar kami menjawab dulu teleponnya biar tidak timpang gitu. Tadi kan bersamaan saya bilang selamat sore, dia assalamualaikum gitu. Jadinya kurang elok gitu ya. Itu maksudnya. Baik, kita sapa lagi yang berikut ini. Apakah yang berikut ini memahami konsepnya? Selamat sore Pro Dangdut.
4: Ya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Ah, enak gitu. Baik, siapa di mana? Boleh dicoba lagi ya di 0851 915 1 8901. Sepertinya ada gangguan teknis ya. Tiba-tiba aja saya tuh berasa dengar es krim ya. Ada panggilan untuk menikmati es krim. 0851 915 1 8901. Saya tunggu telepon Anda untuk melengkapi segmen kedua. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kebersamaan kita kali ini sangat sempit ya waktunya, hanya sampai di pukul 16 saja. Jadi yang mau bergabung boleh buruan silakan. Sudah ada satu lagu yang siap mengalun dari Rido Roma dengan Penyakit Cinta. Ini dipilih oleh Jontor dan yang lainnya boleh silakan. Selamat sore juga untuk rekan-rekan angkasawan angkasawati dari Bone. Apa kabar untuk Ibu Arfiani Arif? Selamat sore Ibu. Lalu juga Ibu Surani Arifin, selamat sore Ibu Bu Sur. Lalu juga Ibu Ayunia Nindyati, selamat sore. Semoga persembahan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan sore ini berkenan di hati ibu semua, bisa menjadi pelipur lara bagi Anda yang sedang bersedih, dan menjadi penyemangat bagi Anda yang sedang menyelesaikan SKP-nya, ya. Jadi jadilah contoh yang baik, ya, menyelesaikan SKP tepat waktu, jangan seperti Imran, ya. Baik, kita langsung saja menghadirkan lagu dari Ridho Roma dengan Penyakit Cinta.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Emang keren-keren lagunya ya. Jadi rindu selalu menjadi tema yang diangkat pada sebuah lagu gitu ya. Ada banyak kisah yang bisa kita angkat dengan kata rindu gitu ya. Jadi tidak heran kalau banyak sekali lagu-lagu dari berbagai genre yang mengangkat tema-tema rindu. Yang tadi ada rindu dari Iis Dahlia. Di playlist kita ada Evita Malas Selalu Rindu dan ini Karlina Dulu Sumban dengan Rindu Aku Rindu Kamu. Jadi ini baru yang ada di playlist kita. Di luar sana ada banyak sekali lagu-lagu bertema rindu. Pertanyaannya, adakah yang rindu? Yang rindu segera obati rindunya ya. Kita sekarang di manjakan dengan teknologi yang memudahkan kita untuk bisa melepas rasa rindu. Anyway, lagu-lagu yang bisa Anda pilih adalah Eri Susan Gerimis Melanda Hati, Evita Malas Selalu Rindu, Madu Merah Ici Trisnawati, Nasar Gejolak Asmara, Selvia Mamati Rasa, Nini Karlina Dulu Sumbang Rindu Aku Rindu Kamu, Rita Sugiarto Goyah. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901 untuk memilih lagu-lagu yang ada di playlist. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Siapa di mana?
3: Dengan Atto di Bone.
2: Atto di Bone, baik silakan Atto, ya. Lagunya apa?
3: Lagunya
2: Selvia Ma. Selvia Ma dengan Mati Rasa. Boleh kirim ya. Salam silakan.
3: Salam itu semuanya saja beras para pendengar RRI Bone.
2: Oke. Hanya itu?
3: Iya, iya.
2: Baik, terima kasih Atto. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
2: Kita kembali menantikan telepon Anda semua. Jadi ini ada segmen terakhir ya. Terakhir. Di 0851-9151-8901. Sekali lagi di 0851-9151-8901. Tadi ada Atto ya di Bone katanya. Sayang sekali tidak secara spesifik menyebutkan alamatnya. Karena kita lagi di Bone emang ya. Maunya itu di mana gitu? Di Barbo kah? Di Cina kah? Di Uloe kah atau di mana begitu ya. Selamat sore untuk semua pendengar RRI juga yang terus setia bersama kami. Terus mendengarkan, memantau siaran kami baik melalui terestrial 91 FM maupun di live streaming rri.co.id ataupun di RRI Digital. Jadi sekarang kita punya banyak platform untuk bisa mendengarkan RRI begitu ya. Kalau nggak punya radio bisa dengar lewat handphonenya masing-masing di RRI Digital. Jadi Anda tinggal download RRI Digital ya pendengar ya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan juga kolaborasi dengan RRI Digital. Tinggal di App Store atau Google Play gitu ya. Anda bisa langsung download atau unggah aplikasi RRI Digital. Nanti kalau sudah ketemu, sudah terdownload, kita tinggal pilih RRI Pro 1 atau Programa 1. Nanti tinggal cari aja gitu RRI Bone. Di situ ada 99 gitu ya, lebih stasiun RRI se-Indonesia. Anda nanti tinggal pilih aja. Dan itu ini ya sesuai dengan abjad gitu ya. Jadi Bone lumayan di atas karena kan huruf B ya, BO, Bone. Dekat Bogor. Bogor, Bone gitu ya. Baiklah, pendengar, saya tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati suasana sorenya. Dan nanti setelah ini kita akan mengikuti program nasional Beranda Nusantara. Nanti dimulai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Cirebon, Bovendigo, dan beberapa stasiun RRI lainnya. Saya Imran Bate pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, saatnya kami bergabung bersama RRI Nasional untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Nusantara.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun.

0: kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.

0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
1: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman dikit-dikit. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau itu kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPP Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigo pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigo.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya, kayak bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya, kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar, mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
0: Lebih murung gitu.
5: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya, benar. Benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Wiu-wiu. Cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologi seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Dengar setelah dari Pro 1 RRI Jakarta. Berikutnya kembali dari Jalan Duburane nomor 3 Makassar dan akan kami hadirkan untuk Anda Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Palu.
1: Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama saya Maria Imakulata bersama tim operator Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Kita akan mengikuti selengkapnya Gema Sari Pati Maju. Baik pendengar, sore ini kita akan awali informasi pertama dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Novian, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, kami berikan informasi. SRT Tauna di Desa Betawa dipastikan mendapat anggaran 700 miliar rupiah.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 60 Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Betawa, Kecamatan Tojo terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekolah yang saat ini masih menjalankan proses pembelajaran di lokasi sementara tersebut ditargetkan akan segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih permanen dan representatif. Pemerintah daerah menyebut pembangunan sekolah baru menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan tersedianya lahan yang cukup luas di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, pembangunan SRT Tojo Una-Una diharapkan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, dalam satu tahun ke depan pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sehingga siswa sudah dapat menempati sekolah baru. Ilham menjelaskan sebelumnya anggaran pembangunan dan fasilitas sekolah rakyat berada di kisaran 230 miliar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, anggaran tersebut kini meningkat menjadi 700 miliar.
4: Dalam satu tahun depan, insya Allah kita sudah pindah di sekolah baru nanti. Kemarin Pak Gubernur sampaikan ke kita yang awalnya anggarannya itu 230 miliar. Ini anggaran SR itu untuk pembangunan dan fasilitas di dalamnya itu naik 3 kali lipat menjadi 700 miliar. Ini untuk sekolah SR. Dan yang mendapatkan anggaran 700 miliar itu hanya lokasi yang di atas 8 hektar ke atas ya. Alhamdulillah kita lokasinya 10 hektar sehingga dipastikan kita akan mendapatkan anggaran 700 miliar itu.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi peserta didik. Dengan pembangunan tersebut, SRT Tojo Una-Una di Desa Betawa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Tojo Una-Una. Rahmat.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini di Gema Sari Pati Maju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bobo bersama rekan Siti Nur Hardianti. Silakan rekan Siti, informasi Anda.

0: Baik, dari RRI Bau-Bau pendengar, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan pondasi untuk kita bernegara.
2: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya, Kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga apa

0: Kita baru saja. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Boni bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Maria. Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau Watampuni dibenahi dengan total anggaran senilai 5,4 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
3: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola.
4: Dari mana?
3: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnya. Karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan
2: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteria Tang Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Bone, pendengar. Dan berikut kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham. Ilham, informasi Anda.
5: Baik, dari RRI Kendari, berikut kita ikuti wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari dengan pewawancara rekan kami Ferry Musafir.
6: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
7: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya, bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya, ya terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salau dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
8: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di Kampung Gunung Jati dan Kampung
7: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
9: Senjata rakitan ini didapat dari mana?
7: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
8: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
7: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
8: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
7: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah

0: 3 ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
1: Proses selanjutnya seperti apa ini?
0: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada SNP ini.
2: Masih ada yang
0: masih
2: ada.
0: Masih.
1: Tapi sudah SNP ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
0: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
2: Pengakuan masyarakat ini ya Pak?
0: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres. Silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
3: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasus Reskrim Polres Kendari Bapak Kompol Wiliwat Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
4: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari laporan wawancara untuk RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan juga rekan kami, rekan operator dari Bung Herman, Bung Made dan juga Bung Awi. Pada kebersamaan kita mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maria Immaculata di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih rekan Rico Ilham dan kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
5: Baik, pemirsa dan juga pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Syahputra. Irsan, informasi Anda.
7: Baik, terima kasih banyak rekan Maria. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan melalui semangat gotong royong. An Ariska melaporkan.
8: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
9: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
8: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Angin Mamiri Makassar. Kembali bersama dengan rekan Maria Immaculata.
5: Baik, terima kasih Irsan. Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tolitoli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Tolitoli, Kepala BPBD Kabupaten Bual mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Berikut laporan Sardono.
11: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Bual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Bual menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bual, Muhammad Kafri Marjuni, kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD. Namun karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
12: Ya, sehingga kerjasama pentahelix yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPPD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Saudara Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur, ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Hari ini sebenarnya kalau surat di kantor itu, sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan? Nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar. Air sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
11: Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Buol Muhammad Samanto kepada RRI menyebutkan GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan Damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
13: Ikut bersama-sama berpartisipasi, yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan, minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
11: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
10: Demikianlah laporan reporter Sardono, dan akhirnya dari Toli-Toli rekan Andika bersama Arsela dan saya Suharmi menyampaikan terima kasih. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
14: Terima kasih Mbak Suharmi sore ini, dan kita menuju ke RRI Mamuju ya bersama rekan Randi. Silakan Randi, informasi Anda.
15: Terima kasih rekan Maria. Ya. Dari RRI Mamuju, pendengar, antrian panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam 2 pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
16: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam 2 pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Herdianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di 3 wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
17: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
16: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahindu sedang melaporkan.
15: Demikian informasi dari Mamuju. Saya Randi bersama kru yang bertugas kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
14: Baik, terima kasih Randi bersama rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dan baik pendengar, kita akan mengikuti laporan terkini terkait dengan Pemda Tauna dimintai fasilitas pembangunan kantor pengadilan. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama rekan Rahmawati Tane. Rekan Rahmawati, silakan laporan Anda.
18: Hingga saat ini Kabupaten Tojo Una-Una masih berada di wilayah yuridis kantor Pengadilan Negeri Poso, sementara Pengadilan Negeri Poso sendiri menangani berbagai perkara dari 4 kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso sendiri. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kantor Pengadilan Negeri Poso ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Nasrun, berinisiatif mendorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memfasilitasi adanya pembangunan kantor pengadilan negeri di Tojo Una-Una. Tidak cuma itu, jauhnya jarak yang ditempuh oleh para pencari keadilan seperti masyarakat dari 6 kecamatan di Kepulauan Togean menuju Kota Poso untuk bersidang juga menurut Nasrun harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat adanya pembangunan kantor pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una.
19: Sampai saat ini Bu, kita masih di wilayah yuridiksi pengadilan kosong. Jadi pengadilan itu masih pegang atau menangani perkara 4 kabupaten, diantaranya Morowali, Morowali Utara, dan Tauna, termasuk Kabupaten Poso itu sendiri. Nah, untuk kita yang berada di secara geografis di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini 12 kecamatan, dan kecamatan kita berada di wilayah kepulauan, bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin, itu memperjuangkan keadilannya atau ingin melakukan proses persidangan itu, sekarang terkendala biaya dan transportasi, karena harus melintas kurang lebih 110 km dari ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una menuju Kabupaten Poso untuk persidangan.
18: Keinginan adanya kantor pengadilan di tingkat kabupaten umumnya didorong oleh kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat setempat. Hal ini menurut Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una mencakup beberapa alasan utama seperti pengadilan berfungsi untuk menjamin supremasi hukum dan keamanan hukum bagi individu. Kehadiran fisik pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan adil, dan di samping itu memungkinkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum baik perdata maupun pidana menjadi lebih cepat dan efisien, termasuk pelayanan informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana. Dan pendengar, berikut kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik menembus batas menggapai mimpi bersama Muhammad Sidik.
20: Menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi pegawai, atau sekedar bisa bersekolah dan hidup mandiri. Mimpi-mimpi itu terdengar sederhana, namun bagi keluarga penyandang disabilitas, jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses, yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Itolau Putra mengaku, kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
1: kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin, dan ini butuh perhatian kita semua.
20: Karena itulah, menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
21: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo. Itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, mau di kantor-kantor pemerintahan maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
20: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
22: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa ya. Itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu ya, kemudian ada tuna netra ya, macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
20: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

0: Baik, pemirsa dan pendengar news feature dari RRI Palu Palu. RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Informasi lalu lintas.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Irsan Saputra menemani Anda, menginformasikan untuk Anda bagaimana sih kondisi lalu lintas sekitar kota Makassar di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Nah pendengar, terjadi kepadatan nih di Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan gerbang masuk ke BTP. Di sana terpantau ramai dan cukup padat pendengar ya. Tapi ini disebabkan karena adanya traffic light atau lampu merah yang mengarah masuk ke dalam perumahan BTP pendengar ya. Jadi untuk Anda yang dari arah Sudiang menuju ke pusat kota Makassar, mungkin harap lebih bersabar dan diperhatikan kembali rambu-rambu lalu lintasnya. Begitupun untuk dari arah sebaliknya. Penumpukan yang cukup terjadi juga mendengar di depan dari Universitas Hasanuddin, tepatnya Jalan Perintis Kemerdekaan di pintu 1 Unhas. Ini jalan dari arah Perintis masuk ke Unhas ini cukup ramai pendengar, terutama didominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap mungkin lebih sabar dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah yang ada di sana agar semuanya bisa tertib dan juga terkendali pendengar. Hati-hati di jalan, jangan terburu-buru untuk bisa sampai ke rumah karena ada orang-orang terkasih yang tengah menanti kehadiran Anda kembali di rumah selepas dari berkegiatan di hari ini pendengar.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. Tapi kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
0: Makassar sore ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: sekarang juga. Mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah, batu nisan.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengaran dan di Ruang Rindu ya, hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Makassar sore ini.
7: Next time.

0: Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan saatnya Irsan hadirkan untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik Pro 1 RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan. Tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 September 1990, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tinumbu Lorong 148, nomor 256, Bunga Eja Beru, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosdiana binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Dari Pengadilan Negeri Maros ditujukan kepada Siti Salmah, terlawan 1, sehubungan dengan pemanggilan terhadap sidang kepada saudari Siti Salmah, terlawan 1, beralamat di Jalan Lanto Dempasewang nomor 18, Kelurahan Aliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang pada saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dilanjut disebut sebagai terlawan 1, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Maros, Jalan Dr. Sam Ratulangi nomor 58 Maros, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara antara Haji Andi Anwar Juri Puang Nuntung sebagai pelawan, lawan Siti Salmah DKK sebagai terlawan. Masih dari Pengadilan Negeri Maros ditujukan kepada Ibtu Suhardin, terlawan 2, sehubungan dengan pemanggilan terhadap sidang kepada saudara Ibtu Suhardin, terlawan 2, beralamat di Blok B2 17 Perumahan Palu Cipta, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai terlawan 2. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Maros, Jalan Dr. Sam Ratulangi nomor 58 Maros, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara antara Haji Andi Anwar Juri Puan Nuntung sebagai pelawan, lawan Siti Salmah DKK sebagai para terlawan. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Ini produk buatan sendiri ya?
1: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
0: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
1: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
0: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
1: Iya, nak.

0: kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
1: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
0: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
1: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
0: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
1: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
2: Belanja produk lokal.
3: Dukung UMKM.
2: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Bersama saya Arfan, kembali menyapa Anda di program Mosaik Indonesia untuk hari ini. Dan kali ini saya akan temani Anda dengan berbincang ya terkait kebun tetangga ya. Dari namanya ini agak sedikit unik, kebun tetangga ya. Dan saya sudah bersama dengan Mas Sukron ya, salah satu founder mungkin pendiri atau owner dari kebun tetangga yang tepatnya ada di Samata, Kuasoi Selatan. Assalamualaikum Mas Sukron.
1: Waalaikumsalam.
0: Gak apa-apa nih saya panggil Mas Sukron ya.
1: Siap.
0: Apa kabar dulu?
1: Baik.
0: Oke, boleh cerita dulu nih Mas, kebun tetangga. Ini kebun tetangga berdirinya kapan sih?
1: Kebun tetangga ini berdiri tahun 2020. Jadi dikenalkan oleh pemilik lahan dengan lahan ini. Habis itu mereka mengajak bahwa ayo kita punya lahan, bagaimana kalau kita kelola. Nah, akhirnya dari situ kita mencoba nih mengolah lahan ini. Yang awalnya masih belantara, kita coba perbaiki pelan-pelan, ada akses jalan, ada beberapa rumah yang kami kelola untuk jadiin, difungsikan untuk membantu kebun gitu.
0: Jadi lahan ini ibaratnya sebuah lahan yang tidak terproduktif ya saat itu 2020
1: ya.
0: Backgroundnya sendiri Mas Sukron sebelumnya memang farmer atau gimana?
1: Jadi kalau backgroundnya sendiri saya adalah penyelam. Saya instruktur penyelam.
0: Instruktur penyelam justru?
1: Ya, jadi saya mengajar orang kebanyakan di daerah pesisir. Dimana daerah-daerah pesisir itu susah dengan berkebun, susah dengan pangan. Nah, itu menjadi daya tarik bagaimana mereka survive dengan pangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana mengelola pangan dan menanam. Nah, akhirnya saya bisa mengelola sebuah tempat berkebun di pesisir-pesisir ini. Ada beberapa daerah yang kami buat kebun. Nah, dari situlah ilmu-ilmu pangan, dan saya punya banyak teman-teman yang lebih banyak belum berkebun daripada saya.
0: Oh ya?
1: Ya, jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya dengan mudahnya cukup, saya mau menanam ini, bagaimana caranya, saya mau buat ini, seperti apa caranya. Tripnya mereka sudah punya pengalaman, saya tinggal mengaplikasikan pengalamannya mereka saja.
0: Oke. Anda dapat lokasi, tantangan untuk berkebun di sini.
1: Ya.
0: Jadinya nerima, ngambil itu dari 2020 ya.
1: Iya, iya.
0: Konsepnya kebun tetangga ini aneka tanaman atau buah atau gimana nih?
1: Kebun tetangga sendiri adalah kami tumbuh karena orang. Saya sama anak dan istri aja tinggal di sini. Terus habis itu apa yang kami kelola, sebenarnya yang kami kelola adalah apa yang dibutuhkan untuk keluarga kami dulu. Yaitu kami menanam untuk sayur yang sekitar, yang bisa kami tanam dulu lah, yang bisa kami kelola gitu. Seiring bertambahnya permintaan, seiring tambahnya orang berkunjung, akhirnya ada keminatan mereka, boleh nggak saya ikut berkebun? Oh boleh, kita buka lahan pelan-pelan untuk mereka. Terus habis itu saya mau hasil panen sayurnya buat saya beli. Akhirnya kami tahu apa yang kami selama ini tanam bisa kami lebihkan untuk orang-orang yang membutuhi.
0: Oh gitu.
1: Nah dari situ berkembang lagi. Kayaknya kami serius deh mau berkebun di sini. Bagaimana caranya gitu? Oh ya sudah, akhirnya kebun tetangga ini menerima bagi siapapun yang ingin berkebun di sini. Datanglah teman-teman Khalifah dari Polman.
0: Oh ya?
1: Ya, mereka dari Polman datang ke sini mau ikut berkebun. Ada teman-teman homeschooling. Kami minat dengan menjadi petani. Bagaimana kalau kami belajar di sini? Boleh, mereka membuka lahan juga di sini. Jadi kami membuat kalau di dalam tatanan bahasanya mungkin kebun kolektif lah.
0: Yeah.
1: Nah, dalam kebun kolektif ini kami menerima mereka mau memakai brand sendiri, mereka mau menunjukkan apa yang identitasnya mereka sih bahkan gitu. Toh juga kita mengolah tanah yang sama gitu.
0: Oke.
1: Apa manfaatnya kita rasakan bersama gitu. Itu aja sih.
0: Okay. Untuk item tanamannya sekarang yang ada di sini apa-apa saja nih?
1: Dari situ kami akhirnya mempunyai pattern. Ada tanaman-tanaman yang dipesan orang untuk kita tanam, ada yang memang kami budidaya. Nah, di sini kami punya budidaya cabe, kami punya bunga telang, rosella, terus habis itu selada pakcoy kami rutin untuk menanam terus. Sama Itu aja kayaknya. Oh, kalau bunga-bungaan kami ada marigold, zinnia, bunga matahari. Kami juga rutin untuk gunakan awalnya untuk pengusir hama karena kami di sini kan berkebun secara alami. Nah, ternyata ketika ada kunjungan boleh dong bunganya kami bawa ke rumah. Oh, boleh, silahkan.
0: Oke, jadi mencoba untuk menerapkan berkebun secara alami gitu ya. Berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan dan juga permintaan gitu ya. Pengelolaannya kan tentunya dari Mas Sopron dan rekan-rekan yang ada di sini secara swadaya. Memutar ya. Apa yang dijual gitu ya, apa itu kembali lagi untuk pakai tanam lagi, beli bibit. Itu masalah bibit dan juga perawatannya itu Mas Sopron sendiri dan teman-teman yang upayakan.
1: Kami membagi beberapa divisi di sini kan.
0: Kok ada manajemen?
1: Ya, akhirnya kan kami ada yang memang fokus untuk divisi produksi, ada yang fokus untuk menanam, ada yang fokus untuk mengolah, ada yang fokusnya untuk membuat tanah. Jadi kita mengompos gitu.
0: Nah,
1: terus habis itu kita ada ternak juga. Jadi akhirnya kita kebun kolektif akhirnya melihat bahwa oh saya ambil perannya yang untuk ngurusin tanaman, oh saya ambil perannya untuk ngurusin ayam gitu. Nah dari situ kita akhirnya terbagi juga, oh kita membuat goals satu bulan kami harus menghasilkan 1,3 ton kompos. Oh bagaimana caranya, bagaimana pengoperasiannya. Jadi kami membuat fasenya adalah bagaimana caranya misalnya yang mengompos ya. Orang yang mengompos, kita bisa menutup operasional pengomposan. Mesin bisa bayar sendiri bensinnya. Terus habis itu naik level lagi, bagaimana ketika yang mengurus bisa mendapatkan upah. Nah, setelah itu kita naik level lagi, bagaimana orang yang mengantarkan sampah juga bisa mendapatkan reward. Jadi dia ngantar sampah, dia dapat kompos, gitu-gitu. Nah, pola-pola tumbuh berkembang bersama inilah. Tumbuh berkembang bersama ini yang membuat kita tidak membuat polanya di awal, tapi kita membuat target-target kecil yang akhirnya tahu bahwa oh kayak gini nih, kayak oh olahan kebun ini lumayan nih kalau kita bangun kedai. Nah akhirnya kita membangun kedai di sini, hasil kebun kami jual gitu. Teh telang serai kami banyak yang minat. Nah akhirnya dari situ dia mau buka pasar baru, boleh nggak kami ambil untuk kafe kami. Dari situ juga terbuka.
0: Oke, saya mungkin mau fokus nih Mas Sopron terkait budidaya tanaman dalam pot. Tanaman-tanaman yang budidaya tanaman pot itu sendiri kalau dari pengertiannya gitu ya, segala sesuatu yang mungkin wadah pot itu namanya tanaman pot itu ya. Seperti itu benar.
1: Iya, karena kan misalnya kan kita bilang pot ini wadah menanam kan.
0: Wadahnya ya.
1: Wadah menanam. Mau wadah menanamnya di manapun, mau dia bentuknya kotak, mau dia bentuknya besar, mau di dalam tandon, selama dia berada dalam wadah ya sudah itu menjadi wadah untuk menanam gitu. Pastinya mau dimanapun apapun bentuk wadahnya, yang kita fokuskan adalah tanahnya kan. Menanam itu kan bukan sekedar tentang tanamannya, tapi tentang tanahnya. Jadi kalau misalnya apapun wadahnya, kalau misalnya tanahnya nggak subur ya sama aja kayak gitu. Nah bagaimana caranya kita menanam dari berbagai wadah apapun, mau di tanah mau di wadah, yang kita harus fokuskan adalah bagaimana mendapatkan tanah yang subur atau menjaga tanah yang subur.
0: Nah oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang paling cocok.
1: Nah yang paling cocok untuk
0: wadah pot.
1: Tergantung
0: mungkin kita warga kota taunya cuman bunga-bungaan aja.
1: Mungkin begini, kalau kita bilang apa jenis tanaman yang cocok dalam pot, pasti kan kembali lagi seberapa besar atau seberapa luas potnya. Besar. Kalau misalnya kami punya tuh yang dalam pot dalam planter bag itu pohon jeruk. Bisa juga.
0: Jadi apapun detail ya, pokoknya menggunakan pot itu bisa dibudidaya.
1: Semakin besar wadahnya, tentunya semakin besar tanamannya.
0: Jenis tanamannya.
1: Mau misalnya bahkan dalam gelas aqua aja atau gelas plastik aja, kita mau nanam sayur aja bisa. Satu bayam atau satu bayam, satu pakcoy atau satu selada dalam satu wadah bisa aja.
0: Nah, berarti memang untuk pertimbangannya ya saat memilih jenis pot, melihat jenis tanamannya gitu ya.
1: Iya, betul. Dia melihat dari jenis tanamannya.
0: Misalnya gede ya pasti potnya besar. Beda dengan bonsai dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang budidaya tanaman dalam pot itu sebenarnya sebaiknya memilih yang mungkin seperti apa nih Mas Sukron, yang tahan terhadap cuaca kah? Kan ada biasanya boleh juga tuh cabe, tapi kan kalau panas begini kan nggak cocok juga dia. Yang paling cocok lah dengan budidaya tanaman di pot.
1: Awal-awalnya itu orang bisa mengeneralisir semua jenis tanaman. Misalnya tanaman yang cocok dalam rumah, mau jahe, daun bawang, apapun, akhirnya banyak, beragam kan. Misalnya jenis-jenisnya beragam. Tapi ketika kita gali lagi itu kita bisa lihat bahwa saya mau menanamnya di rumah, di samping rumah yang kena matahari langsung. Saya nggak punya lahan yang terkena matahari langsung. Akhirnya kan tipe-tipe tanamannya ada banyak gitu. Jadi misalnya nih, saya sukanya di rumah adalah ngeteh. Saya mau perbanyak daun mint aja. Oh bisa. Tinggal perbanyak daun mint, taruh di polybag. Kalau mau panen tinggal. Jadi sebenarnya tuh tanaman dalam pot itu kan berarti mendekatkan tanahnya itu ke dekat kita kan, dekat orang yang tinggal kan. Kalau kita berkebun di tanah otomatis ada jarak gitu. Nah kalau ini saya mau yang dekat-dekat aja, oh berarti saya mau tanam daun sop aja karena saya sering buat sayuran.
0: Iya.
1: Gak mungkin saya tanam pohon mangga di rumah gitu, taruh dalam wadah, ya agak susah juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memikirkan kembali tuh tanaman-tanaman apa yang sering saya gunakan di dapur, yang untuk saya gunakan. Kalau tanaman hias kan tanaman apa yang saya seneng lihat,
0: seneng gitu. Ya anggrek
1: ya gitu ya, akhirnya kan belajar untuk merawatnya kan. Jadi kalau di dapur ini saya suka pakai daun bawang nih, daripada saya beli mending saya tanam aja, tanam dalam pot, nanti kalau tumbuh potong.
0: Kalau jenis pupuk sendiri untuk penggunaan terhadap tanaman-tanaman yang dalam pot ini agak berbeda nggak dengan yang di lahan kebun tanah seperti itu?
1: Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita kan memang mau menyuburkan tanahnya kan. Nah, otomatis sebenarnya dalam tanaman dalam pot itu justru akan lebih subur ketimbang yang di cakupannya luas, karena dia dekat dengan dapur. Berarti kan ada air cucian beras, siram ke tanaman lebih mudah. Harus jauh, ini tinggal di habis cuci, taruh di wadah, disiram. Habis itu sisa-sisa dapur, ya sudah saya komposin aja di sebelah pot saya. Kompos. Nanti setelah sudah jadi kompos, saya taruh di atas pot saya. Jadi harusnya sih lebih mudah karena ruang untuk mendapatkan pupuknya itu dekat juga. Kayak gitu.
0: Terus masalah umum nih, tanaman-tanaman pot yang sering mungkin perlu diperhatikan, ataukah hama atau penyakit untuk tanaman pot?
1: Sebenarnya yang disepelekan itu adalah waktu. Misalnya ini yang beberapa kasus yang kami pernah dapati adalah dia pengen berkebun hidroponik. Karena suka sayuran, apalagi selada. Saya mau dapat selada segar di rumah saya. Secara kemampuan untuk membeli alat hidroponik, mau untuk menyemai segala macam, dia punya beli. Tapi ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat. Dia nggak bisa ngelihat AB mix-nya, segala macam. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman dalam pot ini dia lebih banyak, harus lebih banyak perawatan ditimbang tanaman-tanaman yang berada di
0: perawatannya lebih intensif.
1: Iya, karena kan sering disepelein kan, ntar aja disiram deh gitu, atau ntar aja deh di, nah harusnya itu ketika dia masa dekat berarti ada tanggung jawab di situ gitu. Nanti ketika itu kan pasti akan lebih mudah notice, bisa kok cabe saya tiba-tiba busuk nih, wah ada apa ini gitu.
0: Jenis-jenis hama atau penyakit apa itu yang
1: biasa
0: paling sering
1: ham,
0: misalnya kayak tanaman cabai dalam pot tadi.
1: Biasanya sih busuk buah. Ya musim hujan atau terlalu lembab.
0: Pengaruh.
1: Ya terlalu lembab, sering disiram terus, akhirnya akarnya lembab, jadi busuk buah. Atau misalnya ternyata saya di sekeliling saya tuh banyak belalang. Saya tanam sayuran saya dimakan belalang. Bisa juga. Nah harus ditutup kalau nggak mau pakai pestisida buatan, kita bisa tutup dengan plastik insect net gitu, yang seperti yang kami lakukan itu juga bisa.
0: Kemudian pencahayaan juga termasuk ya, pencahayaan tadi berpengaruh besar ya pada ya. Nah ya, bagaimana ini memperbanyak tanaman ya dalam pot secara mandiri, itu simple atau gimana Mas?
1: Simple, tapi kembali lagi ke waktu dan lahan. Maksudnya kan tanaman dalam pot berarti kan berada di lahan terbatas. Makanya ditaruh di pot-pot, atau maksudnya memang tidak ada tanah, makanya dikasih wadah gitu kan. Bagaimana cara memperbanyak? Ya berarti kan akhirnya saya tanam sayur-sayur. Wah, sayur saya kalau dalam satu pot kecil-kecil atau satu botol mineral terlalu banyak, ini ribet nih. Mending saya buatin satu wadah besar gitu. Jadi sekalian itu. Jadi bagaimana memperbanyak, justru dari segi si pemilik rumah atau yang penyuka menanam ini, dia mau apa saja yang tanam kurang banyak, wah harus buat, ada yang buat pakai rak, ada yang mau buat raknya dalam apa potnya dalam rak, ada yang menggantungkan di pagar gitu. Nah terus nanti dari situ kan akhirnya tuh konsumsinya, oh saya tuh butuh tanah kompos lebih banyak daripada yang saya hasilkan di dapur. Pilihannya adalah dia mencari tanah kompos yang baru di tempat yang baru, atau dia bersabar, saya tunggu kompos saya dulu deh berhasil, baru saya campur lagi untuk media tanam saya.
0: Tanaman apa yang mudah diperbanyak dan cocok nih untuk pemula memulai budidaya tanaman pot?
1: Kalau apa yang cocok, berarti apa yang sering dikonsumsi. Misalnya dia suka konsumsi bayam atau kangkung gitu, berarti bisa itu. Tinggal dibeli bibitnya, diperbanyak, tumbuh subur, selesai dipanen. Atau kayak tadi tuh yang daun bawang, daun sop, yang mana yang ada di pasar, tinggal beli, tanam kembali bisa. Terus bayam Brazil yang mana kita tumbuh, sekali tumbuh sudah terus menerus bertumbuh, yang penting dirawat, tidak perlu lagi menanam kembali gitu. Jadi pilihannya itu tadi, apa yang mudah adalah mana yang mudah dibeli bibitnya, atau ambil yang sudah ada di pasar terus dibibit ulang, jahe, kunyit, serai gitu kan. Wah saya mau perbanyak serai aja di rumah nih, manfaatnya lebih banyak, ya udah tanam serai yang banyak gitu. Mudah beli di pasar.
0: Jadi pemula boleh coba yang mudah-mudah dulu ya. Jangan langsung yang ini ya. Yang ribet. Nah, yang favorit ya, istilahnya mungkin punya value lah untuk kita mulai pembudidaya tanaman pot. Apakah yang jenis sayuran atau tanaman hias nih, Mas?
1: Nah, bisa jadi keduanya. Karena sekarang ini orang sudah tahu jenis-jenis alternatif pangan. Mana bunga-bunga yang cantik tapi bisa dimakan. Edible flower kan.
0: Oh bisa?
1: Ya, ada jenis-jenis yang bunga yang terakhir digali, wah ternyata ada bunganya bagus, tapi juga bisa dikonsumsi. Ada juga yang dia bagus untuk ditanam, selain untuk bisa dipakai di dapur, juga bisa dipakai untuk lingkungan. Misalnya kayak serai. Serai kan bisa mengusir nyamuk. Kalau ditanam banyakin serai, bisa mengusir tikus juga gitu kan, karena baunya menyengat. Terus kalau misalnya saya butuh di dapur, tinggal saya ambil juga. Jadi sekarang orang sudah mulai aware, saya menanamnya itu bukan untuk satu fungsi aja, tanam saya makan gitu, tapi tanam enak dipandang tapi juga bisa dimakan gitu.
0: Tanam enak dipandang bisa dimakan, apalagi bisa dijual ya. Oke, baik, itu dia beberapa informasi yang bisa kita gali secara singkat dengan Mas Sukron dari kebun tetangga ya. Terima kasih Mas Sukron.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kemerenor. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
5: Aku kayaknya gak coba konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Irsan hadirkan untuk Anda buat Anda yang mungkin kali ini tengah menikmati musik atau mungkin memang sering banget dengar musik bareng kita di Pro 1 RRI Makassar. Nah, ternyata pendengar, setiap 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Dikutip dari Grammarly, R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat. Awalnya, genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan musik kontemporer. Salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queens of Soul. Karakter vokal yang kuat dan penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi lanjutnya. Beralih ke generasi selanjutnya, ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal yang kuat dengan jangkauan 5 oktavnya pendengar. Wow. Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagunya seperti I Will Always Love You. Dan berikutnya juga ada Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan juga hip-hop lewat gaya musik hip-hop soul-nya. Dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada tahun 1992 ikut menciptakan pondasi hip-hop soul pada dekade 1990-an. Beyoncé adalah salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Album Four miliknya pada tahun 2014 turut membantu mengangkat kembali R&B dan hip-hop dan juga musik elektronik menjadi semakin dominan. Alicia Keys juga dikenal lewat gabungan permainan vokal soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya. Lagu Fallin' miliknya dianugerahi 5 Grammy Award pada tahun 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Ada Usher yang juga merupakan nama besar lain yang dikenal lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop. Dia memenangkan 8 Grammy Award sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me and There Goes My Baby. Di sisi lain, SZA menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer dengan kedekatan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lain. Album SOS ciptaannya pada tahun 2022 meraih pencapaian tertinggi di tangga lagu R&B dengan beberapa lagu populer seperti Kill Bill. Namun, nama lain yang berpengaruh besar adalah Chakra Khan dengan karakter vokal kuat. Ini kalau kita ngomong tentang Indonesia ya, serta kemampuan membawakan beragam gaya musik. Pengaruhnya, ini bukan Chakra ya, tapi Chakra Khan ya. Pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyoncé, Mary J, serta Alicia Keys pendengar. Kemudian ada juga Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut, bergaya ballad atau balada yang sangat kuat pendengar. Balada ini adalah gaya musik yang biasanya menggunakan tempo lambat atau sedang dengan lirik yang emosional dan ekspresif tuh pendengar. Terakhir, R&B juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Alia, Brandy, Toni Braxton, Jane Aiko, Alicia Keys dan lain sebagainya. Deretan penyanyi tersebut membuktikan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto.

0: tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
2: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
1: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Tidak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN ini bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
5: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
5: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
7: Ya.
5: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
7: Ya.
5: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami bertanyakan

0: bahkan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
1: Ya.
0: Gitu ya?
1: Ya,
0: Mli. Jadi tidak menyebutkan nama Yaqut Khalil Qomas.
2: Sementara itu, terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
3: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
2: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
6: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
7: Dan nama OIL di tanah laut Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih kuat lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
5: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
9: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
8: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
11: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
10: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
11: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
10: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden
12: supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawi ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawi.
11: SD Negeri Sanawi saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 per waktu dan 2 orang tenaga honorer. Munir Harifa melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
13: Baik, terima kasih. Di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia, dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Ferdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Duli Cenoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa program 1 RRI Makassar yang selalu setia mengikuti rangkaian program-program acara di setiap Kamis malam ya. Saya Arfan Isri menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Setelah kita bergabung kembali di 94,4 FM, kita menyapa kaum muslimin dan muslimat untuk lanjutkan pembahasan atau pertemuan di belajar Al-Quran. Kali ini kita akan hadirkan pembahasan terkait 10 tanda panjang dan ukurannya dalam metode tasbih, tentunya bersama narasumber kita malam hari ini, yang mana akan menemani Anda tentunya di kesempatan malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, sudah terhubung bersama kita malam hari ini. Dan siaran ini dapat Anda tonton juga dan dapat ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Linda Arfan. Ya.
0: Nah, selanjutnya mungkin akan saya serahkan ya, bagaimana pembahasan terkait 10 tanda panjang dan ukurannya dalam metode tasbih untuk pertemuan kali ini. Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran metode tasbih. Ya, kita akan belajar bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Seperti biasanya, kita akan terlebih dahulu mensucikan diri. Ya, kita mensucikan diri dari kemusyrikan, kemudian mensucikan diri dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah yang pertama untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita. Untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita. Untuk semua orang yang berjasa, dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Semoga pahala bacaan Quran Surah Al-Fatihah terkirim untuk mereka semua. Ala halihin ya, walikulli niyatin.

selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu 10 tanda panjang dan ukurannya yang berusaha diperkenalkan oleh metode tasbih melalui bagan seperti ini ya. Jadi kita lihat ini ada tanda panjang ya. Tanda panjangnya ada 2 di sini dikelompokkan, yaitu standar Indonesia yang warna hijau dan juga standar Arab yang warna kuning ya. Ini adalah tanda panjang atau mad ya ya. Jadi kalau kita bertemu dengan tanda panjang seperti ini mad tabii hukumnya ya, kecuali untuk yang huruf hamzah dan juga huruf ha domir ya. Jadi untuk huruf hamzah namanya mad badal, tapi untuk domir namanya mad silah qasirah ya. Jadi nanti kita perhatikan terlebih dahulu standar Indonesia. Kita teliti ya tanda panjang untuk standar Indonesia.

ya. Kemudian fathah alif bengkok ya, sama panjangnya juga dua harokat a ya. Kemudian kasroh ya sukun, dibacanya juga dua harokat panjangnya i ya. Kemudian dhammah waw sukun, ya dibacanya dua harokat u. Tapi ada lagi bentuk penulisan tanda panjang ini ya di standar Indonesia, yaitu berbentuk ini tandanya fathah berdiri. Nah, ini dia fathah berdiri, dibaca panjang a. Kemudian kasroh berdiri, dibaca panjang i. Dan dhammah terbalik, dibaca panjang dua harokat u. Ya, seperti itu ya. Dan untuk yang standar Arab ada sedikit perbedaan, terutama pada tanda baca i dan u ya. Untuk a-nya sama, fathah alif bengkok. Untuk tanda baca yang i ya, di sini ada kasroh ya tanpa sukun ya, jadi hanya kasroh ya. Kemudian dhammahnya juga wau-nya tanpa sukun, hanya dhammah wau ya. Nah, selanjutnya untuk penulisan yang berikutnya itu adalah kalau untuk standar Arab fathah alif kecil ya, tanda fathah di atas huruf, di depannya ada huruf alif kecil. Kemudian untuk tanda yang i ya, yang i itu kasroh ya kecil. Nah, ini ada huruf ya ya, tapi kecil. Kasroh ya kecil. Nanti dibaca panjang dua

Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. Jadi di sini ya, yang tanda baca yang I, perbedaannya standar Indonesia di atas ya ada sukun, di Arab tidak ada sukun. Kemudian untuk tanda baca

Dan ini juga perbedaannya ya. Yang di standar Indonesia alif berdiri ya. Kemudian kalau standar Arab fathah alif kecil. Standar Indonesia yang tanda baca i panjang ya. Ini ya, ini fathah berdiri ya, ini kasroh berdiri. Ya ya, ulang ya. Ini fathah berdiri, ini fathah alif kecil. Ini kasroh berdiri, kasroh ya kecil. Yang ini domah terbalik, ini domah waw kecil. Ya ya, supaya lebih mudah untuk mengingat, di metode tasbih dilengkapi juga selain dengan bagan, yaitu dengan senandungnya. Ya, ini senandungnya ya. Nah, ini yang nomor 11, skema tajwid nomor 11. 10 tanda panjang dan ukurannya, senandung jagalah hati ya. Untuk lagu jagalah hati, insyaallah mudah dicerna ya, mudah diingat. Ini lagunya jagalah hati, seperti itu kan senandungnya ya. Nah, di

Henti. Nah, ini ada fathatain ya, disebutnya an berhenti, an stop. Ini stop itu berhenti ya. Kemudian ini yang lin, ini nanti untuk mad iwad ya. Mad iwad apabila ada sebuah kata kemudian di ujungnya berharokat fathatain ya, nanti dibacanya panjang dua harokat kalau diwakofkan ya. Kemudian untuk lin ini yang harfulin ya, yang ai dan au ya, ingat ya, fathah ya sukun dan fathah waw sukun ini harfulin, maka nanti nah, kalau bertemu sukun tidak asli ya dibacanya jadi madlin arid lisukun ya, bisa panjangnya 2, 4 sampai dan

tanda baca panjang di dalam standar Indonesia dan standar Arab. Mohon diperhatikan bentuk penulisannya ya. Jadi untuk standar Indonesia ya, kita lihat bisa di mushaf standar Indonesia. Yuk kita perhatikan. Nah, ini dia.

ain ya, pada huruf ain yang di standar Indonesia ini tanda panjangnya ya fathah berdiri. Kalau kita lihat ada satu lagi nih kasroh ya sukun ya. Oke, kita perhatikan di standar

Mungkin beda ya. Kalau di standar Arab, fathah alif kecil ya untuk tanda baca A-nya. Kemudian untuk tanda baca I yang madnya di standar Arab, kasroh ya, tidak ada sukunnya ya. Oke, kita

fathah alif kecil. Hati-hati ya, di standar Arab ini alif kecilnya itu penanda panjang, penanda dibaca panjang, mad tabii ya, bukan aksesoris ya. Karena ada yang terkecoh pada saat membaca di mushaf standar Arab ini kadang-kadang dibacanya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, padahal di depannya fathah ini ada huruf alif kecil ya. Jadi harusnya ini dibaca panjang dua harokat ya. Selanjutnya ini tanda kasroh ya-nya juga tidak ada sukunnya di atas ya ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau standar Indonesia pada ayat ketiga Al-Fatihah tuh beda ya cara penulisan tanda bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini di atas huruf mim hanya ditulis fathah berdiri, bukan fathah alif kecil seperti standar Madinah ya, standar Arab. Mushaf Madinah standar Arab itu ada fathah alif kecil ya. Kalau di standar Indonesia hanya fathah berdiri seperti ini ya. Oke. Kemudian pada kata Ar-Rahim ya ya, ini juga kasroh ya sukun. Kalau di standar Arab tidak ada sukunnya. Itu perbedaannya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini yang standar Indonesia dulu ya, standar Indonesia lagi. Maliki yaumiddin. Nah, ini pada standar Indonesia di atas huruf mim tanda panjangnya fathah berdiri ya. Sementara kalau kita lihat di standar Arab mushaf Madinah, nih lihat tanda panjangnya ditulisnya fathah alif kecil ya, beda ya. Maliki yaumiddin, hati-hati dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Penanda panjangnya ini dia. Ada huruf alif kecil di depan tanda fathah. Ya. Kemudian ini juga ad-din ya. Di atasnya ya tidak ada sukun. Nah, ini standar Arab. Sementara untuk standar Indonesia di atasnya ya ada sukunnya. Oke, lanjut lagi ya. Standar Indonesia

Kalau di sini tidak ada perbedaan ya, karena yang tanda panjangnya fathah alif. Standar Arab juga sama. Ini kan fathah alif ya pada huruf ya. Yang hanya ada perbedaannya pada kasroh ya, sukun yang di standar Indonesia ya. Kita lihat.

kasroh ya, tidak ada sukunnya ya. Lanjut, kita masuk lagi di ayat ke-6-nya ya, standar Indonesia.

Oh, yang bertanda fathah, ya, fathah alif, ya. Coba sekarang kita lihat yang di standar Madinah, ya. Kalau ini fathah alif kecil.

Ini al-mustaqim ya, kasrohnya, ya-nya tidak ada sukunnya, sementara yang di standar Indonesia ada sukunnya di depannya kasroh.

Ini di sini juga nanti kita lihat perbedaannya yang di standar Arab tadi sama ya, yang di standar Arab fathahnya alifnya kecil, kalau yang di Indonesianya fathahnya alifnya yang besar ya. Kemudian di huruf dal ini yang berharokat kasroh ya sukun, kalau di standar Arab tidak ada sukunnya. Ya sama juga di sini ya. Mana lagi? Nah, ini dia yang al-maghdubi.

Dhammah waw saja, tidak ada sukunnya, ya. Dan satu lagi yang ini ya, kasroh ya, tidak ada sukunnya. Sementara yang di standar Indonesia kasrohnya ada ya sukunnya, ya kasroh ya sukun. Tapi semuanya sama, dibacanya dua harokat mad tobi'i namanya, atau mad asli, ya. Nah, itu cukup mungkin ya untuk pembelajaran kita di malam hari ini. Jadi saya ingatkan kembali tadi ya, kita bisa pelajari bagannya di metode tasbih seperti ini ya. Kita fokus masih di tanda baca yang dua harokat saja dulu ya. Yang dua harokat saja ya, namanya itu kalau tidak bertemu dengan sukun atau tasdid atau hamzah, maka panjangnya menjadi dua harokat, namanya mad tobi'i ya. Jadi ini tanda panjang ini kalau tidak bertemu sukun, tasdid atau hamzah, maka panjangnya dua harokat, namanya mad asli atau mad tobi'i. Contohnya kola ya, koknya dibaca dua harokat, ini mad tobi'i atau mad asli ya. Seperti tadi contoh-contohnya kita sudah bacakan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang singkat ini lebih menambah wawasan kita, terkhusus untuk lebih mengenal tanda panjang, perbedaan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar

0: tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk mengenal hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran dan bisa melafadzkannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Andaja Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Dan pembahasan metode tasbih malam ini bisa Anda nonton kembali di kanal YouTube Pro 1 Arema Makassar. Dan sampai jumpa di kebersamaan kita nanti pekan depan pada hari dan jam yang sama ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan terus pada Ibu Dr. Andaja Maria Kusnawati. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya. Dan akhirnya juga saya bertugas, Arfan Yusri dan rekan saya Z pada operator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan selamat bergabung untuk pendengar-pendengar yang baru saja juga bergabung mendengarkan 94,4 FM, baik itu melalui terestrial ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Baik, saat ini sudah pukul 21 lebih 2 menit, kita menyapa Anda pecinta drama radio. Kembali kami hadirkan untuk malam hari ini drama radio berjudul Sahabat. Ini adalah produksi dari RRI Padang. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita hadir.

0: cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
2: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
3: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
2: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan.
3: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
2: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
3: Gitu ya kamu sekarang?
2: Maksud kamu gimana ya?
3: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
2: Sandra, kamu ngomong apa sih?
3: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
2: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu Bu.
2: Kenapa? Ayo coba telepon.
1: Iya Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sudah

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara.

dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Lydia Permata, teknik rekaman Dwi Putri Anjeli, teknik editing Bobby Nabula, dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Garge selaku founder Rumah Baca Ngerjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Masih setia menemani Anda di program Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Apa kabar untuk semuanya? Dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan ya. Mungkin sembari saat ini lagi lagi memantau jalannya pertandingan gitu ya, antara Indonesia melawan Bangladesh di grup A dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Mudah-mudahan doa kita semua agar timnas bisa melaju ke final ya.

pertama ya. Oke, mudah-mudahan bisa nambah terus ya, karena ini tergantung hasil antara Singapura ya, Singapura Malaysia gitu ya, di grup yang sama, siapa yang akan melangkah ke final. Baik, dan sembari menemani Anda tentunya di kesempatan malam hari ini, juga kami punya ragam informasi yang akan kami hadirkan begitu ya di malam hari ini, tentunya dari media portal berita online kami juga nih di rri.co.id. Di antaranya adalah kemajuan teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring ya. Namun sayangnya kemudahan ini juga menghadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital itu sendiri. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Irawati Priyanti menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menghambat penggunaan ruang digital. Saat diwawancara di RRI, tepatnya pada Kamis 1 Oktober ini, ia mengungkapkan bahwa regulasi komunikasi dan digital ini bukan untuk menghambat, tetapi justru untuk melindungi masyarakat. Di mana regulasinya ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform. Kemkom Digi sendiri menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelola layanan digital itu. Nah, selain itu Kemkom Digi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai melanggar aturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Tentunya juga beberapa konten negatif yang diawasi itu meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Ia juga menegaskan kalau Kemkom Digi menangani konten yang menyebarkan kebohongan hingga disinformasi yang bisa merugikan masyarakat. Irawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam, di mana kategori tersebut juga meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respon cepat. Wow. Jadi itu ya alasan Kemkom Digi bagaimana mengawasi ruang digital, bukan untuk menghambat, tapi untuk mengamankan masyarakat pengguna ruang digital ini. Kita hadirkan dulu atau kita nikmati belahan jiwa dari Ari Lasso.

tambahan dari Bernadia ya, menyenangkan mengenalmu. Terima kasih sudah menikmati bersamanya malam ini di Prosata Rimah Kasar. Nah, pendengar, hari ini tepatnya 1 Oktober dikenal sebagai hari kesaktian atau diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Namun rupanya 1 Oktober itu juga diperingati sebagai hari vegetarian sedunia. Wow. Dan ini diperingati di berbagai negara. Peringatan ini menjadi pembuka bahwa Vegetarian Awareness Month yang berlangsung sepanjang Oktober. Pertama kali ini digagas North American Vegetarian Society di tahun 1977. International Vegetarian Union kembali kemudian mendukung peringatan tersebut pada tahun 1978. Nah, peringatan ini, pendengar, berkaitan dengan pola makan tanpa daging, termasuk beragam bahan pangan nabati. Salah satu bahan yang menarik perhatian dalam makanan alternatif adalah jamur. Nah, jamur sering digunakan sebagai alternatif daging karena memiliki tekstur dan rasa yang mendukung hidangan gurih. Karakter tersebut membuat jamur dapat diolah menjadi patty, nugget, stick, hingga berbagai hidangan lainnya. Penelitian dalam International Journal of Food Science and Technology membahas terkait penggunaan jamur dalam makanan pengganti daging. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jamur dapat membantu menghasilkan tekstur dan tampilan yang menyerupai daging. Salah satu daya tarik jamur adalah teksturnya yang dapat menjadi kenyal dan padat setelah diolah. Nah, tekstur tersebut dapat memberikan sensasi gigitan yang mendekati beberapa produk berbahan daging. Nah, tentu jenis jamur juga mempengaruhi karakter akhir makanan yang dihasilkan ya. Oyster mushroom, shiitake, dan jamur kancing itu termasuk jenis yang diteliti untuk produk pengganti daging. Jamur juga punya rasa umami yang dapat memperkaya cita rasa makanan. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa rasa tersebut berkaitan dengan asam amino, peptida, dan nukleotida tertentu. Rasa umami membuat jamur cocok untuk dipadukan dengan bumbu gurih dalam berbagai makanan. Karakter tersebut membantu produk berbasis jamur untuk menghasilkan sensasi rasa yang kompleks. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah juga Anda salah satu penikmat jamur saat ini? Ya, atau mungkin ingin mencoba menjadi vegetarian ya? Boleh, yang penting Anda senang ya. Oke, kita masih temani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, masih dengan beragam informasi menarik lainnya yang akan bersama kita hingga jam pukul 22. Kali ini ada Anang, Aku Lelakimu.

Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Okay.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: mukha ambil kereta juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe ko itu.
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Indra Evi bernostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Kembali kita temani Anda di zona hiburan malam ini ya. Ada program Ruang Rindu yang selalu menyapa Anda, memberikan ruang untuk saling menyapa begitu ya, melalui lagu yang Anda pilih di program Ruang Rindu. Untuk malam ini edisi Kamis, tepatnya 1 Oktober 2026, ditemani saya Arfan Yusri, kembali menyapa Anda atau memberikan ruang bagi Anda bergabung dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan tentunya. Menemani Anda 1 jam ke depan melalui line telepon 0821-33-33-9440 ya. 0821-33-33-9440 bisa

0: Selain di line telepon, boleh juga ya di WhatsApp. Coba ya, kita buka untuk Anda yang pengen bergabung di program Ruang Rindu ya. Untuk edisi malam hari ini ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan, diantaranya Padi Kasih Tak Sampai, kemudian ada Armada dengan Asal Kau Bahagia, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Saya Pelindungmu dari The Overtones, kemudian ada Giselle Apa Kabar ya, dan masih ada beberapa lagu pilihan lainnya. Saya berikan kesempatan dulu nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Arfan.
0: Apa kabar? Dari siapa ini, di mana?
1: Dengan Bobby di Polman. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bobby di Polman. Bobby malam ini lagunya ikutan yang mana ini, Bobby?
1: Ikut di lagunya Giselle.
0: Apa kabar? Apa kabar buat siapa nih?
1: Menyapa ya buat Andi Anisa bersama Pak Hakim, Pak Abdillah Tewam, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Inda, Tika, Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sopi, Diana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Aryo, Bang Ali, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, Hesti, Opading, Layasari, Amas Nyanitasmu, Nur Nina M. Nur, Banset, Maya di Gorontalo, Ibu Wahida, Ibu Sumi, Pak Uki, semuanya, tanpa dan terkecuali. Oke, Bung Arfan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman ya, sudah bergabung malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, kita akan ada dua line telepon, baik itu menggunakan WhatsApp dan juga menggunakan telepon ya, langsung gitu ya. Jadi mohon maaf, ini kita akan ganti-gantian ya. Oke, kita ke penelpon berikut dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ato di Bone.
0: Ato? Di Bone mana, Ato?
2: Kabupaten Bone, Bone Kota.
0: Oh, Bone Kota. Oke. Sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat
0: walafiat. Oke. Ato, kita punya beberapa lagu yang kita tawarkan. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, Asal Kau Bahagia.

0: line telepon WhatsApp kalau begitu ya. Ada Pak Fajar di Palopo, kita berikan kesempatan dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ruang rindu.
1: Ruang
0: berbagi rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, apa kabarnya malam ini Pak Fajar?
1: Oke, baik, sehat selalu
0: ya. Oke.
1: Pak, bagaimana?
0: Iya. Pak Fajar, langsung ke lagu. Ada beberapa lagu yang kami siapkan ini. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, Asal Kau Bahagia Armada, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Giselle, Apa Kabar Armada.

0: rindu Himori lewat lagu.
1: Oke, Andi Anisa di Bantaeng. Waalaikumsalam. Malam ini kita tawarkan beberapa lagu. Andi Anisa ingin kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Andi Anisa juga kabarnya baik ya.
0: Iya, baik.
1: Oke deh. Ikutan di lagu yang mana ki ini, Andi Anisa?
0: Lagu apa sih itu?
1: Ada Armada, Asal Kau Bahagia. Kasih Tak Sampai dari Padi. Apa Kabar dari Giselle. Jangan Hilangkan Dia dari Rosa. Saya Pelindungmu, The Overtones.
0: Rosa, Mom.
1: Oke, Rosa. Menyapa

0: sehat selalu di hati-hati kipulan di Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke tempatnya Mbak Uki di Daya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar ini Mbak Uki?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Arfan gimana?
1: Alhamdulillah sama halnya dengan Mbak Uki.
2: Baik.
1: Ikutan di lagu yang mana ini Mbak Uki? Ada Rosa
2: lagunya
1: jangan
2: Armada.
1: Armada. Oke, okay. Langsung menyapa kalau begitu.

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memorinya lewat
1: lagu. Oh, udah lupa. Udah hampir lupa gitu ya.
2: Kenapa, Kak?
1: Udah hampir.

0: Oh, susah nama kuncinya.
1: Nggak terjawab gitu.
0: Oh begitu, ya karena memang bergantian ini sistemnya. Oke, okay. Apa kabar ini Viola?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh terijabah juga nih permintaannya di Anissa dan kawan-kawan begitu ya, yang mengaminkan untuk Viola bisa gabung di Prosateri Makassar.
1: Iya kak. Bukannya
0: karpa. Ya, satu ditemenin yang lain kan makin banyak doa makin cepat terjabah ya.
1: Nah, gitu. Nah,
0: mudah-mudahan sehat itu karena suaranya lagi parau kayaknya.
1: Enggak, sehat aja.
0: Sehat aja, cuman sedikit sengau ya. Agak bindeng, ini ya. Oke, malam ini kita ada beberapa lagu yang disiapkan. Ada Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Saya Pelindung Mode Overtunes, Asal Kau Bahagia dari Armada, Apa Kabar dari Giselle, Kasih Tak Sampai dari Padi.

0: apanya yang mana?
1: Lagunya.
0: Ah, lagunya. Apa ya? Yang mana cocoknya ya? Saya pelindungmu kalau saya sih.
1: Ya udah itu aja.
0: Oh begitu?
1: Okay. Ya, dia mau dengar, mungkin familiar kali ya.
0: Oh begitu.
1: Cuman gak tahu judulnya.
0: Oh ya ya ya. Nanti dibilang pilihan saya gak bagus lagi. Pilih memang Meki. Giselle, Padi, Armada, Rosa.
1: Yaudah,
0: oh itu aja. Oke ya. Sapaannya buat siapa saja ini?
1: Sapaannya buat Mbak Nisa. Terima kasih sapaannya selalu ya. Bareng Pak Hakim di sono, sehat-sehat berdua. Siapa lagi kak?
0: Siapa yo? Ada Pak Ahmad Yani. Di Sope.
1: Pak Ahmad Yani. Mbak Tantri.
0: Mbak Hesti di Pare-Pare.
1: Mbak Hesti.
0: Mbak Tantri. Siapa lagi ya? Banyak ya? Oh berarti udah lupa. Udah mulai lupa nih. Gak ada daftar listnya gitu ya dibaca.
1: Bobby. Bang Dimas. Siapa lagi tuh? Mbak Maya di Gorontalo ya. Semuanya deh.
0: Dan semuanya Mi. Okay.
1: Tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semua. Selamat bermalam Jumat. Oke. Special lagunya buat Karpan deh.
0: Oh gitu. Ya oke, okay. Vio yang jadi saya pelindungnya malam ini ya. Okay.
1: Selamat beraktivitas. Semangat terus. Terima kasih kak. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Malam ini kita ikutkan di lagu yang mana ini Pak Ahmad Yani?
2: Ikutan saja.
0: Oke. Di lagu berikutnya ada Giselle dan Padi ya. Sapaannya buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Viola, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, ada Ama sama Aulia, ada Rustam Prahara, ada Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Inia Kristalara, ada Nurni Marus, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uki Ade Putri, Pandatu, Asri Diwotu, Aldi Dayak, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya, Midi.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak ya, kita nikmati dulu. Ada Giselle, apa kabar?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Baru dua lagu nih yang saya putarkan ya malam hari ini. Kita buka lagi untuk sesi berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
5: Memori, lagu. Mas Arbi di Antang ya.
6: Ya, betul.
5: Oke, apa kabar Mas Arbi?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik ya. Oke, Mas Arbi malam ini ikutan di lagu yang mana ini Mas Arbi? Ada asal,
6: itu tadi yang,
5: asal kau bahagia yang, Armada, jangan hilangkan ini. Dia Rosa, saya pelindungmu The Overtones, berpayung ya. Tuhan Nadine Amisah.
6: The Overtones.
5: Oke, baik. Menyapanya buat siapa ini?
6: Menyapa buat Sul, Niko, Kahesti, Kauki, Anwar, Denompo. Dan semuanya tanpa terkecuali.
5: Oke deh. Baik, iya. Tunggu lagunya sebentar ya.
6: Ya, terima kasih.
5: Iya, sama-sama. Di belakang Arbi ada Mbak Amah ini. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Memori Lewat Lagu. Mbak Amah di...
7: Gimana nih kabarnya, Kak Arfan?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Amah sekeluarga juga di Kalimantan api-api ya.
7: Amin.
5: Kabar baik, kabar baik.
7: Kabarnya baik.
5: Oke. Amah ikutan di lagu yang mana kini? Ada...
7: Ikutan lagunya Armada.
5: Armada, asal kau bahagia.
7: Iya, bahagia.
5: Menyapanya buat siapa ini?
7: Sapaannya buat ada Kak Uki tadi ya, makasih sapaannya. Terus ada Bunda Sofi, terus Diana Yasir, ada juga Pak Yani Tasmon, Kak Samsia Maisar, ada Kak Wahida, Kak Sinta di MU, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti juga, Indah, ada juga Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada Z juga ya, Ibu Sumi, Kak Maimuna Ganing juga di Jene Ponto, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Arfan, sehat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Amah tadi di Kalimantan sudah bergabung. Kita ke telepon dulu, lain telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
5: Ruang Berbagi
8: Rindu, Memori Lewat Lagu,
5: Kak Arfan. Oke.
8: Hampir kulu tadi.
5: Kenapa, kasih kan ke nonton bola.
8: Tidak, soalnya kesana kemari gak ketuk-ketuk pintunya terat.
5: Oh begitu.
8: Iya, dari sini, dari sana, dari situ.
5: Banyak, mas ziarah ki malam ini ya.
8: Iya, sampai akhirnya kembali gak ke kampungku sendiri. Oh.
5: Muter-muter dulu ya.
8: Muter-muter, mumpung keretanya full tank.
5: Oke, mainnya di shopping.
8: Iya.
5: Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Rosa, jangan hilangkan dia. Ada Fortune, saya pelindungmu.
8: Apa lagi?
5: Berpayung Tuhan Nadine Amisa, kemudian
8: yang mau diputar bukan dia,
5: yang mau diputar Asal Kau Bahagia, dan juga Rosa Jangan Hilangkan Dia.
8: Itu mau Asal Kau Bahagia.
5: Oke. Asal Indah Bahagia ya.
8: Iya, Asalkan Di Bahagia.
5: Menyapa buat siapa ini?
8: Menyapanya buat yang berada ke Ama Marita itu kan.

0: gitu kak. Di Ma'ruf semuanya tanpa terkecuali, di Sinjai semuanya, di Lu semuanya, pokoknya kakak Pio, Dewi, Dewi tidak ada hilang nih. Pokoknya semua-semua pendengar yang pro satu tanpa terkecuali di bahkan di saya selalu kak sukses terus dan tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau pulang. Makasih kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Indah di Sopeng tadi sudah bergabung ya. Dan kita nikmati dulu lagunya. Ada Armada, Asal Kau Bahagia, dan juga Rusa, Jangan Hilangkan Dia.

0: Oke, jangan hilangkan dia dari Rusa ya. Sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan sudah terhibur yang sudah memilih lagu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki, Pablo Sewang.
1: Mampu tawa. Mampu tawa Indonesia dan
0: dunia. Hampir ini? Hampir tidak lolos.
1: Nanti ya. 91.
0: 92.
1: Iya,
0: 92. Hampir tidak lolos ya.
1: Hampir tidak lolos.
0: Oke. Baik, Pablo Sewang. Rupanya Pablo Sewang sibuk nonton bola malam ini tadi ya. Oke. Malam ini ikutan di lagu yang mana, Ki Pablo Sewang? Ada The Overtones, Sayap Pelindungmu, Berpayung Tuhan, Nadine Amisah.
1: Berpayung.
0: Berpayung Tuhan.
1: Iya.
0: Oke. Menyapa Ki dulu buat siapa?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Sandra Yusuf, Pak Bobi, Nipolman, Asri Jiwotu, Juneri, Pika di Sabang, Arpa, Ada Nompo, Ismail, Yuda, Abjabar, Pak Radin, Cuman ikut sepasang-pasang Mustahan, Sidan, Mbak Pira Fajar, Samsia Mahibar di Bantaeng, dan Ibu Dewi di Bulukuni. Iya. Semua-semuanya lu juga tahu.
0: Semua-semuanya ini?
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Wah, menang Indonesia juga. Masih final Indonesia.
0: Iya. Oke okay, deh.
1: 92 bukan main.
0: Terima kasih, Pak Pablo Sewang.
1: Kita suruh aja ini, Malaysia, Singapura ini.
0: Baik, terima kasih Pak Pablo Sewang.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Esti di Parepare. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya, Mbak Esti.
2: Iya.
0: Oke, ikutan di
2: lagu. Susah disebutnya, Kakak.
0: Iya.
2: Susah disebutnya.
0: Oke. Baik, Mbak Esti malam ini ikutan di lagu yang akan datang ya. Ada Sayap Pelindungmu dan juga Berpayung Tuhan ya.
2: Pelindungmu.
0: Oke, menyapa buat siapa?
2: Lagunya Bapak Abdullah Sewan. Ada Tantri tadi Parepare, ada Uki, ada Tika di Sabang, ada Arjuna, ada juga Salayasari, ada Ahmad di Gerokot, dan siapa lagi Arja, ada juga Bobby di Polman bersamanya nih, Tarpan.
0: Okay.
2: Mbak Karpa, Nadi Jaki kalau pulang.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon lagi ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi.
3: Junaidi di Makassar.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Malam ini Mas Junaidi ikutan
3: baju-baju di Karpan.
0: Apa itu? Iya, baju-baju ji, alhamdulillah.
3: Baju-baju ji, ke anu, kamar kan.
0: Iya, kareba baju-baju ji, madeceng. Iya.
3: Mau berbahagia sekali nih karena 9 hari lagi.
0: Iya.
3: Berbahagia sekali karena 9 hari lagi ulang tahun.
0: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran ya.
3: Kita kalau bisa kita datang ke Karpan, kita datang
0: deh. Nah, insyaallah ya. Oke. Okay. Pak Junaidi.
3: Iya.
0: The Overtones, Saya Pelindungmu, Berpayung Tuhan.
3: Berpayung Tuhan.
0: Oke, okay. Menyapa Ki dulu buat siapa?
3: Menyapa lewat Pablo Sewang. Bukan di Sabang Pablo Sewang, di Nuri Baru di Makassar ini.
0: Iya.
3: Sama-sama lagi di Makassar. Terus ada Mbak Esti. Nah, terbaru Esti. Dan ada di Parli. Terus ada Tantri, Aldebaran, ada Mbak Ida di Semping, terus ada

0: semuanya bisa kagak pasar terkecuali karena kami habis waktu kapan ini.
1: Iya, masih ada 10 menit.
0: Ya, oke, thank you.
1: Siap.
0: Iya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi. Katanya 9 hari lagi beliau berulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Oke, kemana kalian? Tadi nelpon langsung closing ya. Oke. Baik, menyusul lagu berikutnya ada The Overtones. Saya pelindungmu, berpayung Tuhan dari Nadina Misa akan saya hadirkan. Oke. Kembali lagi ada yang bergabung ya. Siapa gerangan? Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
1: Oke, Ica di Bone. Oke, malam
2: ini. Bukan di Bone, ini di Makassar, Kak.
1: Oh, lagi di Makassar.
2: Ya.
1: Oke. Selamat menikmati udara panasnya Makassar ya. Mbak Ica, ikutan di lagu yang mana ini? The Overtones, saya pelindungmu dan berpayung Tuhan. Semuanya saja.

0: dicariin sama itu sih, Wak.
1: Dicariin
0: Mas
1: sama
0: Fadel.
1: Yang
0: Hah? Mas Fadel.
1: Mas Fadel.
0: Dia banyak yang cariin,
1: iya, banyak
0: Wak.
1: Yang dicari.
0: Jangan katanya sama di sana.
1: Iya.

0: Semuanya saja. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Ica tadi di Bone, tapi ada lagi ada di Makassar katanya. Selamat menikmati panasnya kota Makassar ya. Oke, kita nikmati berikutnya, saya pelindungmu ya, dari The Overtones.

Terima kasih untuk semua pendengar kita yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi Kamis, tepatnya di 1 Oktober 2026 ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah Anda pilih dan kami putarkan bisa menghibur Anda ya. Dan akhirnya saya yang bertugas pamit di ruang dengar Anda. Jangan lewatkan program Ruang Rindu, hadir setiap pukul 22 ya setiap harinya, hingga jam pukul 23 hanya di Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih waktunya untuk istirahat. Selamat beristirahat ya. Dan juga masih menemani Anda beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 nanti. Kita masih punya beberapa persembahan yang akan terus menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah lagi Maha Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Tontoli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini, seperti biasa di hari Jumat kami hadirkan mutiara pagi yang kami hadirkan secara berjaringan bersama dari RRI Makassar, kemudian RRI Mamuju, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, dan juga RRI Bone. Dan mendengar, untuk kebersamaan kita subuh hari ini, insya Allah kita akan membahas topik tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan dalam kehidupan kita tentunya ada masa ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula saat kita menghadapi berbagai persoalan, tekanan, kehilangan, ketidakpastian, bahkan krisis yang membuat kita merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Islam mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar, kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mukhtar.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabar Pak Ustadz?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah, untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 08213333944. Dan langsung saja mendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pendengar ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim, ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita, tentang tawakal, ya, sebagai sebuah solusi, ya, dalam menghadapi krisis, ya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, tentu dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi, ya. Kondisi senang, ya, kondisi mudah, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kondisi sulit, ya, atau kehidupan yang sulit, ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu, ya. Baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga, ya, atau pekerjaan, dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan. Ya, pada kondisi atau salah satu kondisi hidup ya yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit ya. Ya, dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya. Ya, lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak, ya, dampak yang baik fisik dan psikis, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama, ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik, yang apabila kita pahami, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis, ya, tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres, ya, mengalami kecemasan berlebihan, ya. Bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali. Ya, mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya, ya. Konsep ini yang kita sebut dengan tawakal, ya. Nah, apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sekedar pasrah, ya. Tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berusaha dengan penuh keyakinan, iya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal, ya. Kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya, iya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, ya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya, malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya, ya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya, ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu hasil akhirnya, maka insyaallah kita, ya, akan baik-baik saja, ya. Ya, saya akan sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, mengingatkan kepada kita semua, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taghdu himasan, di mana seekor burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, ya, lalu kembali ke sarangnya, ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu para pendengar, ya, kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung. Ya, kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya, kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu, ya. Dalam Al-Quran, hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun, coba lihat, kata man dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya, ya. Mungkin usahanya, ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan, tidak cukup. Ya, tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan, ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini, ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, membuat kita menjadi menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan kerja, ya, cukup kerja, tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu. Yakin, yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Lanjutan ayat yang mengatakan innallaha balighu amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukan urusannya, ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah, yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan kita butuhkan, ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya, ya. Kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi, Allah mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah, kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita, ya. Kita yang setiap hari salat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah, ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat hidupnya mudah, hidupnya senang. Jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak melihat kita, ya. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup, ya. Bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah, ya. Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami, dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa, duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha, I itu istiqamah, ya. Ya, jadi istiqamah, dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, gitu. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqamah, terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha, ya. Di dalam usaha itu istiqomah, dan di dalam istiqomah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja, ya. Insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman. Tidak ada itu krisis, tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai pengantar untuk dialog kita, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun kita berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini, insya Allah diberi kemudahan, diberi segala pintu-pintu kebaikan, dan diberi keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini mungkin ada kesulitan, yakin dan percaya insya Allah selama matahari masih terbit di pagi hari, maka kemudahan, kebaikan itu masih akan terus menghampiri kita insya Allah. Ya, saya kira demikian. Baik. Pak.
1: Masya Allah.
2: Buka untuk sesi dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli, serta RRI Ampana. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 0821 333 3944. Boleh dicoba kembali, silahkan di 0821 333 3944 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita. Subuh hari ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
3: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Temanya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'asabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menuju pada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan. Adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudian ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. Itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
4: Nah, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
4: Gimana mungkin ada sikir-sikir yang bisa mengurangkan kita dari kesulitan hidup? Begini, ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
4: Limbung.
1: Limbung, baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
5: Dengan Abdullah di Labribone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
5: Begini Pak Ustadz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita harusnya ada masyarakat yang artinya merasa terbebani sekali, malahan ada yang bisa biasa di dalam kesulitan ini sambil sikut Ustaz. Misalnya contoh penyakit Ustaz ya, dalam misalnya mengantri ILP bahan bakar di stasiun di SPBU, misalnya ada yang sering serobot yang misalnya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dan pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar, kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustadz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
2: Iya, baik. Jadi, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendro. Jadi, kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya, jadi tidak ada orang yang tawakal lalu kemudian dia meninggalkan nilai-nilai sabar, ya. Dan tidak ada orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya. Itu satu kesatuan, ya. Ibarat mata uang dari apa koin, ya, dua sisi yang saling melengkapi, ya. Kenapa? Ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabar, ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya, ya kan? Padahal tidak ada, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran, ya. Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit, ya, demam atau apalah misalnya begitu, ya, ya. Dokter saja, ya, walau-alam ya, mohon diluruskan karena saya salah, kan mengatakan jangan langsung minum obat, ya, tunggu dulu, ya, mungkin sehari dua hari kalau gejalanya tidak hilang, ah, berarti memang butuh situasi, ya, perlu mungkin saja ada
6: dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu. Padahal di balik satu apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar, ya. Ada hikmah besar, ya. Sakit saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang yang mengalami demam, yang tertusuk duri atau apapun yang dihadapi, kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala. Ya. Jadi sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal. Dan sekali lagi, tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya. Dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya, ya. Sehingga insya Allah, kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur, ya, itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita. Kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur, ya. Dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan, ya. Selama di dalam kesulitan tadi, sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal, ya. Kita tawakal, ya.
1: Baik.
6: Seperti itu, ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz, ya, dapat dilalui, ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah, katanya, Pak Ustadz, zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
6: Ya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal, ya, yang menjadi topik utama kita pagi hari ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja, ya, memperbanyak zikir, ya, lalu menunggu hasil, ya, menunggu keajaiban, ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika, ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda, ya, di masjid di jam aktif, ya, di jam seharusnya orang kerja, ya, tapi dia di masjid, ya, dia di masjid, ya, salat, zikir, ya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian tanya, "Eh, anak muda, kamu lagi ngapain?" Ya. Ya, kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu sakitkah atau apa dan seterusnya? "Tidak, wahai Umar. Saya zikir, ya. Ya, mudah-mudahan kesulitan saya diberi solusi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah. Saya berzikir, ya." Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras, ya. Dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, "Inna samaa la tumtir zahaba." Itu ucapan Umar. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas." Ya. Kalau kamu duduk saja di sini, ya, itu tidak cukup, ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu. Ini waktu kerja ini loh, ini waktu aktif ini, ya. Jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas, ya. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya bahwa kombinasi, ya, kombinasi selain kita berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu, ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa, ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah." Ya. Coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun, kata Nabi, yang membaca itu, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah," dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, "Saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan." ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. Ada satu kisah, ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah satu ketika di kota Madinah mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata, Pak Ustadz.
6: Iya.
1: Baik, jadi zikir yang terpenting zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha, Pak Ustadz, ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya, termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi. Bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali, Pak Ustadz?
6: Iya, masya Allah. Ini kondisi yang fenomena gimana ya? Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir ya. Iya, di mana-mana ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu ya memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali ya. Jadi tekanan stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah kalau orang mengutuk, ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya, ya kan tidak, ya kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri, ya sudah, ya ada satu momen ya di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri Pak kurang lebih hampir 2 jam sudah begitu, sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis Pak, masya Allah. Jadi ya, sudah ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja ya. Artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan menunggu juga ya, pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor ya, kita lihat masya Allah dia bawa Quran Pak, dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ ya, sambil menunggu itu ya. Ya ada juga yang sambil ngobrol silaturahim dan sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan, tinggal bagaimana memanage hati kita ya. Kalau istilah dulu ya, ada game itu ada istilahnya manajemen kalbu itu ya, bagaimana menata hati dengan baik. Wah, berawal dari situ insya Allah, maka kita akan menata kehidupan lebih baik. Ya, baik. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir, ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita, ini ada yang menanyakan katanya lagi diuji sakit begitu, dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini, dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
6: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya, memang, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu, tapi orang yang mengalami kadang-kadang ya tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin ya, ketika kita kembalikan kepada Allah ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat disebutkan fa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika itu ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan. Ya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep, ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah, ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas, ya. Tetap berusaha, jalani sebab yang syar'i, ya. Jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji, ya. Dan terakhir, ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji. Pasti diuji, ya. Justru kalau kita sedang merasa aman-aman saja, baik-baik saja hidup kita, seharusnya kita curiga, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan saya.
1: Baik. Kita tutup dengan doa, Pak Ustaz.
6: Iya. Iya. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar RRI di Korwil 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Palu, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Toli-Toli, dan Ampan atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Mutiara pagi selanjutnya. Saya Idam bersama dengan rekan saya yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Melanjutkan tugas-tugas yang telah diletakkan oleh Sekda sebelumnya dan membantu kami untuk
2: bangga lah kita sebagai orang Sumsel, apalagi anak, boleh dikata anak kami ya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menunjuk Kepala Bapenda Andi Winarno Eka Putra sebagai PLH Sekretaris Daerah. Pelatih Takraw Sulawesi Selatan bangga atas kiprah gemilang atlet Sulawesi Selatan di ajang Asian Games. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali menggalakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum kembali menggalakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai isu global saat ini. Hal ini tersebut diungkapkan Andi Sudirman usai menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menciptakan kedamaian antara masyarakat. Gubernur mengingatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar momentum untuk mengenang sejarah kelam masa lalu, namun momentum penting untuk meneguhkan kembali tekad dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara.
1: Kita ini sebagai pemerintah daerah wajib untuk bagaimana menggalakkan kembali nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui kelompok-kelompok. Tentu kita sama-sama bagaimana kedamaian diciptakan satu sama lain, bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan itu tetap menegakkan asas-asas yang terkandung dalam sila Pancasila, mulai dengan tentang ketuhanan, bagaimana tentang persatuan, bagaimana tentang social justice, termasuk pembangunan daerah.
4: Untuk itu, Andi Sudirman mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata, bukan hanya menjadi simbol atau sekedar materi yang dihafalkan.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menunjuk Kepala Bapenda Andi Winarno Eka Putra sebagai PLH Sekretaris Daerah. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang sebelumnya dijabat oleh Jufri Rahman kosong setelah sang pamong senior ini pensiun secara resmi pada 1 Oktober 2026. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah menunjuk Andi Winarno Eka Putra yang merupakan Kepala Bapenda Sulsel. Gubernur mengatakan PLH Sekda akan bertugas melanjutkan tugas yang telah dilakukan selama ini oleh Sekda sebelumnya dan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pamong tertinggi.
1: Melanjutkan tugas-tugas yang telah diletakkan oleh Sekda sebelumnya dan membantu kami untuk bagaimana menjadi pamong tertinggi di Sulawesi Selatan, untuk kemudian walaupun masih incas ya, untuk kemudian mereka bagaimana mendeliveri pekerjaan-pekerjaan yang merupakan program-program prioritas baik Bapak Presiden Astacita maupun program prioritas kita. Dulu kita sudah usulkan dan paling tidak ini sambil berproses untuk kita kemudian melihat teman-teman di lingkup Pemprov Sulsel.
4: Andi Sudirman menambahkan terkait penetapan Sekda definitif akan berjalan sesuai proses sambil melihat potensi dari para pejabat eselon 2 lingkup Pemprov Sulsel. Seperti diketahui, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman secara resmi telah memasuki masa pensiun. Andi Sudirman memperkenalkan Andi Winarno sebagai PLH Sekretaris Daerah Provinsi di hadapan ratusan aparatur sipil negara atau ASN saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
3: DPRD Kota Makassar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2026.
5: Pemerintah Kota Makassar akan menghadirkan solusi air bersih bagi warga kepulauan lewat teknologi desalinasi air laut bertenaga surya. Program ini ditujukan untuk masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air tawar. Anggota DPRD Makassar dari Praksi Mulia, Rai Suryadi Arsat, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menyebut desalinasi mengubah air laut menjadi air tawar menjadi jawaban tepat, mengingat sejumlah pulau berpenduduk padat namun minim sumber air tawar. Pulau yang diprioritaskan antara lain Baralompo, Barancadi, Kodingareng, Lumu-Lumu, Bone Tambu, hingga Langkai. Teknologi serupa diharapkan juga dikembangkan di pulau wisata seperti Samalona dan Kapoposang. Namun Rai mengingatkan perangkat saja tidak cukup, biaya perawatan dan tenaga pengelola harus disiapkan, mengingat alat yang bersentuhan dengan air laut rentan korosi. Selain air bersih, Rai juga mendesak perbaikan dermaga di kepulauan. Akses pelabuhan sangat penting untuk mobilitas warga, mulai dari sekolah, bekerja, hingga pelayanan kesehatan darurat.
6: Data yang kita ketahui di ada keberadaannya di Kota Makassar. Namun yang perlu kita sama-sama juga berikan masukan, kami DPRD Kota Makassar memberikan masukan untuk bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Karena kita tahu kalau alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut itu akan mempunyai yang namanya tingkat korosi yang cukup tinggi. Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan untuk proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan.
5: Karena tidak semua kewenangan berada di tangan Pemkot, Rai mendorong sinergi berkelanjutan antar pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3: Pendengar, kami mohon maaf informasi yang baru saja Anda simak mengenai DPRD Kota Makassar yang dorong desalinasi air laut untuk masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Kita ke informasi lainnya, DPRD Kota Makassar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2026.
5: Pemerintah Kota Makassar akan menghadirkan solusi air bersih bagi warga kepulauan lewat teknologi di sini ulang desalinasi.
3: Pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Makassar telah menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 Rabu 30 September 2026 kemarin di ruang Sipakatau Balai Kota. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Fraksi Amanat Persatuan Indonesia secara resmi menyetujui ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Juru bicara Sangkala Sadiko mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Sementara itu, fraksi PKB juga memberikan catatan penting terutama jelang masuknya musim penghujan. Juru bicara fraksi PKB Andi Makmur Burhanuddin meminta pemerintah kota mempercepat pencairan belanja tidak terduga untuk penanganan banjir dan genangan. Ia menekankan kanal dan drainase yang tidak berfungsi harus segera ditangani sebelum curah hujan meningkat. Selain itu, PKB meminta keterkaitan anggaran dengan 7 prioritas pembangunan disajikan lebih terbuka, pelibatan terhadap madrasah, pondok pesantren, guru mengaji, dan kelompok lansia juga diminta untuk tetap dijaga hingga tahun depan. Fraksi PKB menegaskan akan mengawal pelaksanaan anggaran ini secara cermat dan kritis. Pengawasan yang melekat di Dewan adalah bagian dari kemitraan yang sehat antara legislatif dan eksekutif. Dengan disetujuinya ranperda ini, APBD Perubahan 2026 kini siap ditetapkan. Semua pihak berharap pelaksanaannya membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Makassar. BPBD Sinjai menyalurkan air bersih kepada 54 kepala keluarga di Desa Lamat Riatang, Kecamatan Bulu Podo. Laporan disampaikan Ayunian Indianti.

0: Sinjai. Air yang bersumber dari PDAM Sinjai tersebut langsung didistribusikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav mengatakan, sumber air yang biasa digunakan warga mulai mengering. Oleh karena itu, distribusi air dilakukan berdasarkan laporan dari wilayah yang terdampak. Andi Oktav menyebut, sejumlah wilayah lain juga mengalami kondisi serupa, di antaranya Desa Sautanre Sinjai Tengah dan Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur.
1: Untuk hari ini, distribusi air bersih dilaksanakan di Desa Lamat Kelatang, Kecamatan Bupodo, sebanyak 54 kakak warga terdampak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga kami bersama pemadam melakukan distribusi air sebanyak 5.000 liter di wilayah tersebut. Rata-rata sumber mata air yang digunakan sudah kering.
0: Sebelumnya, BPBD telah menyalurkan 10.000 liter air ke Desa Sautanre, sementara di Desa Kaloling, total air yang sudah didistribusikan mencapai 21.000 liter. BPBD Sinjai memastikan penyaluran akan terus dilakukan bagi wilayah yang melaporkan kekurangan air bersih akibat kemarau.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 40 perangkat telekomunikasi hasil penertiban Balmon kelas 1 Makassar akan dimusnahkan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Perkawinan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banguang, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, menyasar masyarakat dan remaja.
1: Pihaknya akan segera melaksanakan kegiatan pemusnahan perangkat telekomunikasi hasil penertiban 2025-2026 pada tanggal 8 Oktober mendatang. Latuse mengungkapkan puluhan

0: dan pemusnahan ya, pemusnahan alat-alat perangkat yang kita amankan, yang telah kita tertibkan. Ada 40 lebih alat perangkat telekomunikasi yang 10 tahun ini yang kita amankan dari hasil pelanggaran ataupun dari hasil penanganan gangguan frekuensi radio. Bervariasi ada dari...
1: Latus yang menambahkan, peran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1A Makassar sudah semakin baik dan dinilai sukses menjaga dan mengamankan lalu lintas frekuensi serta mengamankan perangkat telekomunikasi setiap tahunnya. Latus mengakui perangkat radio tidak berizin sudah berkurang untuk wilayah Sulawesi Selatan. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Pelatih Takraw Sulawesi Selatan bangga atas kiprah gemilang atlet Sulawesi Selatan di ajang Asian Games.
3: Kebanggaan mendalam pelatih Takraw Sulsel Amkar saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin mengungkapkan rasa bangganya karena para atlet Sulsel mampu menunjukkan prestasi luar biasa di tingkat kontinental. Ia menjelaskan perjuangan mereka di level Asia tersebut telah membuahkan hasil dengan raihan medali yang membanggakan. Sejumlah atlet putra dan putri Sulsel tercatat telah mengamankan medali perunggu serta masih terus berjuang di kelas nomor kuadran dengan harapan besar dapat kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya berhasil menaklukkan tim Korea dan Jepang.
4: Ya banggalah kita sebagai orang Sulsel, apalagi banggalah dengan melihat prestasi mereka, apalagi kan tingkat Asia ini bukan Asia Tenggara, ini Asia. Jadi kita banggalah dengan mereka sudah berjuang dan alhamdulillah dapat mereka minimal bulan lah ya, entah emas entah apa, yang jelas bawa medali lah. Sudah dapat kemarin 2 perunggu, laki-laki 1, putrinya 1. Ini sementara berjuang untuk nomor kuadran. Mudah-mudahan diberi keberuntungan bisa menang. Kemarin lawan Korea menang, lawan Jepang juga menang.
3: Amkar menambahkan harapannya agar para atlet baik yang berasal dari Sulsel maupun daerah lainnya dapat terus melanjutkan performa gemilangnya dalam ajang multi olahraga antar negara Asia tersebut. Ia berharap masyarakat Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan dan doa agar para atlet sepak takraw yang sedang berlaga dapat kembali membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama bangsa serta daerah. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sorotan pagi ini mengenai kiprah atlet Sulawesi Selatan pada Asian Games. Dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini tentang atlet kita yang masuk di Asian Games ya. Apakah kemudian ini punya peluang untuk atlet Selatan? Bersama dengan saya saat sekarang, Bung Medan Miring. Assalamualaikum, Bang Medan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
5: Jaya. Nah, kalau kita melihat potensi anak-anak Sulawesi Selatan, khususnya atlet kita yang kemudian sudah masuk di Asian Games ini, apakah peluangnya cukup besar dan bisa bersaing dengan atlet lainnya,
6: Bang? Ya, saya kira ada 4 ya trio sepak takraw kita, ditambah dengan Rahmat Karin Abdullah, walaupun itu sudah berhijrah ke Jawa Timur, tetapi itu tidak bisa kita menafikan bahwa Rahmat Karin, si pemecah rekor dunia 2, kemudian dan trio sepak takraw kita itu masih tercatat sebagai atlet Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan peluang-peluangnya, saya kira Rahmat Erwin Abdullah, pengangkat besi yang sukses memecahkan rekor dunia, itu saya kira semua masyarakat dan dunia pun tahu bahwa prestasi anak Sulawesi Selatan itu anak Makassar yang lahir besar di Stadion Andi Matalapa, dan saya yang dulu memberikan izin untuk berlatih di stadion merasa sangat bangga. Nah, kemudian trio pesepak takraw itu juga sudah berhasil menyumbangkan medali dan ini sangat membanggakan Indonesia, tim Garuda, seperti itu.

0: berarti memang setidaknya siap bersaing itu sangat besar ya, Bang Jordan ya?
1: Ya, jadi mereka di dalam tim Garuda ini, kontingen Garuda ini sudah memberikan medali emas, dan itu sangat berarti di dalam bagaimana mengangkat ranking Indonesia di perolehan medali di Asian Games di Tokyo ini, Nagoya, Jepang. Itu
0: kalau kita melihat potensi atlet kita yang ada sekarang, sebenarnya selain juga yang sudah sering berada di luar negeri, apakah tingkat pembinaan yang di Sulawesi Selatan ini sangat berpeluang untuk menghadirkan bibit baru begitu?
1: Saya kira untuk atlet-atlet muda di Sulawesi Selatan, kita lihat ya, katakan di karate dan beberapa cabang olahraga lain, itu sangat dimungkinkan lahirnya atlet-atlet muda yang tentunya kita persiapkan pada arena pesta olahraga nasional yang akan berlangsung di NTB dan NTT yang akan datang. Nah, ini pembinaan, kalau kita menengok ya, pembinaan di Indonesia Selatan dan cabur-cabur olahraganya, tidak menutup kemungkinan nanti atlet-atlet muda kita ini bisa memperlihatkan sebuah prestasi yang bagus, sebuah prestasi yang gemilang, dan itu setiap 4 tahunan sosial biasanya mengejutkan di pentas olahraga nasional dengan atlet-atlet mudanya, seperti itu.
0: Iya, yang terakhir nih Bang Bidan, kira-kira saran yang bisa disampaikan untuk atlet kita lebih bisa berpeluang besar untuk menjadi juara gitu.
1: Ya, ini contohnya kan Erwin Rahmatarin Abdul itu atlet muda, kemudian tentunya di cabang olahraga sepak takraw tidak henti-hentinya menghasilkan atlet-atlet yang berlevel nasional. Nah, untuk atlet-atlet muda ya, tetaplah berlatih, jangan terlalu banyak menuntut materi dulu, karena ini kan olahraga amatir, bukan olahraga profesional. Nah, di amatir itu nasionalisme itu yang terpenting. Setelah amatir bagus, mereka bisa beralih ke olahraga profesional, nah barulah materi akan datang dengan sendirinya. Baik. Seperti itu.
0: Terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan RRI, Bang
1: Bidan. Oke, terima kasih dan salam olahraga.
0: Salam olahraga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

91 FM RRI Bone Pringir. Dan saat ini persembahan lagu kami hadirkan sebelum Warta Pagi di Pro 1 RRI Bone untuk hari ini.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni Sari Berita. Pemprov Sulsel kucurkan 5,4 miliar rupiah benahi Stadion Lapatau Ubone. BPBD Sinjai menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk 54 kakak di Desa Lamati Riatang. Inilah Warta Boni selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif.

0: Informasi pertama jelang Porprov Sulsel, Stadion Lapatau dibenahi total senilai 5,4 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Tanete Riatang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
2: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola.
3: Dari mana?
2: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnya. Karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan kemungkinan.
1: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Tanete Riatang Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
0: BPBD Sinjai menyalurkan air bersih kepada 54 kakak di Desa Lamati Riatang, Kecamatan Bulu Podo. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Sinjai mengalami kekurangan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Sinjai bersama Damkar menyalurkan air bersih langsung kepada warga terdampak, salah satunya di Dusun Barang 2, Desa Lamati Riatang, Kecamatan Bulu Podo, Kamis 1 Oktober 2026. Sebanyak 54 kepala keluarga menerima bantuan 5.000 liter air bersih. Air yang bersumber dari PDAM Sinjai tersebut langsung didistribusikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav mengatakan, sumber air yang biasa digunakan warga mulai mengering. Oleh karena itu, distribusi air dilakukan berdasarkan laporan dari wilayah yang terdampak. Andi Oktav menyebut sejumlah wilayah lain juga mengalami kondisi serupa, diantaranya Desa Sautanre Sinjai Tengah dan Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur.
5: Untuk hari ini, distribusi air bersih dilaksanakan di Desa Lamat Riatang, Kecamatan Bupodo, sebanyak 54 kakak warga terdampak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga kami bersama pemadam melakukan distribusi air sebanyak 5.000 liter di wilayah tersebut. Rata-rata sumber mata air yang digunakan sudah kering.
4: Sebelumnya, BPBD telah menyalurkan 10.000 liter air ke Desa Sautanre, sementara di Desa Kaloling, total air yang sudah didistribusikan mencapai 21.000 liter. BPBD Sinjai memastikan penyaluran akan terus dilakukan bagi wilayah yang melaporkan kekurangan air bersih akibat kemarau.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Beralih ke informasi terakhir pagi ini, Pemkab Sinjai memperkuat koordinasi antar OPD untuk mempermudah proses investasi dan perizinan berusaha tanpa mengabaikan ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Jumlah investor mulai menjajaki potensi investasi di Kabupaten Sinjai. Kondisi ini mendorong Pemkab memastikan setiap OPD memiliki langkah yang sama dalam memberikan kemudahan berusaha. Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa memimpin rakor investasi dan perizinan berusaha pada Rabu 30 September 2026 menyebut koordinasi lintas OPD diperlukan agar proses investasi dan perizinan berjalan lebih mudah, terarah, dan tetap sesuai aturan.
3: Kami undang semua teman-teman OPD yang terkait untuk semua satu persepsi bagaimana memberi kemudahan dalam melakukan investasi di Kabupaten Sinjai dan perizinan usaha tanpa mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi di Kabupaten Sinjai. Termasuk juga tadi kesiapan lahan-lahan yang diperuntukkan bagi kawasan pembangunan industri atau KPI itu juga harus kita sepakati bersama-sama sesuai dengan ada tercantum dalam PRTR DRW kita yang terbaru ini. Itu semua kami coba konsolidasikan dengan teman-teman OPD supaya mereka satu persepsi dan satu langkah.
4: Sejumlah OPD turut dilibatkan, diantaranya DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan SDM, serta Dinas Perhubungan. Sinergi lintas OPD ini diharapkan memberikan kejelasan langkah bagi investor, sekaligus memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.
0: Sekian Warta Boni, produksi Radio Republik Indonesia Boni, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Demikian Warta Bone untuk pagi ini pendengar, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Pagi di Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
3: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
4: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial, mungkin turun ke masyarakat. Jangan cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
3: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini SD Negeri 17 Pontianak menunda program makan bergizi gratis sementara waktu selama masa transisi sekolah karena kesiapan air bersih dan sarana pendukung belum terpenuhi. Dari Pontianak, informasi lengkapnya disampaikan oleh Wilhelmus Triputra.
1: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
2: Khususnya untuk SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak, dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan. Karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
1: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
3: Pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insya Allah kita siapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link group itu kan, dan informasi gitu kan, artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan, dan itu juga nanti kita sosialisasikan dengan guru-guru.
1: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11, Erisa Pertiwi, menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses

0: Rekan-rekan pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendukung ketahanan pangan, Kabupaten Maros menerima 11 alat dan mesin pertanian atau ALS Intan. Kita simak laporan dari Kristianto berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau ALS Intan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit ALS Intan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsam, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain ALS Intan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
2: Ini ada penyerahan ALS Intan, ada 11 buah yakni 7 combine dan 4 rotovator, dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
3: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
1: Kementerian itu penyaluran ALS Intan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar ALS Intan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
4: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
1: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan ALS Intan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tradisi bermuk atau yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat Melayu dipentaskan oleh delegasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui acara bertajuk Bermukun Seborneo 2026. Acara diselenggarakan di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Kita menuju Yogyakarta, informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Wahyu Suryo.
5: Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukun ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi, bermukun lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari perjamuan hingga pesta pernikahan. Delegasi bermukun dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara Bermukun Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Temangan. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam berkomitmen melestarikan bermukun sebagai budaya bersama.
6: Bermukun adalah seni pertunjukan rakyat Borneo. Nah, Borneo ini adalah ada Kalimantan, Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di samping itu, kita menjaga dan memajukan kelestarian budaya ini telah dilakukan enggak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama-sama.
5: Tak hanya menyaksikan, para penonton Bermukun Seborneo 2026 juga ikut ambil bagian dalam pementasan. Mereka menari bersama, diiringi alunan musik dan lagu Melayu. Ketua Delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawadah binti Ramli, menyampaikan apresiasi.
7: Dari Brunei, kita merasa sangat berbangga dengan persembahan pada hari ini, kerana kita tidak menyangka persembahan bermukun ternyata mendapat

0: sambutan hebat daripada warga Jogja.
1: Di atas panggung auditorium RRI Yogyakarta, delegasi bermukun tiga negara tampil menyatu. Melihat keharmonisan tersebut, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut.
2: Ini adalah kerjasama yang bagus untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara tiga negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini amat bagus sekali untuk masa-masa akan datang.
1: Bermukun menjadi seni tradisi kebanggaan masyarakat Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Di pundak generasi muda, seni tradisi ini punya harapan untuk tetap lestari menjangkau setiap zaman. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Yogyakarta, kami akan hadirkan juga informasi perakiraan cuaca hari ini di sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai bahan acuan untuk Anda yang mungkin akhir pekan ini berencana untuk keluar kota ataupun juga mengunjungi beberapa destinasi wisata.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan sejumlah perbincangan, pilihan-pilihan topik yang bisa Anda ikut sertakan, dan juga informasi penting lainnya. Anda juga bisa mengikuti melalui website resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Desi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan juga untuk Anda yang tadi sudah ikut setia mendengarkan informasi dari kami. Pagi hari ini kami masih akan terus mengupdate bagaimana hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim divisi dari DVI Polda Kalimantan Selatan terhadap identifikasi para korban KM Virgo Transport. Dan beberapa data sudah kemudian dirilis oleh pihak kepolisian. Dan juga kali ini dari tim DVI tersebut juga akan terus melakukan beberapa informasi dan pencocokan. Dan kami juga akan terus mengupdate informasi tersebut karena memang kejadian di tanggal 13 September 2026 di mana KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, dan kejadian pada saat pagi hari tersebut mengangkut 243 orang. Sampai dengan saat ini artinya ada 108 orang yang sudah berhasil dievakuasi. 78 orang dikonfirmasi meninggal dunia. Dan saat ini jenazah juga ditemukan secara bertahap di sekitar wilayah perairan Masalembo dan juga terdampar di pesisir wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga ada beberapa jenazah yang ternyata masih berada di dalam kapal atau bangkai kapal. Ada 57 orang penumpang lainnya masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Kita harapkan semoga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian ini dimudahkan untuk bisa ditemukan oleh tim SAR, dan juga jenazah ataupun juga informasi apapun bisa dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan pagi hari ini kami punya 5 topik-topik pilihan yang boleh Anda ikut sertakan melalui line telepon kami 0213844545, 3866712, 3862375 dan 3523172. Yang pertama terkait reshuffle Kabinet Merah Putih kembali terjadi. Seberapa jauh efektivitas dari perubahan nomenklatur dan realisasi percepatan program? Ada 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi keprihatinan. Sementara lonjakan penyakit influenza tipe A di Jawa Barat saat ini menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, terkait dengan peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober. Dan kami juga masih akan memantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan untuk Anda ingin bergabung, menyampaikan informasi, memilih topik, dan juga bercerita mengenai informasi cuaca, peristiwa, harga bahan dan komoditas, ataupun juga hal-hal yang terjadi di wilayah Anda pagi hari ini. Pak Atong di Pekanbaru sudah bergabung pagi hari ini. Langsung saya sapa, Pak Atong, pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Siap, selamat pagi, Bapak.
1: Pekanbaru cuacanya masih ada asap, tapi kayaknya dari provinsi sebelah karena Riau sudah diguyur hujan berulang kali, tapi asap masih ada. Berarti tidak dari provinsi kami, tapi mungkin dari daerah Jambi atau Sumatera Selatan yang anginnya bertiup ke arah kami.
0: Tapi masih pedas nggak di mata kalau misalnya beraktivitas dengan kendaraan roda dua begitu?
1: Masih
0: ya, berasa ya Pak ya?
1: Masih.
0: Oke, baik kalau gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya, meskipun kondisinya masih belum bisa berbuat apa-apa nih dengan situasi seperti
1: Alhamdulillah.
0: Ini.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Risti.
0: Iya, Pak Atong mau pilih topik yang mana?
1: Nomor 4 Mbak Risti, kalau nomor 1 itu Pak Atong sudah capek hati kalau untuk memilih nomor 1 Mbak Risti. Jadi
0: begitu ya,
1: nomor 4.
0: Kenapa nomor 4?
1: Nomor 4 itu Hari Batik Nasional. Batik itu kan kebudayaan adiluhung bangsa kita. Ya, yang kata bangsa lain juga berani mengklaim milik bangsa orang itu kan, tapi sebenarnya memang milik bangsa kita. Di situ ada muatan religinya, karena membuat batik itu butuh konsentrasi kan. Dia pakai canting, dia menenun pakai canting, dia bertafakur dulu sebelum membatik kan. Itu di situ ada tergores dari lilin dan cantingnya itu kan budaya di luhung negeri kita, tiap daerah itu ada batiknya tersendiri, Mbak Risi. Kami di Kuantan Singingi, kabupatennya juga ada. Kami di sini ada di Riau yang paling terkenal batik songketnya. Nah, jadi kita wajib berbangga dengan...
0: Apa motif khasnya kalau Riau, Pak? Boleh tahu nggak?
1: Kalau Riau itu banyak, karena tiap kabupaten kota itu punya batik tersendiri.
0: Oke, jadi, boleh kasih satu contoh mungkin motif khasnya dari Riau?
1: Ada dari Riau itu batik yang namanya batik peloso dari Pelalawan, dari Kabupaten Pelalawan. Itu asal kata dari ikan arwana, tapi kalau di negeri kami nama ikan itu disebut tangkal loso. Jadi nama batik peloso itu dari dari Pelalawan. Itu sangat cantik, Mbak Risti. Itu saja Mbak Risti.
0: Terima kasih banyak. Pagi Pak Tong dari Pekanbaru, kita ke Bone. Pak Upi, pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya Pak Upi, sudah sarapan?
2: Alhamdulillah masih sarapan ini.
0: Oh.
2: Sementara sarapan.
0: Sementara. Apa menunya pagi ini?
2: Ya, cuma kue apan dengan kopi.
0: Gak apa-apa, itu kan yang penting ada menunya. Saya kasih menu-menu pilihan topik. Mau yang mana?
2: Ya, pilihan nomor 1 dan nomor 4.
0: Nomor 1 tentang reshuffle, kenapa?
2: Ya, saya anu ya, nomor 1 tuh saya paling fokus dengan anu pergantian Kapolri sama Kapolri ya. Selamat kepada Kapolri yang baru, Irjen Pol Suyudi Aryoseno.
0: Aryoseto
2: dan Wakapolri Komjen Polisi I Wahyu Sadiningrat ya, mudah-mudahan bisa mengemban amanah tugasnya dengan baik dan bisa melakukan reformasi di tubuh Polri ya. Paling utama untuk Bapak-bapak berdua ini, untuk ya pertama untuk tugasnya bagaimana ya, membersihkan dulu di internalnya dulu yang pertama. Bagaimana perte-perte liar yang ada di internalnya ya. Istilahnya kan dalam Islam itu ada istilahnya hadisnya bersihkanlah dirimu sebelum kau bersihkan orang lain. Begitu, Mbak.
0: Oke, itu yang paling benar ya. Oke, untuk topik nomor 4 kenapa tuh pilih hari batik?
2: Nomor 4 ini saya cuma memberikan pantun ya.
0: Boleh dong.
2: Sitari mukanya cantik. Selamat hari batik.
0: Oh, saya padahal belum bilang cakep sama cantik, tapi udah disebut dulu. Terima kasih Pak Upi, selamat pagi. Dari Bone kita ke Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang sama saya nanya suara rendah ya.
0: Karena saya nunggu kalau ada pantun, puisi, sajak atau sarapan pagi mungkin boleh.
3: Saya belum punya itu.
0: Belum apa Pak?
3: Belum punya itu semua.
0: Oh, belum punya itu semua, ya udah punya apa pagi ini?
3: Mau berpendapat tentang topik pembahasan aja.
0: Oke, mau topik yang nomor berapa?
3: Nomor 4.
0: Oh iya, selamat hari batik Pak Udin.
3: Iya, selamat hari batik juga untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Baik.
3: Batik adalah Indonesia, Indonesia adalah batik ya.
0: Begitu ya. Kalau batik khas Boyolali apa sih Pak motifnya Pak?
3: Belum tahu.
0: Oh, oke, okay, baik kalau gitu. Lalu apalagi yang mau disampaikan terkait dengan batik? Merasa nggak sih bahwa peringatan Hari Batik ini menjadi satu momentum yang cukup besar atau sebenarnya biasa-biasa aja untuk masyarakat kita, Pak Udin?
3: Batik adalah Indonesia, Indonesia ada batik apa saja tuh. Jadi kalau orang sudah berpikir batik itu udah batik ada Indonesia, Indonesia ada batik ya udah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, kita ke Kutai Barat ada Pak Haryanto. Pagi, Pak.
4: Pagi, Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi. Wake up from sleeping beauty.
0: Ya, hari ini saya kasih ke Pak Haryanto semuanya. Biasanya kan saya nih yang 3 kali. Kali ini udah saya kasih Pak Haryanto aja nih.
4: Iya, cerahkan aja ke saya kali ini Pak. Saya selesaikan reshuffle kabinet Mbak Risti.
0: Kenapa sih ngomongin reshuffle kabinet kalau Pak Haryanto?
4: Berapa kali ini ya dalam
0: ketujuh
4: tahun ini? Ketujuh.
0: Ya.
4: Pasti kan Presiden Prabowo punya penilaian, punya evaluasi dengan para pembantunya itu, menteri-menteri. Karena Presiden punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan para menteri itu. Ada kinerja seperti apa, Presiden Prabowo kan punya program, program-program prioritas itu jadi target macam-macam bidang lah ya kan di situ, pendidikan kah, energi kah, kesehatan ya, pokoknya segala macam lah. Jadi beliau pingin para menterinya itu bekerja apa sesuai harapan beliau. Kalau tidak ya silakan mundur kan gitu, ganti, saya copot, saya ganti dengan yang lain. Ini kan ada juga yang berganti posisi Mbak Rizky ya.
0: Betul.
4: Menempati posisi ya, berganti misalnya Pak Dudung menempati Menko Polkam dengan begitu Pak Sigit jadi KSP. Jadi itu di tempat saya nih mati terus lampu nih Mbak Rizky.
0: Oh, malam. Sejak berapa hari?
4: Ya ketularan dari Pulau Jawa hampir mau sebulanan ini.
0: Kalau yang ketularan tuh biasanya batuk, pilek gitu. Gimana kalau lampu ditularin?
4: Iya itu di Jawa itu kan blackout itu mulai ke Kaltim. Di Kaltim ada dua nih Mbak Rizky, ada PLTU, ada PLTD. Kalau di tempat saya ini pakai PLTD Mbak Rizky, tahu kan PLTD?
0: Diesel.
4: Itu temanku ditanya PLTD itu apa kepanjangannya, dijawabnya dengarkan listen carefully ya. PLTD itu kepanjangannya
0: apa tuh?
4: Pembangkit listrik tenaga dalam. Nah itu dia.
0: Okay. Saya nggak perpanjang deh, besok hari nanti saya tanya lagi sama Pak Arianto. Sehat selalu Bapak, selamat pagi. Dari Kutai kita ke Sibolga ada Pak Matauli, namun kita akan ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper. Mohon bersabar Pak Matauli, Bu Indra dan juga Pak Wibi.

0: Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Kebijakan tersebut awalnya baru akan diterapkan pada tanggal 1 November 2026, namun dipercepat mulai tanggal 1 Oktober 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali ke 5 topik pilihan pagi hari ini dan langsung saja saya sapa dari Sibolga, Pak Matauli, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dicintato, selamat siang tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, ini lagi di jalan atau emang dekat sama kendaraan nih?
2: Lagi mau siap-siap ini.
1: Oh.
2: Kalau pagi ke sekolah, kalau sore itu ke kampus. Malum. Guru swasta dan dosen swasta ini, Mbak.
1: Wah, itu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Pak Matauli, jasanya udah diberikan semua atau gimana nih?
2: Jasanya udah dong. Buktinya Pak Prabowo jadi presiden, kalau nggak diajari calistung sama guru, bisa nggak?
1: Saya nggak ikutin, ya. Saya nggak ikutin lagi tuh ininya, lanjutan dari cerita ini. Kalau saya, iya, karena guru saya yang seperti Pak Matauli mengajarkan calistung pal, membaca, ya, menulis, menghitung, menghafal, harus begitu dulu. Soalnya belum ada AI. Waktu saya SD.
2: Orang-orang hebat diciptakan oleh profesi guru.
1: Amin.
2: Jadi jangan maling kundang ya sama gurunya ya.
1: Siap.
2: Mereka ya.
1: Oke. Okay. Pilih yang mana?
2: Batik. Mungkin dulu nenek moyang kita menjadi guru membatik ya. Mungkin dulu non formal kali ya, dari canting batik itu dibuat. Sekarang kan sudah bisa cetak dan digital ya, bisa pakai kemeja, kaos, tas, aksesoris. Kalau boleh Pak Fadli John, Menteri Kebudayaan kita, sama Dinas Pariwisata Daerah yang menggerakkan ekonomi sirkular ini, UKM ini loh, Baristi. Potensi ekonominya besar loh. Kalau ada momentum-momentum pariwisata di daerah, olahraga, yang lainnya, batik bisa muncul ke permukaan. Apalagi ada atase luar negeri tentang budaya kan?
1: Iya.
2: Di Eropa. Ini kan ekonominya tinggi loh. Dan bisa mendongkrak keuangan ini, kita fiskal. Kalau potensinya Pak Fadli John gerakan ini sebagai peninggalan budaya bangsa yang sudah diklaim sama UNESCO kekuatan dunia. Jadi kalau hal ini aja kita misalnya ya nggak serius ya, nanti diambil lagi sama Malaysia, ya kan?
1: Yeah.
2: Jadi rendang batik itu budaya, bagian dari budaya. Rumah adat 700 bahasa sih kalau Mbak Rizky, 200 kuliner rumah adat itu nggak ada di dunia yang lain selain kita Indonesia yang kaya ini.
1: Oke. Okay. Jadi itu yang memang.
2: Iya, keseriusan pemerintah kita harapkan. Dan reshuffle-reshuffle ini sepertinya hampir sama dengan batik ya. Karena reshuffle ini kan desain arsitektur orang-orang yang ditempatkan zankan kabinet profesional ahli kan akan kelihatan cantik dan indah kalau ada tes uji kelayakan secara profesional.
1: Oh,
2: jangan
1: okay.
2: Dari partai politik semua. Nanti nggak bagus warnanya. Tapi uji IQ, EQ, dan SQ-nya itu kan penting. Mosok hanya janji kampanye, hanya legislatif aja. Eksekutif kemana? Eksekutif itu ada kementerian yang profesional ahli kan, orang kantor, meritokrasi. Tapi jangan dijadikan dunia ini panggung sandiwara demokrasi.
1: Siap, oke, saya catat, nanti saya teruskan. Terima kasih banyak, selamat pagi Pak Matauli. Dari Sibolga kita ke Cirebon ada Bu Indra. Pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Rizky Rustarto.
1: Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kenapa tidak pakai batik?
1: Loh, ini batik, tapi bukan batik Cirebon.
3: Oh, batik apa Mbak Rizky?
1: Ini katanya ini batik besurek khas Bengkulu. Nah, biar kena.
3: Jadi tahu warnanya kuning ya, betul.
1: Kalau warna ya warna disesuaikan dengan
3: kuning coklat gitu.
1: Iya,
3: ya.
1: Betul.
3: Iya.
1: Indra pakai dong. Cuma ini belum pakai batik Cirebon karena kan tadi belum nyampe ya pesanannya ya. Sehat yang penting Bu Indra ya.
3: Iya. Bu Indra juga merasa pakai batik siapa takut
1: gitu. Iya dong, malam aja baju pakai tidur batik kita mah gak salah.
3: Iya, cuma hari ini kan hari tenis Mbak Rizky.
1: Waduh.
3: Iya. Ya, gak ada itu kaos yang bermotif batik. Hanya ada hiasan mega mendung sedikit di sana sini.
1: Okay.
3: Dan juga bukan batik itu sablon. Iya. Nah, kalau jasnya ada.
1: Ya, ya. Mungkin boleh ini. Ibu pilihnya hari batik nih kalau gitu.
3: Oh, ya. Dan nomor satu.
1: Oke, okay, reshuffle. Ada komentar mungkin, Bu?
3: Oh, ini dia kejutan. Mendadak, cepat, selesai, lantik. Wih, bukan main. Iya. Nah, jadi sepertinya tidak berlaku lagi ya pepatah nenek moyang kita, biar lambat asal selamat. Barangkali salah pilih.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Ya, karena ditanyakan juga kalau dulu kan kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah itu ya? Ada. Sekarang kemarin ditanya salah seorang anggota DPR kita, jawaban beliau kalau bisa cepat, kenapa mesti berlama-lama?
1: Oke, okay, baik kalau gitu. Itu saja ya, Bu Indra ya.
3: Ini ada lagi mungkin itu sebabnya berkenaan dengan lapas itu.
1: Oke.
3: Okay. Bangunannya kok dengan cepat diratakan dengan tanah.
1: Oke, okay, nanti kita sampaikan ya.
3: Biasanya kalau ada kejadian pidana begitu kan malah ada garis polisi.
1: Baik,
3: itu.
1: Nanti coba kita teruskan ya. Waktunya terbatas. Terima kasih Bu Indra.
3: Terima kasih.
1: Pagi. Dari Cirebon kita ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, Bapak. Sehat nomor ya?
0: Satu, Mbak.
1: Nomor satu.
0: Pergantian Kapolri.
1: Nomor satu ya, reshuffle termasuk penggantian Kapolri.
0: Ya. Saya harapkan agar semuanya melindungi, mengayomi, melayani itu betul-betul diterapkan, Pak.
1: Siap. Itu saja, karena, Bapak?
0: Ya.
1: Itu saja yang disampaikan?
0: Iyalah, supaya diterapkan di lapangan, coba jangan hanya di kertas saja. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Dari Makassar kita ke penelpon terakhir ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, Pak Ismail.
4: Selamat pagi, Mbak Risi.
1: Iya, Bapak.
4: Iya. Sehat sekali, suasananya hari ini cerah sekali kelihatan Bu Arisi ya.
1: Alhamdulillah, Bapak juga ya, sehat ya.
4: Iya, Alhamdulillah.
1: Mau pilih topik ini yang mana Bapak?
4: Pilih topik nomor satu, Mbak.
1: Kenapa tuh pilih itu?
4: Kabinet. Ya, selama beberapa waktu terakhir ini sepertinya pemimpinan negara kita sangat melakukan manuver-manuver yang sangat di luar dugaan, banyak sekali, Mbak.
1: Ya, begitu
4: seperti
1: ya.
4: Seperti pergantian Menteri Keuangan,
1: okay,
4: yang masa jabatannya masih berlaku, tapi diganti secara tiba-tiba. Ya, wajar kita sebagai masyarakat memang agak sulit memahami karena cara-cara kerja Bapak Presiden ini memang ada satu target sepertinya yang harus dicapai, tapi walaupun tanpa apakah kesalahan yang dibuat makanya diturunkan, ini yang sulit dimengerti, Pak.
1: Oke, itu saja Bapak, nanti kita akan teruskan dengan narasumber ya.
4: Dilakukan oleh kabinet, seharusnya kan itu ada, makanya harus turun, tapi ini memang mungkin karena target Bapak Presiden memang luar biasa ini, Mbak ya.
1: Baik, nanti akan disampaikan oleh narasumber ya. Terima kasih banyak Bapak, selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi.